0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrong.

0: adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Proput, budaya anu nanggrok.

Terima kasih Uri Luna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Enno Pudumun, tadi suara Ayu Warilun sudah mengisi kebersamaan kita di saat pagi hari ini, juga sudah mengantarkan kita ke pukul 7 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Masih terpaut waktu sekitar 21 menit ke depan untuk Anda yang akan memulai kegiatan aktivitasnya di saat pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan persiapan yang baik, apapun pekerjaan, rutinitas yang harus Anda tuntaskan dapat terselesaikan dengan cukup baik ya. Mudah-mudahan perolehan hasilnya juga maksimal di hari ini. Untuk suasana pagi, cuaca Kota Banda Aceh masih cukup bersahaja ya, walaupun sang mentari sepertinya masih enggan untuk menampakkan cahaya gemilangnya di pagi hari ini. Sebagian sudut Kota Banda Aceh masih tertutupi oleh awan tebal ya. Mudah-mudahan cuaca di hari ini bisa mendukung kegiatan khususnya Anda yang harus bekerja di luar ruangan ataupun di halaman terbuka. Warilun yang saat ini sudah meluncur di perjalanan juga mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan, mengingat untuk jam sibuk seperti pagi saat ini kepadatan sejumlah ruas jalan yang dapat menghambat, sedikit menghambat mungkin untuk kelancaran lalu lintas. Kewaspadaan, kehati-hatian harus tetap menjadi pilihan utama sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga selamat hingga ke tujuan.

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indij Nasional.
1: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
2: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
3: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
4: Ia punya sahabat nama Kakanandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
1: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Terbagai suara Lunana masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Zalmariani tadi Warilun, satu lagu yang saya yakin Anda tidak asing lagi pecinta lagu-lagu Aceh ya. Sudah kita ketengahkan juga di pagi hari ini. Mudah-mudahan sudah sedikit menghibur dan merasa suasana bahagia di saat pagi hari ini. Terlebih lagu lama yang barangkali sudah lama Anda tidak dengar ya. Untuk pagi hari ini kembali kami putarkan, kami hadirkan ke ruang simak Anda. Lagu yang populer dulu di saat awal-awal VCD masuk ke Aceh ya. Salah satu karya yang cukup fenomenal waktu itu gitu ya. Mudah-mudahan sudah bahagia dan terhibur, dan mudah-mudahan untuk yang memulai kegiatan aktivitasnya di pagi hari ini sudah dengan persiapan yang cukup baik, persiapan yang cukup matang, sehingga tidak ada kendala, ataupun bila ada kendala yang harus Anda temui, Anda lalui, bisa Anda selesaikan dengan baik ya, di waktu yang tepat atau di deadline waktu yang sudah ditentukan begitu. Dan untuk suasana pagi hari ini, suasana cuaca kota Banda Aceh masih berawan tebal, warilun ya, prediksi BMKG sendiri untuk hari ini sepanjang hari, mulai dari pagi, siang hingga malam ya, kota Banda Aceh akan berawan dan berawan tebal. Begitu juga untuk wilayah Aceh Besar dan juga Sabang juga serupa ya. Tidak ada perbedaan cuaca yang berarti untuk tiga wilayah ataupun tiga daerah ini ya. Sementara untuk suhu sendiri di wilayah kota Banda Aceh berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin maksimal di 13 km per jam.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrum. Sebagai gambaran, 1 svedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 8 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama Dedi di pagi hari ini yang terus menyapa kebersamaan Anda Warilun hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Warilun dari Aceh Besar diinformasikan peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah di Gampung Cot Mancang, Kabupaten Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar, Senin 13 Juli 2026 malam atau malam tadi. Informasi kejadian tersebut diterima petugas pemadam kebakaran Aceh Besar sekitar pukul 23 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Sementara proses pemadaman dan pendinginan baru selesai dilaksanakan pada pukul 1 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan kebakaran mengakibatkan satu unit rumah berkonstruksi permanen dan 2 rumah konstruksi kayu mengalami kerusakan berat. Selain itu, 1 unit kandang kambing milik M. Amin turut terbakar bersama 9 ekor kambing yang tidak sempat diselamatkan. Rumah permanen yang terbakar diketahui milik Murhaban, seorang petani. Bangunan tersebut dihuni oleh 2 kepala keluarga dengan total 6 jiwa dan mengalami kerusakan berat. Sementara itu, rumah berkonstruksi kayu milik Rahmat yang juga bekerja sebagai buruh harian lepas juga ludes di lahap si jago merah. Rumah tersebut dihuni 1 kepala keluarga yang terdiri atas 4 jiwa. Dan 1 rumah berkonstruksi kayu lainnya, Warilun, milik Ulul Azmi, seorang pekerja swasta yang rumah tersebut dihuni 1 keluarga dengan 6 jiwa juga mengalami kerusakan berat. Meski kebakaran menyebabkan kerugian material yang cukup besar, namun tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara seluruh warga terdampak untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat masing-masing. Damkar BPBD Aceh Besar Pos Kuta Baru menerima laporan tersebut dari masyarakat terkait kebakaran itu. Nah, menindaklanjuti informasi tersebut, petugas segera berkoordinasi dengan Pos Induk Sibreh dan Pos Pemadam terdekat untuk memperkuat penanganan di lokasi. Sesampai di lokasi, petugas langsung melakukan blokade api, pemadaman serta pendinginan guna mencegah kobaran api meluas ke bangunan lainnya. Dalam operasi penanganan, Damkar BPBD Aceh Besar juga mengerahkan 5 unit armada pemadam terdiri dari 3 unit pos induk masing-masing, 1 unit dari pos kayu dan pos Kuta Baru, serta mendapatkan bantuan 1 unit armada DPKP Kota Banda Aceh. Sementara petugas personil, ada 25 personil yang diterjunkan dalam operasi pemadaman kebakaran tersebut. Selain itu, dalam proses pemadaman itu juga turut didukung oleh unsur TNI, Polri, Rapi Aceh Besar, dan masyarakat setempat. Nah, hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang dan aparat menghimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan pemukiman yang padat penduduk.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Proput, budaya, anu nanggrok.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Areh lon salemu bahagia bak bengah uronyo merempok lam dengan ulun tuan Nurul Jumita yang akan lon pengondrone rod RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembei leblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz ngan rod aplikasi RRI digital. Pati kurung 16 minit waktu Indonesia bagian barat wareh lon. Untuk edisi uronyo insyaallah kebersamaan kitanyo sampo teput sampo pon 16.10 minit waktu Indonesia bagian barat. Dan saatnya tanya kalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Uros Selasa 14 Juli 2026. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sireboh silakan red 2 buah nembui 0605 47 055 08 16 88 6. Dan untuk ware-ware yang dengan tok-tok red 886 silakan red 47 055. Ternyata kagum su ya. Dan warihlon yang kena bergabung dalam acara Sireboh untuk edisi uronyo katanya bahas tentang budaya nonton film ya. Antik jit ne pegah li warihlon. Menurut drone apa film yang tom nonton? Film yang tom nonton yang paling tingat drone ya. Dan mungkin na pesan yang disampaikan red filmnya. Nah, pesan yang disampaikan oleh ya produser geknya filmnya ya. Jadi nanti jenna sampaikan pesan pe yang jenna cok dari filmnya. Nah, yang kawai gepreh lewareh gedanyo red nembei 886 kawai. Halo, assalamualaikum wareh lon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Sehat Kak Zalwa. Kak Zalwa gimana kabar?
1: Alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Sehat selalu insyaallah.
0: Alhamdulillah. Nya katrek hanam dengar su.
1: Kan halo radionyo. Mati lampu.
0: Mati lampu.
1: Mati lampu.
0: Katrek mati.
1: Hah?
0: Katrek mati lampu.
1: Bahan kong balonnya mati juga. Mati lampu.
0: Oh, manan. jadi nyen masak magu-magu kala bi ha.
1: Hana cik lom kan mati lampu. Kan lan jeje ngkor kan mati lampu. Kudu ileng ko dinyan.
0: Oh, man kan masak ngan kompor kan. Bunyo alat-alat jihan kan hana-hana te blender lama. Man kamu mulai masaknya nak?
1: Mantong, mantong dalam piring-piring, yang lama mangkungnya mantong.
0: Oh, nah, nyen ke bucak uro.
1: Lembu mantong gak pedu cik lah.
0: Bu bunga galam lih cik lama.
1: Katakan?
0: Galam lih bu bunga cik lama.
1: Hana, hana sapu lah.
0: Ya Allah. Mungkin nanti lah. Kadang yuk gak blok ruti-ruti hana irumoh. Kak Zalwa ke?
1: Benar.
0: Ruti-ruti ke sarapan bunga, ke bu bunga.
1: Oh, yang kala bunga.
0: Oh, kala. Kajik ile berarti ya.
1: Tapi hati tema
0: haji
1: anak bunga.
0: Bagahu. Tema haji tentang nonton film, Kak Zalwa.
1: Anak lengur radio, Pak Kri.
0: Anak masalah. Tanggapi tema mantang.
1: Tangkapnya anak lengur.
0: Iya, nyo Nurul jelaskan. Jadi, tema aja tentang nonton film. Kak Zalwa natom nonton film?
1: Hah?
0: Natom nonton film?
1: Kalau pemilu speaker api lah. Apa
0: nak? Natom nonton film?
1: Jadi karena demi uangnya.
0: Nonton film mana?
1: Itu mah waktu hidup lampu je.
0: Oh, jecit mana? Ada masalah.
1: Kabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Zalwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dengar mungkin kak masalah jaringan ya warihlon ya. Karena nyomot di lampu biasa jaringan pi memasalah. Di liket Kak Zalwa kagepreh bak nembe 7055. Halo, assalamualaikum warihlon. Iya, karet rupaji ya. Di liket Kak Zalwa kak gepreh klai bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bengah dah orangnya makcik untuk mengdama.
2: Lu dengan kemah-kemah-kemah kan. Kak piwak ibu akan kain metol kau pukul lagi.
0: Oh, benar. Cara makcik nak tu'ah. Ya. Makcik, drone nak tahu nonton bila makcik?
2: Belum, dia nonton film. Gak-gak belum. Pilih-pilih nonton. Sama nonton yang menyebab-bab tepi.
0: Mam, pilih-pilih Hana. Hana nonton lah.
2: Pilih-pilih
0: kopuhan. Hana kali. Oh, menan. Makan lah, Cik.
2: Pilih-pilih orang sakit, nonton. Kan, ya? Pilih-pilih anak yatim, Cik. Kalau anak ni bentuknya. Yang pilih-pilih mama Hana, Hana kali. Nggak ada juga, Cik Manda.
0: Oh, menan.
2: Ya. Hana kali, lu nyokai lu je, nak kali bak tepi kan. Sama-sama, kalian. Mak, yang banjir-banjir yang bibit nan dutung yang bibit nan sempong-pong buat pukul lemah jalan dutung rumah banjir gempar punya ya lihat lu.
0: Oh nan.
2: Tak eh tak lampung buat kai bang ah. Ni selalu boleh lihat lu mak bibit nan mak ayah nan kan kalau nonton nan lihat.
0: Kena gelak. Makan nah. Kena nasihat cik lampi-lampi
2: dia. Kalau ni lah hidung kau ambil kolumnya kalau lemah ni. Ana ni kai pakai ngaji ada kan.
0: Oh ya ya.
2: Hidung nah nak yang bingung wei haju.
0: Tapi kanya neh kagak nonton li awak nak mik ya.
2: Eh pecik dema dong kali kanya sesama dia buat-buat nak kali kanya.
0: Cak olah ini.
2: Kau ni masalah kah di lomba lah. Dia kain kan oi dah main dia hidup anak mik. Itu gua ju kan nak mik itu nak sabe ke tengah nah anak pilon. Ini bunda mau. Tak mau dah enak itu astagfirullah nazim pilon. Ini anak dia pun pilon main banyak igonya lah.
0: Oh ya ya ya.
2: Mana melonya si rumah pilon banyak igonya yang bob yang pop yang pusing.
0: Ah SpongeBob.
2: Ah ini cak hamil nungguin saya ya.
0: Oh ya ya ya. Hana masalah mak cik. Nyoh Hana dari oh pegah mak cik. Tema karena urunya tema aja dan tentang film.
2: Namanya kan kon yang kita buat yang dia.
0: Tenang nasihat cik dalam film.
2: Dia anu ajeng film ni han mah aku ajeng filmnya nah nak lihat.
0: Oh ya ya ya kak kemahan. Lagu ku lagu dah buta mak cik.
2: Hmm. Lu kan kan pun kita tunggu yang cukup kan. Ya. Ini perhatian anak muda yang pernah filmnya. Adanya sikit ke film.
0: Ya, ya, ya. Lagu apa lagu dah putar?
2: Lagu dah juga. Perken. Alah tonan. Anak merah tonan. Cik Intan. Bekta mama baru mati lah.
0: Kiban?
2: Bekta mama baru mati.
0: Bekta mama baru urung mati.
2: Cik Intan, Cik Intan.
0: Ya. Judul je Bekta mama baru urung mati.
2: Betul ni. Bekta mama baru urung mati lah.
0: Jenurut
2: ni lah. Injan, injan.
0: Iya. Silakan salim-salim Muhani le mak cik
2: dan Nurul. Dan kata mana dan luar.
0: Ya.
2: Ke lala ing kada mandu mang ke sama kata mama mandu dari lun. Ing kada semoga besar badan semak memang bagi penyomo. Kumdah rezeki betul banyak bawana. Majalahnya.
0: Mak cik sehat tapi apa mak cik?
2: Selamat bertugas Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mak cik dari Lamara. Karena mak cik anak nonton film mana ada doa pegah ya. Ana ada doa tanya nasihat apa yang nak gecok dari filmnya. Karena Ana nonton dilikat mak cik kagepreh bak nembe pada jono le mang. Halo assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilun sayang.
0: Eh Kak Eli.
3: Hei, aku erat no, hanji, aku erat deh, hanji, tutup pintu, tutup jendela, horak no, eh, oh. Tutup pintu liku.
0: Kiban?
3: Kalau erat liku, pihir tutup si pintu liku, jadi.
0: Padahal mana kan kalian nero angkat kan?
3: Kalau mana, jadi kak Eli fikir, untuk Hana kadang acara je, kejok, kadang rais lagi hanji je. Mana rais je, Hana bergantung je langsung, yang mendarat telefon kan? Nyesok
0: Kak Anggi
3: Nurul
0: kan? Okey Nurul Nurul cok lainnya nah, kegiatan ini ikut kan.
3: Ya betul.
0: Jadi Nurul Nurul ya ya. Kak Eli, kalau ibu mengapa Kak Eli?
3: Wah, wajah tak orangnya di Nurul. Karena kemarau kan Kak Eli puasa kan. Kan awal baju bu baru. Jadi menang-menang awal itu apa-apa kadu. Mampu hijau lewat Kak Eli baju bu menang.
0: Oh, nah. Nah, pergi temuan nak double club ke?
3: Awal pergi menang benda apa padu menang apa.
0: Oh, Kak Eli.
3: Memang tak benda kan. Ada gumbu kan untuk jak bukan ikut ospek orangnya kan.
0: Ikut ospek? Oh ya.
3: Kapa durom ikut mau menjadi harus siap-siap orang awal jak lom kan.
0: Nyen gelah paduk man Kak Eli.
3: Nyo yang ka kali bak daya nyo ka ikut bak pol tekes
0: ha. Oh bak pol tekes. Ah ya ya. Ada
3: ikut ospek kan. Jadi harus awal siap-siap. Jadi Kak Eli kan harus awal budung yang kan. Jadi siap mandum ya lah daripada tengah pre hijau apa jubu.
0: Oh kawai Kak Eli magun berarti muno.
3: betul awal.
0: Memang beres dah kan.
3: Namanya tinggal minta bukan sayur bening manteng. Ungkut dah tambah macam tu, ungkut lada orang yang kita lada kan.
0: Ya. Okay, Kak Eli. Siap, Kak Eli.
3: Filoman, ya?
0: Tentang filem. Kak Eli nak nonton filem?
3: Oh, Kak Eli luar biasa nonton filem. Masa masih anak nonton filem? Filem-filem jamun kan? Ibnu Arhas, berjibat lar tancap di Nurul kan? Masih kena makcik nonton saja. Bapak lapangan yang jamun-jamun tinggal luar dari Uber kan? Berjibat Nurul kan? Jadi kan bapak nak yang berjamun kan? Hana buat TV, Hana kadang sabar kampung. Kadang menyenang sabar yang Nurul gaya kan? Hana, jadi saya menyenang layar tancap dengan urun rame-rame sejak pada pangan dengan urun. Jadi memang nasi yang lucu-lucu di mana film-film jamun. Karena memang cik lucu memang film jamun kan.
0: Ya.
3: Macam remaja-remaja makcik ataupun kadang makcik ke keluarga pasti nak film kan. Banyak dan yang itu kadang nonton film TV dengan di Nurul kan.
0: Ya.
3: Film-film perang lah kan, film-film India, film dan yang Indonesia kan. Jadi kan punya lagi Kak Lee mesti berjih nak ke Ruan Tarano Karno kan. Yang sabar yang cik dah nonton mesti siap sabar juga pendidikan kan.
0: Ya betul. Kenapa nah, pesan je lah film kan.
3: Sampai je berhasil jadi sarjana lagi kan. Jadi tanya mesti yang anak-anaknya tidak nonton cik, tapi yang bergunanya harus nonton cik kan.
0: Ya betul.
3: Namanya kan sambil-sambil santai lagi yang lagi malam-malam kan ada duduk yang kahit uro istirahat duduk nonton kan. Kan punya lagi dah bergahin no, seji film-filmnya yang tak karak lain di Nurul kan. Ada yang baik lalai tak dengan TV li kan. Jadi baik lalai dengan film li.
0: Ya betul-betul.
3: Kak Lee nak kata lain lalai dengan film lagi seji nonton-nonton. Seji yang nauru dengan duduk nonton kalau encik yang seji anak fokus lagi berjih li.
0: Ya berjih si eh dah tetat film kah?
3: Pakak je saya kamu pergi kok pergi kamu ulang yang orang kan. Ya macam masa Kak Lee kuliah berje kan manteng duduk kos sama selang yang tinggal bak kos sangat. Jadi kan ibu punya kawan nonton filem India luar biasa tengok. Asal je baik tinggal masa buat episod dengan yang kan. Tapi not anak galak le yang kan. Tapi tanya segi kesedihan dah coba tempat filem-filem macam India yang lagi yang banyak sedih yang kan. Ya. Tinggal mesti inong, urinong lagi yang inong lain, jangan menang-menang lah. Punya sedih lah dengan hati tanya kan. Alah cara mimik wajah waknya nanti waknya memang kibar menyatu dengan hati tanya waknya kan.
0: Ya, nyengkinya.
3: Pengaruhi lah dengan tanya waknya dan nontonnya sedih. Bawa lagi yang kibar belumnya sedih, tanya sedih lagi kan.
0: Tak bisa
3: nak yang mau lagi kan.
0: Nasihat yang Tom Kak Eli temung dari Sabah Film.
3: Nasihat walaupun film-film yang jahat-jahat lagi tapi di balik pekerjaan yang jahatnya itu nah untuk yang gelap bawah kan untuk dan darah urung yang segi kibana urungnya urungnya kan segi jahat tapi di balik jahatnya karena nah urung yang binasihatnya itu urungnya balik ke gelapnya jadi baiklah lagi kan jadi dalam filmnya nah yang gelap nah naga tapi tanya baik dalam segi tentang urungnya dengan film naga tapi di balik yang filmnya itu nah nasihat yang gelap dengan dan kita cok li tanya jadi saya mesti dibek pengaruh dengan bukan skenario awaknya nang yang kan.
0: Ya.
3: Nah, itu kan urung pengaruh. Jadi permainan nang anak berarti urung je anak ke lagi.
0: Padahal yang ke acting mentang.
3: Acting permainan nang yang kan. Dia film-film jahat nang yang. Jadi menya tak kalen jadi lagi film perang-perangan, lagi film pangeran-pangeran kan. Waktu remaja-remaja kan galak dan nonton babak bioskop nang yang kan. Kau juga ini baru je yang menantang-menantang yang galak film-film Rambo lagi kan.
0: Film Rambo.
3: Setelah
0: film perang galak.
3: Di Nurul kan setelah urung cik Lun meninggal segi anaknya kan. Anak wajar lagi kan. Jadi Kak Lee anak lain no, putus hubungan yang nonton li. Kesedihan-kepedihan hati Kak Lee mesti untuk apa ya Kak Lee nontonnya lagi orang lupa je rasa je urung cik Lun lagi kan. Jadi ino segi dah belum nantangan Kak Lee anak apa pun li. Menyemasa remaja berje waktu mesti do keluarga nasi segala nonton film-film yang mungkin menantang-menantang lagi kan. Tapi setelah kejadiannya Hana lagi nonton-nonton lagi. Nah, you know, nonton paling segi kalau lagi makcik juga berita macamnya kan. Malah lenya dengar radio lo lagi daripada nonton TV. Karena kan agak nonton-nonton TV nah, itu pengaruh si ibu-ibu rumah tangga yang muda-mudanya kan. karena nonton-nonton masalah perceraian-perceraian, jadi ikutlah cara-cara aji untuk bercerai lah yang kan. Pada hanya lah yang dan yang kan membimbing keluarga sendiri kan dengan cara sendiri beda ikut kan.
0: Iya, beda-beda. Karena kondisi lindu dan nyopi hana taban cik lagi pak pilih mah lah dong.
3: Iya.
0: Hana taban tertu persen.
3: Pikiran awaknya lagi yang si hana kadang hana oh tanya kan beda-beda pikiran tapi hanya cocok nah sebab hana go tanya ya cocok yang go yang kiban cara tanya yang agama ro tanya kiban yang go kan menurut syariat tanya jadi tanya hana mudah bercerai dengan suami yang tak pertahankanlah demi anak tanya yang kan. Yang ada si pengaruh gara-gara nontonan mak sebab masa ro yang kan. Jadi menalah Dik Nurul menurut Kak Eli ya.
0: Siap Kak Eli. Terima kasih Kak Eli.
3: Sama-sama Dik Nurul sayang. Kembali loh. Serah Islam.
0: Iya. Nya lagu berlagu Nurul Buta?
3: Lagu ronyo Dik kan dari perkenyo mentang Jut Mala Dik sabuh judul dia.
0: Jut Mala.
3: Tu pun dia kan selembut. Nak dengan pun lagi selembut lagi buat dia. Kalah serupa muda lagi yang tu di
0: perjudulnya. Lupa kan kak?
3: Hanya mata Cik Mala Purnama mata Mahan.
0: Purnama. Purnama cenderung ulah. Cik Kemal Cahaya Purnama.
3: Oh, apa Cahaya Purnama? Kau ini apa Purnama lah?
0: Cahaya Purnama.
3: Kana.
0: Ya, kamu lupa.
3: Terima kasih lah. Salam yang phone ke Dek Nurul ya. Semoga Dek Nurul bersihat sabinan, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga Dek Nurul tetap semangat ceria sabi-sabinan Dek bah.
0: Amin.
3: Makcik, tengok nonton filem-filem jamu Dek Nurul makcik ya. Ayuh yang filem jamu makcik. Semoga makcik sekeluarga bersihat di dalam Arab. Untuk pekan Uti kana tu ya. Uti daya di perbatasan semoga bersihat di Uti. Kak Aisyah di Hayati Korea cutnya cik. Dek Mat ya dan kemadu-madu yang tengah mendengar.
0: Siap.
3: Oh untuk ni masa waktu rilis dengan keluarga yang semoga bersehat dengan keluarga awaknya. UMKM berlaris manis sabi ya.
0: Amin.
3: Terima kasih Dek Nurul.
0: Iya, sama-sama Kak Eli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Eli dari pagi iya warahilun. Tak dengar lagu Makcik Elai Bunuh. Nah panggilan Tuhan judul Jih Makcik dari Cut Intan.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Dan kemarin lon dua buah lagu kalau tak hadirkan ke makcik dari Lam Ara dengan Kak Eli dari Pagi Ia Buno. Semoga kamu bahagia. Buno pindah ke damang Kak Zalwa Ulfa dari Berawi. Cuman Hana gedemeng laki lagu dan tanggapi tema untuk ke damang kembali ke begah. Karena tengah mati lampu di Berawi. Di liket urungnyan banle, tak sambung lama cara si reboh yang kagak preh bak nemboi 886 yang kawai. Halo, assalamualaikum ya Bid.
1: Waalaikumsalam, masih belum manis.
0: Ya Bik, gimana kabarnya?
1: Apa aja sih?
0: Alhamdulillah. Dengar di rumah ya Bik, nah?
1: Ya, dengar rumah di Nurul.
0: Mana enak dua uro? Si uro, baru si uro, baru. Rasanya kayak dua uro, ha? Karena dua buah acara lewat baru. Hana, nyengkan tu kurang pak bacut ya?
1: Oh, nah. Heeh. Kurang sehat.
0: Tiangen. Ya bi, tak ada bebe. Dek Fauzo kan kita mau gula katnya na.
1: Ya gejek gula nemu ura kopo na.
0: Heeh. Baru ya habis yang intat.
1: Ini
0: baru
1: rumah,
0: awalnya lur. Oh benar, tukar-tukar.
1: Walaupun dia ya, rumah antar di jalan dan tuju babanku.
0: Oh ya ya ya.
1: Hanya tanya apa nih dan dapat ada saya antar tu naik pun ke tuh ya, kata mesti jangan bahan itu cepatnya ke mau mengguru.
0: Oh ya. Get ya Bid. Ya Bid, nyo tentang film ya Bid, budaya nonton film.
1: Film pe yang nak.
0: Pe mentang je. Yang tom ya Bid nonton, film pe yang na tingat.
1: Hanya galang-galang film di 30 juga ingin naik
0: galang-galang. Ha film lain pe lah. Selain yang politik.
1: Oh mana nak? Lain nak si pelum-pelum. Hai pelum, dia pelum mana? Pelum menyedihkan, pelum. Hai memang pelum yang saya menang, nantang pelum banyak. Jadi pun membalik fakta ni, nyam pergi lagi, nyam pergi pelum mupang. Jadi cara mupang, lima menyatakan betul-betul mupang, kau hari betul-betul mana? Cuma nyam sebalik ni, nanti kah, ada habis macam pergi. Belum puang, belum puang kan gak mati ni. Nanya yang betul-betul nya hiu bit dengan bidro dan pun yang kanyang sebab
0: nya ubut tak tu ya bit ni han tak deh nurul dengar.
1: Belum kita kun tiba nah belum dia tak perasan nak kalau mah belum mah. Kita tengok-tengok melau kali gel sama dengan dia belum lauk tu ni nak. Jadi yang bapa tadi ni ada kalau ada puih nak gai dia mendung lah.
0: Judul filmnya nanti ingat mentang ya Bid?
1: Cuman?
0: Judul filmnya nanti ingat mentang?
1: Oh judul ni Hana Tingat Li.
0: Hana Tingat Li. Nasihat pun yang nah, Tom
1: lagi, ya lagi film, lagi film di kitchenan ya.
0: Oh film di kitchen. Iya iya iya.
1: Media, media. Macam tu, tapi macam
0: tu. Iya. Iya. Makanlah pesan yang disampaikan dalam filmnya. Nah, kira-kira pesan sih yang Yahbit Rimong bagi ban?
1: Nanti kata kalau nanti yang dia berapa orang yang pesan pesan. Hey, jumpa sedihkan dong kalau nanti yang lagi yang perlu.
0: Okey lah siap ya Bid ya. Kabar eh Mahan. Lagu pelagu Nurul Puta? Yang ya Bid keme dengar mentang. Nurul Hana dupu isi no.
1: Kadang yang lagi dalam di Nurul ni.
0: Biasa.
1: Armo
0: TAR gelom. Judul?
1: Golom.
0: Golom.
1: Lagi kemenyan lambru.
0: Kiban?
1: Kemenyan lambru.
0: Kemenyan de lambru. Get. Nyo kam rompok be?
1: Ye.
0: Silakan salam-salam ya Bid.
1: dalam dalam jadi merujuk sama emak.
0: Amin ya Allah, terima kasih. Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih ya Bid.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Bid dari Ulekaring Warhilon ya, dilikat ya Bid kagepreh Bapak 7055. Halo, assalamualaikum Warhilon.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wai uronyo Kak Yana.
2: Wai uronyo nawa mujadi kakuk hamtumu sama Mak Nuruli.
0: Oh nah, je oh lain
2: nah. Nah, haji ohan cuma ada kadang lainan. Lale nak trek-trek, lale. Mainan trek-trek nah ya.
0: Padahal ada temu Mak Loh HP dia mah. Padahalnya kenangan ya.
2: Thank
0: you. Yeah.
2: Ale,
0: anak anak tinggal wo leh,
2: apa nak itu mah? Anak tinggal wo. Eh, pada
0: dengar pinjat, dengar mau jantan kan? Sehat urunnya Kak Yana kan?
2: Alhamdulillah sehat. Nurul kiban.
0: Saban lagi Kak Yana, sehat Cit.
2: Semoga bersehat.
0: Amin.
2: Jam-jam yang harus diisi kan.
0: Amin. Ya ya ya.
2: Lagi supir patah jurusan Padang ge. Udah malam di support malam bunga sampai support loh kan baru.
0: Yang kenyan. Menahan duduk apa gak kan? Tayang nyancit.
2: Ada mensayang-sayang Domino kan?
0: Ya. Yang kenyan. Kak Yana, nyoronyo tentang film Kak Yana. Budaya okay, nonton ya. Film.
2: Kak Yana tak mengawai aju.
0: Kiwan.
2: Tentang film Kak Yana lah nak mengana pupu itu gede helm kan. Kak Yana namanya emang kak baba lema nonton bioskop Nurul. USBSD yang lale grafiknya kan. Film-film Roma Irama, Brode. Film Arafik. Kartua. Kak Yana tu pun jodoh leban lewek-lewek karaya untuk karena hai kadisak film Roma Irama untuk bapak HP kan. Untuk bapak TV Roma Irama judulnya Gitar Tua. Maksud kan? Bagaimana film itu nonton Brode. Karena berarti kan memang nonton film ada film tu Nurul.
0: Iya, anak tak fokus karena kan film layar dah nyok.
2: Kan layar dah nyok.
0: Ya.
2: Karena mak nonton matang ni jatulan pi mak galak ke nonton karena pre Nurul. Bapak kaya nak kan hai naga pegat-pegat dia sambung-sambung tu dia sebabnya kena dia sambung muliku dia pegat kantu-kantunya dia tak kena pegatnya mentunan.
0: Oh, bagi operator eh? Operator bioskop.
2: Kemenangan operator kan mangga ada mangga jurat pintu ikut. Kalau non tipe angin dia pun peh. Oh ya. Ada yang main nonton mesti yang enggak suruh merah marah sih kan kan. Lagi pilih-pilih India yang Ramendra Mitunnya Namita Bachchan yang lagi Mama Lini berdepan-depan judul di Cel Mere Sate enggak dinaingatkan kan.
0: Gajah
2: berpuan nyenai nonton zaman yang sudah ilai-ilai kayak na yang Cel Mere Sate film gajah yang cukup sedih nyainan ke kayak na yang hana tengun
0: kli karena gak tak ada bawa acting on gak tak ah
2: tak si mak menghayati saat gajah yang difitnah hamsungan difitnah ya pemate anak majikan itu ya bahu deh laut tu pokok dia lagi yang sedih lagi yang tu hai menyatacok ke nyan menyayu saya pernah datang oh Nurul film India aja no kan nonton gedra tu karena apa lagi Syahrukh Khan yang kajol India yang John Abraham yang nan ini kan jadi kita tambah pun tambah
0: hikmah lah ya
2: tambah hikmah karena lagi pilawaknya lagi Kabikusi Kabikam yang kan film keluarga yang kan Panggil depan keluarga. Jadi dia kacau lah. Yang enggak, dia kacau. Yang bro, baik kacau lah. Saya menangis.
0: Betul. Karena gepegat yang bro kan untuk gepedih yang gan dekat dah lambila mah.
2: Kali yang bro nya akan terjadi ini, menyayangkan akan terjadi ini.
0: Ya, betul.
2: Kalau dia penjahat yang jahat-jahat, ujung-ujung gitu, mati. Kan itu, ataupun di segala macam lah. Tapi yang kan tetap juga. Untuk akhir dari ujung jihan kan bahagia.
0: Rata-rata ya. Nasib film yang ujung jihan sedih kan? Ujung jihan.
2: Awal-awal memang tu menyedihkan. Tanya buku di fitnah, buku tanya di poh, buku tanya ditindas. Yang menang kan? Jadi akhir-akhir ini kan memang lagi masuk keluarga. Hana setuju segala macam. Amnya memang pilihan tanya gak kan juga di hati ini kan?
0: Ya, betul-betul.
2: Film Indonesia nasi yang paling berkesan. Yang ke film Cik Nyak Din yang diperankan oleh Christine Hakiman.
0: Ya. Nah, gak nyan pada hai kan awak Aceh. Tapi jik kebuka abah-abah Aceh ya.
2: Kenyan, sangkeng gak nyan. Okey bang, di sana tertarik dengan kehidupan Cik Nyak Din. Belum kan lagi Cik Nyak Din danyo kan makam ide di Sumedang. Kan ke daerah Kuangan tu kan. Tapi cocok kan eh? Saya nak punya berajah waktu direkrut pegat perperangan yang tong rumah kat enak hotelnya di sini nawaknya bajanya di Blon Nurul di nyani le baje polisi baje tentera nya di Pusupak ile.
0: Oh, Pusupak ile ngan.
2: Ah, di Rebo ngan di Jabe Lauroka yang ke Katupak je hana baru le seolah-olah kan baje zaman panena yang baru-baru kan usang-usang menan kan.
0: Betul.
2: Hai. Kan nak kampung Langampo ke enak mandu micok agama ke prajurit.
0: Iya. Get ke Yana. Nyok ke 40 ke Yana. Tapi tahu Roy leh sajan RRI Pro Sabah.
2: Okey.
0: Tecing ileh.
2: Lagu Tuan Karna Harta Nurul.
0: Tuan Karna Harta dari?
2: Salisa.
0: Dari Salisa. Tek Nurul apa?
2: Okey. Salam ke Nandu Maju.
0: Siap. Terima kasih Kak Yana. Gak berjalan ber.
2: Okey, terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Menang kewarilon dua buah lagu kali terhadirkan saknya ke Yahbit dari Uleh Kareng ngena Buno Kak Yana dari Lambaru. Semoga kamu bahagia. Tersambung lo acara si Reboh yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warilon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Jal.
1: Iya,
0: Pak Jal. Bagaimana kabar jiwronyo?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dengan di rumah Pak Jal?
1: Iya, di rumah nih.
0: Ibu di rumah sih?
1: Ibu kagak jauh pekan.
0: Kagak jauh pekan, enggak belanja ibu ah?
1: Iya.
0: Iya. Sehat sabe Pak Jal be?
1: Iya, alhamdulillah berkat doa nu juga.
0: Iya, amin. Pak Jal, uronyo gedanya bahas masalah film, Pak Jal. Pak Jal nak galak nonton film?
1: Film kalau zaman 70-an kalau bola enggak film
0: ya. Bola kan film ah.
1: Nah, jadi kalau film-film yang bersejarah lah kita ambil.
0: Contoh ji.
1: 30S PKI. Nah, itu bersejarah itu. Kalau dulu di lapangan Blang Padang. Kalau udah sampai waktunya dibuka itu filmnya. G30S PKI.
0: Iya, betul.
1: Kita berbondong-bondong nonton rame-rame. Itu sejarah ya kan?
0: Iya.
1: Ya, tapi kalau sekarang bola.
0: Bola. Nah,
1: ada lagi film di 30S PKI bola sekarang.
0: Oh, ya film-film lain Pak Divi hana galak sih Pak Jalan.
1: Kalau film-film itu kan panggung sandiwara dunia itu.
0: Panggung sandiwara dunia, betul.
1: Iya, tapi kalau G30S PKI ini nyata ya kan, bukan panggung sandiwara dunia.
0: Iya.
1: Itulah beda ya. Tapi anak sekarang lebih banyak sinetron.
0: Iya. Film-film Korea
1: Kalau kita enggak, kita film-film yang bermanfaat aja lah itu, film-film Cuk Nyadin gitu.
0: Film Cuk Nyadin yang Pak Jal nonton, nasihat yang bisa dipetik dari film tersebut apa Pak Jal kira-kira?
1: Iya, menampakkan seorang wanita luar biasa wanita itu. Ya ada ya satulah di Aceh wanita yang memperjuangkan daerah ini. Kalau yang lain kan nggak ada. Jalan
0: iya salah
1: biasa,
0: satu
1: Nyadin itu.
0: Yang lain nasi man yang paling terkenal Cuk Nyadin ya yang nak pegang ke film
1: iya itu kan sejarah juga itu ya kan.
0: Iya betul.
1: Di mana dia tinggalkan anak suami berjuang memperjuangkan kan luar biasa itu, jarang ada orang kayak gitu mau tinggalkan anak suami.
0: Betul. Berarti kruh tak mental ya?
1: Mental kruh. Itu perlu dicontoh yang kayak gitu itu.
0: Betul.
1: Tapi sekarang banyak demo sana, demo sini ya kan, gak ada apinya.
0: Iya,
1: kalau film-film itu bagus itu, Nurul kan?
0: Betul. Ada pesan-pesan pepe yang kena tersampaikan kan, jerat film.
1: Ya,
0: nasihat. Betul.
1: Baik sekali untuk anak-anak kita, pendidikan itu, yang kayak gitu perlu. Ini kadang-kadang film yang ya yang enggak lah kita kan maafkan karya kan.
0: Iya betul. Ya.
1: Sekarang enggak ada lagi itu nonton bareng film-film G30 SPKI itu enggak ada lagi sekarang. Kalau dulu itu mah teringat saya di lapangan Blang Padang itu.
0: Menyobak Zikula nasib tiga go Pak Ja.
1: Di mana?
0: Mbak Zikula. Nasi ke buta-buta, baik kula.
1: Ya di sekolah itu kan pendidikan ya kan, ya, masuk ranah pendidikan ya kan.
0: Iya betul.
1: Khusus untuk anak sekolah, tapi masyarakat kan nggak bisa.
0: Oh iya. Mungkin karena ya, kan? Karena
1: lapangan,
0: karena bak YouTube kan.
1: Ya, kalau ada yang HP ini kan udah canggih.
0: Iya.
1: Kalau dulu mana ada? Dulu mana bisa kayak gitu. Lah nonton bareng, nah, nonton. Dia SPKI itu ternyata kali saya dulu tuh waktu kecil.
0: Rame-rame waktu belum Padang ah.
1: Nah, di dalam Padang itu jalan kaki. Ya, tetangga juga lah.
0: Iya.
1: Di dalam Padang, blower ya kan.
0: Iya, betul-betul. Iya. Oke, siap.
1: Itu aja dulu.
0: Kabereh. Lagu, pelagu udah putar ke Rona? Lagu biasa?
1: Lagu yang bersejarah juga lah.
0: Lagu pun yang bersejarah?
1: Iya. Seniman Hana Sapina. Kan itu bersejarah itu bagi seorang seniman.
0: Iya. Ya. Siap.
1: Kalau kita nikmati kata-katanya itu kan mempunyai makna dan arti. Yeah. Jadi enggak saya menikah dengan beliau ini karena beliau ini enggak ada apa-apanya kata seniman Naga Guna ya kan.
0: Gasih metuka judul ji ya.
1: Seni
0: lirik Jina seniman Hana Sapuna. Judul ji gasih metuka.
1: Salam untuk Nurul, mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin, ya Allah.
1: Iya. Dan langkah ke Haji bersama keluarga semuanya.
0: Amin. Mana sih Pak Jal tuh si keluarga?
1: Itu maksudnya keluarga ya. Karena saudara Nurul. Ibu Hayati.
0: Ibu Hayati.
1: Di Kulungaya.
0: Iya.
1: Untuk yang di Pulau Aceh,
0: Kak Nur.
1: Salam juga. Dan untuk para pendengar Sirebu di mana aja berada.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jal dari Blower Warehlon. Dilikut Pak Jal ke Gepreh Bak Putih 055. Halo, assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Jumita yang paling cantik.
0: Kak Fitri. Gimana apa Kak Fitri? Cekim tak lagi orangnya?
2: Kan cantik-cantik kali le. Le tak job lah mi. Oh, sudah kata orang kerja lah. Nurul kan kerja lah elok lagi.
0: Alhamdulillah. Lo rezeki.
2: Lah
0: aku boleh
2: Kak Fitri
0: tapi ya ya ya Kak Fitri mudah rezeki ba.
2: Amin mana asapian robas.
0: Amin ya Allah. Kak Fitri nya urunya tentang filem Kak Fitri. Nak galak nonton filem Kak Fitri?
2: Fitri masa Fitri kan urusan galak filem-filem lagi Islami lagi kan. Lagi filem-filem Islami lagi. Film ino yang sedih ino mesti popoh lagi kan Hana Galak ni kan dulu mesti popoh mesti
0: perang Hana Galak ah yang nak kekerasan ni dalam ji Hana Hana Genang ah
2: kekerasan kekerasan ni kan lagi kan Hana gimana Hana cara buat film lagi kan dulu lagi kan
0: mengkena pesan cik dari filmnya tiap film dipegat kena makna ji.
2: Yes, ya. Lagi film Asia Septriasa 2 Mbak Imbongan kan. Kemudian popoh lagi kan dulu kan. Sedih lah kalau kan. Lagi kan.
0: Ya. Man film yang na unsur agama yang lagi Kak Fitri begah muno. Yang film apa yang Kak Fitri nonton? Apa judul?
2: Jangan Buang Ibu.
0: Oh, Jangan Buang Ibu. Oh, kisah-kisah keluarga galak ah.
2: Sedih-sedih lagi kan. Ino kan tengah terkenal lah film mana ino kan.
0: Lagi viral
2: lah kan. Jangan Buang Ibu itu kan. Itu Fitri suka kali Nuro.
0: Pesan atau nasihat yang Kak Fitri cok dari filmnya Putra?
2: Tanya sebagai saya sebagai anak bek tabah Rusi dengan ta sayang Rusi dengan urukan bek suatu saat sih itu anak tanya kan ibu si tanya dengan dan tanya mantap tabah Rusi tapi saya lahir anak tanya mesti tahu kamu kau ini kan. Pasti ana tanyaan ibu si tayo dengan tu i sak tanya lebah pantai asuhan pasti jumpa si dengan kan. Jadi di situlah kita bisa menilai dengan lurus lagi ya, jangan kuak ibu kan.
0: Baik, gara-gara mungkin mak ke Tuhan ka, menurut danyo kajik kebeban waktu danyo
2: kakriput
0: kahanjik kebubuk-buk tapi le hana tegar lagi awal
2: ya sedih lah nurut waktu Fitri nonton jangan buang ibu ya kan ya Allah Fitri mau Fitri nurut ya Allah gimana sedih lah nurut emang Fitri emang kalian mesti sudah sedih
0: tinggal ke mak roh tu kan
2: ya betul ya kasih lah ya nurut gimana padahal ya Allah sampai kesampe anik dan belum lagi ya Allah belum nah gimana suatu saat belum kawin kasi Jojo ini anak tanya dibalas dendam sih ke nenek dihilang ya kan
0: nurut siap Kak Fitri. Lagu apa lagu dah putar ke Rona?
2: Lagu apa? Lagu Nurul yang mangat. Cut Rani apa yang terbaru Nurul?
0: Cut Rani terbaru dah Cut dah lah apa? Cut Rani yang terbaru.
2: Ya. Rani berapa yang apa yang terbaru?
0: Cut Rani yang terbarunya le lagu Indonesia, bahasa Indonesia kah? Cenero ugu leba hendak ba?
2: Nyana kan? Ganto mentam kan? Yang lagu viral-viral ini ba Instagram naik atau lagu apa cilnya?
0: Apa cil? Apa judul ji?
2: Atau kacok bungongan tu bungong. Lun cetak bungong. Yang apa judul lagu ana?
0: Nuran tu apa ce tiro ke ke atau giban? Lon setot bungong judul ji. Lon setot bungong judul ji.
2: Oh, atau bungong ji. Judul?
0: Kan Nurhana Nur rupa. Lagu yang Kak Fitri rupa judul mantap. Apa? Ngat Nur minta.
2: Dari yang mantap mahan.
0: Dari so?
2: Kamu mangko tu lagu ni udah fikir lagu pingin lagu dengar lagu baru sih kan Fiza ma Fiza apa nak nulis
0: Fiza ma Fiza nah icuka nah belum ya icuka Fiza ma Fiza nah mak pesanding yang baru tak nyo jet
2: mak pesanding
0: nyo baru tak nyo
2: Ya,
0: Fiza, Mas Fiza lantai. Oke, siap. Nyaka perumpok, salim-salim, silakan.
2: Salim ke Nurul, bersihat, sabi, sakit-sakit Nurul, penyamu, sabi Nurul, ber.
0: Amin, ya Allah. Kak Fitri menancik, ber. Mudah rezeki.
2: Amin. Amin. Kau Nurul pun mudah rezeki. Si katrit, ayo anak rumput ni Nurul lah. Pindah, berumput Nurul. Masa berumput Nurul, pingin peluk Nurul juga. Oh,
0: yang berat. Iya. Jajak lah kena bak kanto.
2: Ya, apa acara bak RMI? Dah nak acara bak RMI nya?
0: Nonton bola rame-rame ke danyo. Nah, Kak Fitri je.
2: Rencana si pacar malam ah, acara ni ha.
0: Malam. Malam malam malamnya, malamnya fun. Dari
2: nonton bareng.
0: Iya. Dari setengah tiplo.
2: Oh, hanyut. Wah, wow, Fitri malam tu. Najat banyak tu. Supaya kunci pintu banyak A1.
0: Ya, yeah, mungkin uraga mentang lagi yang jauh. Hanya lupa sip.
2: Pada anak gadis kan hanya bit-bit-bit ni, Mak.
0: Ya, yang kenyal. Anak gadis Mak pandai Najat malam-malam.
2: Penyiar proper ke Kak Anggi si bersihat, hati-hati berjalan mesti tengah healing Kak Anggi. Ke Kak Yana di Lamaru bersihat sabir Kak Yana banyak amu bersabir dalam Allah Kak Yana mandu keluarga. Ke Kak Yana di Pagair bersihat sabir si ke Kak Isan di Padang Tini ya. Berhantam dia di Sule sobek anho leh
0: mungkin dengan kegiatan
2: ke Rihon tu sobang Isana hantam deng. Semoga dia berbahagia cik keluarga penyamu Baisan.
0: Amin.
2: Anak tak boleh pulau Aceh cik nak cik dan ke mana-mana bah. Dik bah. Penurut bersehat penyamu Nurul bersama dia kirat. Dan buat tewa berhati-hati jalan Nurul bah.
0: Terima kasih Kak Fitri.
2: Ya, terima kasih dan terima kasih waktunya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fitri dari Darussalam. Dah dengar lagu Gasih Merdeka Layang Gelak Bunuh Lepak Jauh.

Mano Pucuk atau Mandi Pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Menanku Warelon kali dah hadirkan dua buah lagu permintaan Pak Jal dari Blower dengan Kak Fitri dari Darussalam. Semoga kamu bahagia. Tatambung lo acara si reboh. Yang gawai gepreh Mbak Nemboi 886 Raja Ile. Halo, Assalamualaikum Warelon.
1: Waalaikumsalam. Iban kedai nanti
0: sehat, Alhamdulillah. Rono kiban, Mamir.
1: Hei, sehat ya.
0: Alhamdulillah. Nah itu hujan ini.
1: Memang hana reduk mendong.
0: Di tino menancit, mawan mata bolenget. Man hana reduk debay mendeh.
1: Oh, bali sama apa tadi?
0: Tapi urun ada si dah.
1: Deh.
0: Di blue dah. Nyo dengar dipat nang Bang Amir.
1: Memang di rumah ni orang dalam kerja.
0: Oh, mana? Gak dekat jalan ba? Nya orangnya tentang nonton filem. Nah, galak nonton filem rana.
1: Filem. Hai, terpegah nak galak. Nak tonton galak aje terpegah kan.
0: Tergantung filem ah.
1: Tergantung filem, tetapi bila menyo dekal wate muda-muda di temen pegalai dah nah.
0: Ya.
1: Jadi yang galak lun menyo film sinetronnya berarti sengsara membawa nikmat.
0: Sengsara membawa nikmat, yang terhan.
1: Jadi filmnya kita ni yang dibintangi berarti ketua yang bintang filmnya ketua nak nak mai kata mana. Tetapi film dengan judul di sengsara membawa nikmat.
0: Yang judul di sengsara membawa nikmat.
1: Judul film. Tetapi dalam kisahnya berarti orang miskin diukir dari orang kaya yang boleh pegah kan. Orangnya berarti hakasi di orang kaya yang jatuh miskin yang orang kesin awal menjadi orang terkenal kaji kebal yang boleh pegah. Akhirnya orang kaya yang dilainnya berarti meminta tolong bak yang kala dihina di bak bosnya yang boleh pegah. Menanglah kita-kita hal. Jadi dengan inti je kerana di anak budaya yang katil awal bila kerana dengan sabar di baik-baik pun dihina kan. Baik pun je maki-maki bermacam aneka tetapi je dengan tabah haji menerima bagi je. Inti je berarti je tanya dalam keadaan berik dah sabarnya kunci ini.
0: Berik dah sabar, berik dah usaha ya. Karena
1: Hingga aja berarti derajatnya tetap berik oleh Tuhan.
0: Ya, jadi tetap pubut yang gerak-gerak. Karena hal itu orang huka tanya apa mantang sukses, apa pakiban mana ya.
1: Ya, betul-betul. Berarti dia tanya-tanya, walaupun takkan longgok hinanya, hanya tak hina. Yang boleh berat.
0: Betul-betul.
1: Karena hukum kalma ji tetap kena bukannya tak hina gap sebab tak tengok tetap tanya dalam keadaan kena hina ji walaupun kau tanya wajah hina atau anak tanya atau cucu tanya yang berlai pegah nah. Namun ji imbahnya tetap tu pembalasan ji yang berlai pegah.
0: Ya betul. Nyohana di dunia pasti di akhirat kan nyoba Amir.
1: Ya betul. Nyaya inti ji berlai pegah kan.
0: Kabere. Lagu apa lagu tak putar kerana?
1: Lagu tolong nak putar lagunya mentang je lagu lagu Cik Nyadin je nak putar.
0: Cik Nyadin.
1: Janji Mai dek Abu Bakar Air.
0: Abu Bakar Air golong ke lo mana lagunya hana no rupa na penghana ba. Cik Nyadin onyo ka merempok.
1: Lah senyan bagi lagu pikeun lagu sejarah apa lebih dah lah.
0: Betul.
1: Lagu bertujuan untuk mengenangkan sejarah kana. Sejarah zaman dengan Aldo Dino berbeda lagi hal batu kita yang pernah oleh Bapak Jal bunuh merana perang beramanya perang delay dengan zaman beda ya, lagi Cuk Nyadin kerana delay kerana lawan Belanda menyalawan benda Belanda jangankan kau yang dilun secara peribadi secara lawan Belanda tandai di jajah jahnya dalam detik ni belum siap untuk bertumpah darah demi daerah yang yang pribadi itu demi agama itu yang mana kan? Yang pribadi itu.
0: Tanah kelahiran itu yang berjuang ya?
1: Betul. Aku jadi salam je bambadum lah.
0: Okay, siap.
1: Jadi buat Nogonyo salam yang istimewa.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan boleh sahabat dengan keluarga.
0: Amin ya Allah. Menancik rona ba. Mudah-mudahan ya, boleh rezeki. Enggak ganda berjalan.
1: Ya, Kak. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud dari Woyla. Diliket gak nyen kagak preh Bapak Dejoh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Zalwa.
2: Kata mau lama?
0: Kak Cik naik kembali. Ya, alhamdulillah. Ya, nara teki Cik Dagiong.
2: Itnya kata menjanji harus taik tanya.
0: Oh, benar.
2: Kecuali hanya taik ya.
0: Iya, betul.
2: Jadi itu adalah utang.
0: Iya, betul Kak Zalwa. Nya kahu lampu berarti ya?
2: Kak.
0: Katrek hu.
2: Ban Cik sanyo.
0: Oh, iya. Nya kajik masak-masak kembali ya.
2: Kak. Kalau blendernya.
0: Oh, kalau blender. Dak mati lah, kalau tepi halat lah yang penting kan. Iya. Kak Zalwa Ulfa, nyuruhnya tentang film Kak Zalwa. Nah, galak rona nonton film karena kan nontonnya salah tabah budaya katanya.
2: Nonton film da inyo ibu tiri.
0: Ibu tiri. Yang gimana cerita ji?
2: Jadi kan
0: ibu tiri gak akai, puhana gak akai.
2: Lang kadang ibu tirinya sebagian gak akai ya kan?
0: Betul.
2: Sebagian hana. Kadang-kadang wate itu ambil tuh. Oh. Kadang-kadang wate na ayah tanyonya. Get gede akai. Get lah bimbing adik-adik tanyonyan. Melikut anak ayah tanyonyan kan. I macam-macam you pergi ke you pe rumah. You mamandum-mandum lah ke suruh badinya. Ba andro nyan. Hana you. Jadi kan dalam filmnya nyala sedih nyala mana. Jadi kan Kak Jalwa kadang-kadang kalau ibu tiri yang kadang-kadang roh di mata.
0: Ya.
2: Ini lah kena asyik, baik roh. Baik roh, ya Allah. Yang perbuknya, ya. Tak perbuk yang get lah.
0: Ya, betul.
2: Yang macam Kak Zalwa.
0: Siap, Kak Zalwa.
2: Jadi Kak Zalwa kan, lagu ini kan. Tunggu dulu, taruh situ. Rumah.
0: Ya.
2: Yang laki-laki di ujung jalan.
0: Di ujung jalan? Dari so?
2: Apa? Bukan.
0: Di ujung malam.
2: Jangan.
0: Oke, Banci.
2: Maimun.
0: Maimun, judul ji?
2: Cinta bersambung.
0: Cinta bersambung. Cenro udah apa? Silakan salam-salam, Kak.
2: Pertama untuk Dek Nurul salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umur mudah rezeki, dihapihi tanah si keluarganya.
0: Amin ya Allah.
2: Untuk Necek Lambara juga salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umur mudah rezeki, dihapihi tanah si keluarganya.
0: Amin.
2: Untuk Kak Acut salam manis, salam sang selalu keluarga. Untuk Ahmi Mahmud juga semoga panjang umur dan rezeki.
0: Amin.
2: Mama Anggi. Untuk Pak Ijak maju.
0: Okay, siap. Makasih Kak Zalwa.
2: Dek Nurul salam manis, salam sayang.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Berawe yang bunofon kegetren karena mati lampu hanya kepantau. Nyok kagak kembali. Semoga sehat tapi Kak Zalwa beh mudah rezeki. Tak hadirkan dua buah lagu ileh yang kawai gelekel Bang Amir Mahmud dari Woyla Buno, na Abakara R Cut Nyadin.

0: Assalamualaikum. Kamu beri salam gerakan mandung Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Menanku Warelon kali tak hadirkan dua buah lagu. Nah dari Abakara R, Buno Cutnya Din ke Bang Amir Mahmud di Woyla, ngen Cinta Lan Sambong dari Maimun R ke Kak Zalwa Ulfa dari Berawi. Semoga kamu bahagia. Tetambung lama cara sireboh Warelon yang kawai gepreh bak nembo Woyla 86. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nurul.
1: Iya, Bang Basri.
2: Iya.
1: Sehat Ronyo Bang Basri.
2: Alhamdulillah sehat walafiat, Nurul. Nurul sebanyak nang sehat.
1: Saban sih lagi Ronyo, alhamdulillah.
2: Terima kasih yang bisa memandu mah.
1: Amin ya Allah. Kalih bu bengah bu kan?
2: Kawai bu bengah pohon nam tapi Nurul.
1: Oh pohon nam. Menyocok urang pohon tu?
2: Pohon ablay. Tinggal oh. Ablay.
1: Ya kamu lagi magu-magu berarti ya?
2: Kemasa.
1: Oh kemasa. Memang bereh tak Ron eh? Pemenuronya.
2: Engkau sore Nurul.
1: Engkau sore. Gimana bukan? Dumeh?
2: Kamu di dumeh. Dagu merah.
1: Oh dagu merah. Ya ya ya. Ah, okay Bang Basri. Bang Basri nyoronya tentang nonton film. Budaya nonton. Ah. Tapi nonton je nonton film. Menurut Bang Basri, film yang paling tingat Ron apa?
2: Yang pertama memang cerita tentang ada India yang galak selalu.
1: Oh, film India galak.
2: Galak tapi kita cerita nanti tu orang kan. Man sabar tu dia selalu apa dah yang mak tiri yang.
1: Benar.
2: Yang walaupun sedihnya galak-galak tak kena orang.
1: Ya.
2: Karena antisinya watin ayah ni gerak di aku pun di gerak menoi gerak mulai di gutu gutu bapa ulai di gutu so dia waktu yang mulai kuliah ya abe ya topa nuru
1: abe ya topa itu dia jutinya
2: yang kenyal dalam caknya di watin lelang kebu kaki bi tiliung munanku anak setia watin lelang kebu watin lelang kebu kaki bi pedes munanku hati urung anak setia. Wakilin laki ya ungkut kagu bitili yang munan urin hanas ya. Wakilin semalam di dalam seput mengijalin bu sikrek di hana. Mantai buat oleh kaya melintir di tika baru ucap apa ya. Nyantil na ya di gutua di gata. Mana gata di tanjung-tanjung tapi menjum menikul ya. Abu di mandum. Sayangnya ceritanya memang filmnya umat kan Nurul.
1: Ya, kayaknya. Dengar kan anak roh tu giban nyo ke.
2: Kan tu anu tanya giban sino yang ceritanya mau sama kawin lain mesti kan. Heeh. Dan tanya tapi apa mamu dah tanya umat. Nyo mesti kena tanya gak tadi tanjung-tanjung yang nyo menikut tanya umat giban anu tanya. Kan diancam lo nya baik kapegah-pegah bayar yang mana tanya. Nak sedih yang mana lho?
1: Ya, yang kenyang. Gimana tadi?
2: Yang apakah? Apa yang itu? Baik itu lho. Yang jam lho. Yang kenyang. Yang macam rupiah. Apa yang kita sayangkan?
1: Ya. Siap, Mbak Masri. Mbak Masri, man pesan yang Ron hecok dari filmnya? Apa menurut Ron?
2: Pesan dong. Kita pegah. Nanti diuh ngemak. Pesan buat anak tayu ngemak. Drog tu bergerak. Nanti ngemak tirinya kan. Nah, mesti walaupun kiban nanti kaya. Poh itu dengan macam-macam kata baham. Yang pesan.
1: Siap-siap membahas.
2: Sampai anak ibu nah.
1: Ya. Karena hanya demi kan. Demi anak ke perumah kan.
2: Ya.
1: Ah, okay, Bang Basri.
2: Yang tu ada urin cita yang okay, mesti tanya perumah dengan urin cita yang mau tadi kan. Tak perlu tepat. Yang urin cita yang mengadu buat tanya perumah ikut ibu mengadu pun. Yang padang tengah nurul. Baik tadang remak tanya, baik tadang roh inang, tadang tengah masam.
1: Ya.
2: Maya tadang remak karung inang, tadang roh inang karung remak. Jadi serba salah.
1: Ya.
2: Tak pajuh mati mahan, tak pajuh mati ya.
1: Betul-betul. Sama lah kamu aja ya. Lagu pelagu Noroputa Kerana Bang
2: darah
1: Basri Darah Upanyang. Gak ingat lah ke Darah Upanyang eh? Dari Alfandi. Siap ya. Nyokam rumpok apa?
2: Gat
1: Salam-salam silakan.
2: Salam pun Kerana Rul. Supaya saya Sisi bumi darah Sisi bukan yang mengurul.
1: Amin ya Allah.
2: Malanya Sanyo Salwa Sid Mbalaya Amir Mahmud. Kaeli di Pagair, yang alam baru, walaian Kael, bukan Kak Nur, Kaeli, walaian Kael Nasi, tolong Pak John, ini memandu menjadi nurun lah.
1: Enggak, terima kasih Pak Mas Riwan.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri diwarihulun ya dari Kota Sigli. Dilikat Bang Basri, kagepreh Pak Pedujoh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Amri.
3: Nyari.
1: Sehat rene uronyo.
3: Insyaallah sehat betul dek.
1: Oh ya, alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan lah bure gaje.
1: Nanan tan bola buklam.
3: Buklah nama ande, malamnya main nama.
1: Oh, malamnya main nama.
3: Malamnya Perancis de lawan Spanyol.
1: Ron belah toh?
3: Belum, belah Perancis de.
1: Belah Perancis.
3: Nurun nanan toh?
1: Ana, Nurun Ana, Ana roh tak bola karena malam awak dengar ni.
3: Iya, mau roh tak kerja di ke Perancis mah.
1: Nya.
3: Mana ke pamuri ni uro kalau game lagi emang ngoh nak. Mana aja yang macam tapi tu. Uro ini.
1: Bak gede nonton biasa atau bapak?
3: Nah, di rumah.
1: Oh, iya. Enggak.
3: Dengan nonton kali tengok anak abu yang dengan.
1: Manggu-anggu.
3: Nah, itu nyo kurang sehat.
1: Nya. Nya, gue baik tak terima aman. Tinggal ada nonton ulang apa tak rumah so yang menang kan?
3: Ya, dengan lama YouTube tu.
1: Ya, Pak Amri, nyoronya tentang filem Pak Amri, budaya nonton filem. Menyoron paling galak filem apa?
3: Menyorot je deh dengan muda ukuran 280, nengar lah filem Roma deh.
1: Filem Roma.
3: Filem India. Oke, gitar tua, Roma. Pokoknya punya Roma dengan anjetnya.
1: Mendua pita pun mendua melok bang.
3: Pokoknya punya bila Roma. Anak peng yang ibu kublo u orang tua bila untuk kita tahun 80 kan, nama tamu dia ada noro anak empat lah.
1: Mentau bian angin kelan tu pegawai bukan dia ayah.
3: Maya gue keluarga lah.
1: Kadai. Golong. Waktu yang.
3: 80 kan ni.
1: 80 golong. Iya betul.
3: Kamuri waktu 80 kan kau mu 16 tu ni.
1: Oh kan 16. SMA.
3: Kita mula dua
1: SMA. Mana way nonton film apa nama Pak Amri? Payah nak EU-re.
3: Uban dari.
1: Ah.
3: Menyapa-sapa Surabaya orang PHR itu.
1: PHR, betul lagi pun layar tancap mana?
3: Orang di Darussalam ya, PHR, orang di Bukun Penayu. Di Penayu ulang orang. Orang di Noto Belampatan, Garuda di. Era muka kerja.
1: Bilang taban mandi buta, bak tip tempat nak.
3: Mana? Atau sama lagi.
1: Oh, popi yang dah nyawa awak yang nonton lah. Oh, yang dah jatuh.
3: Pokoknya kan kaya tipe ada nama binti yang mbak kanduk di. Oh, ni malahnya pun bila buta. Kamu punya kapila-pila baru, agak pila Roma, pila India baru, anak kan dia tua. Kepaya EU.
1: Bayu ya?
3: Bayu, ni watenan. Ukuran 500 dikare.
1: Ni mortuh di rorong.
3: Ni belum baru, ni belum baru tua.
1: Tahun 80 ni mortuh. Taban cik lagi paduk. Ni ino lep 2000 mana lah.
3: Mana ino kurang lep 2000 dah bagi ni mortuh tu ya.
1: Ya.
3: Kurang tahun 80.
1: Ya, yang kenya betul. Kelapa
3: lagi sinetron ada termasuk film ni re.
1: Termasuk. Sinetron ya, film sih.
3: Nah, pernikahan ini yang gelek ralo.
1: Oh, menan.
3: Agnes Monica. Nah, mungkin Aino nak dulang-ulang dulu.
1: Nah, buat YouTube nasi.
3: Kan film bawa sih pernikahan ini ya.
1: Iya. Nasihat yang Pak Amri cok dari tabu-tabu film apa? Salah tak bohong dari film-film yang nak
2: nonton. Kira bagi film-film Roma dulu tak manfaat di Renoro.
1: Contoh di?
2: Sebagai contoh dakwah-dakwah di Pugang. Eh termasuk ni apa semayang nak gitu bapak pilih rumah apa semayang apa pasal
1: oh nah
2: terus pilih Islam
1: oh ya ya ya ya
2: B J hijau matan terus nak kanan tapi aku mampu ke kerja rumus bobo yang naga
1: ya betul
2: ya gina dah nak pilih rumah aja ke manfaat betul-betul ngurin ditimak betul ya.
1: Ya.
2: Kalau mentang ke lari.
1: Siap Pak Amri.
2: Malah no kan naik putih-putih hari. Bapak Diki mentang naik putih ano.
1: Oh, nah. Iyalah. Okey Pak Amri, lagu pun lagu tak putar kerana?
2: Ini si hari, ini bercok kan dia. Ya. Demi ku tanya je kepentingan bersama kan.
1: Iya, kibat.
2: Ni masukkan di baca de wah ngapu-pu. Daerah kamu proper. Mugro-gro rana ada puleng de kalau ge protes. Apa mana?
1: Oh, mana? Mungkin nak nama salah aja baknya. Mungkin eh, bak pemanca. Kan
2: boleh puga apa atasan kan?
1: Oh, yang kenya.
2: Maka di London dan pokon batir bu anak je lo tama ana ba prorando nanti ana lengo mugro-gro pu buga ho ya nya buje tabo masukkan de ka
1: ya
2: dan contoh lagi bukan na pantun ba propo ni ba tempat lo ana lengo lo ba lonce ba prote prote lagi ada
1: nan
2: pandai di ke pantau buklan ana dicek ba protes ka ku
1: ana pak dengar
2: ba tempat kamu anam demi ana balang
1: ya ya betul kan
2: ai punya dari pamri na masuk ka meco ana berite drama ta sandra
1: ya
2: berangkan dari kamu kan pemancar penghubungan di Blandero ah
1: di Indrapuri ya
2: di Indrapuri pekan je anaga
1: ya enggak tak nurut sampaikan.
2: Ya,
1: terima kasih info ji Pak Amri ba.
2: Ya, lu terima kasih tadi. Terima kasih dah ke nurut bunut tempo ge.
1: Nya, kali nurut kan nurut sampaikan.
2: Sapa nak kepentingan tanyo bersama kan?
1: Betul betul betul.
2: Kan kepentingan Pak Amri do.
1: Ya, betul betul. Terima kasih dak ji kamu. Kalian tempo ge.
2: Bawa aja mana nanti lon lepo lo yu buka hari ya. Jadi kawan lon demo kalau buka aja kau terus.
1: Oh benar. Ya siap Pak Amri.
2: Lagu deh. Kumpul lagu nunggu teh ada bohong.
1: Oh, apa yang rana mengenal? Yang nunggu handu pu bile.
2: Ada lagi lagu yang rana.
1: Judul ji?
2: Lebih gad mupisah hari.
1: Lebih gad mupisah. Hajah Laila Hashim. Cenera ulah ba?
2: Nah, tahu kita bukan yang Amri.
1: Lebih gad mupisahnya kamu rompok. Silakan salam Pak Amri.
2: Salam pun tak ke Denoro le. Semoga bu sehat tapi bukannya umu.
1: Amin.
2: Bu muda rezeki bu ini dia tapi bak propo betayang kamu.
1: Good, insya Allah.
2: Nan ku wajon di lampita ya be di ulai garing kemudian bang dapat pi gaeli pagarai kati indapuri ga enang lamru
1: iya kemana
2: tema tema oleh karen deh lah mana undung tu
1: siap makasih Pak Amri
2: semoga pendengar propo berteha mandung
1: amin ya Allah amin
2: terima kasih banyak Denoro
1: sama-sama
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Amri dari Kota Malaka dah hadirkan nilai dua buah lagu Warihlon yang kegelake bunole Bang Basri Nadara Upanyang dari Alfandi ketrip anak gelake lagu yang Bang Basri

Siwa merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

Terima kasih Warahilon yang mantan setia sajan kamu BRRI Proput Banda Aceh. Balik tak dengar tak nyo dua buah lagu yang kegelakai oleh Bang Basri Kuta Sigli dengan Pak Amri dari Kuta Malaka. Semoga kamu bahagia. Tergolong dah sambung lah acara si reboh Warahilon ba uronyo ya. Getanyo kamu informasikan kembali bahwa untuk malam nah acara gratis dan yaitu tentang nonton film ya, nonton film ngon nonton bola bareng. Plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Dan acaranya gepegat le RRI ngan Kementerian Kebudayaan RI Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Ba mulai malamnya tanggal 14 Juli sampoan 20 Juli 2026. Acara dimulai dari poh tengah 10 malam dengan nonton bioskop keliling dan sampok leh ji bakpo 12:30 malam lenyen lanjut debar atau nobar bola gembira poh 2 dini hari. Jadi untuk wari-wari yang kena bergabung silahkan nejak ju ba RRI Banda Aceh untuk ta nonton film atau nonton bola bareng ya. Warilon ya ajik neme tika, neme cemilan, me pemantong jid ya. Adlehnya menyanjak me keluarga pijit menan. Jadi wari-wari yang kena bergabung silahkan te malam bak poh 9:30 malam te ya. Alehan warehlon itinan pih na door prize dan na bazar UMKM ci. Warehlon ya, menankah yang kamu informasikan ke awak drone. Ba nemboi 7055 gagepreh klai wareh gedanyo yang kena bergabung dalam acara Sirebo. Bagi drone yang kena bergabung, silakan rak nemboi 886 jit kamu terima. Yang gagepreh ba 7055 karet. Ana masalah ya. Untuk wareh-wareh yang lain yang kena bergabung, silakan rak dua bah nemboi 0651 7055 0817 6788 886.

0: Ya, terima kasih waris loni yang manteng setia sajan kamu BRRI Proput. Kagepreh Bapak Putri Joh 055. Halo, assalamualaikum waris lon.
1: Waalaikumsalam, Roy Ahmadi di Labuy.
0: Oh ya, Ahmadi, gimana kabar Ronyo?
1: Alhamdulillah, sehat sedih ya. Nurul gimana?
0: Saban cik lagi Ronu.
1: Mau roh tu umdan.
0: Oh tu umi nana?
1: Tiga minggu anji dah bukan tahun kita jaya.
0: Ya.
1: Luar biasa tu. Tu kadang-kadang kali mendung.
0: You know, mendung oh sebab mau hujan hana dekat-dekat dari puno.
1: Oh, nyok mendung jino.
0: Ya Madi. Gak untuk apa menyona hoho ni ja. Ya Madi, nyoronyo tentang budaya nonton film.
1: Oh, nonton film lu ni hobi dah ni. Masa muda pernah rumah jalur nak tengok film-film mangga India. Ramai ramah, Ratapan Anak Tiri, tentang Aryanggara, pembunuhan roh-rohnya.

0: Lagu pi mga pangatan, lagu Dodoy si Dodoy yan, lagu-lagu awal kan. Hati merisati yan, cal-cali merisati, humeriati yan ni lah, gak tak boleh dunia mula. Kanan, film awal, dia main binatang, anak sama lagi ini. Ada Mendra, Rizka Poo, Pino Kana, baru untuk Amita Bacan, kan. Jisro, Solomio, Bicung Kakak Borti.
1: Iya.
0: Ya, tapi apa kali pun lumba motor lontong benda yang dengan karena jamun kan biasanya yang paling mewah gajah. Yang lagi si lagi bintang leh lah lagi. Ada yang nyopi air di Puda yang Budape, yang Garuda di Belang Padang, Merpati, Pendayung, Elang di Stui. Yang lah jamun murah. Nyopi air paling tua di yang Budape lah, air Puda kan. Yang PR-nya tinggi nanti puran.
1: PR yang betul.
0: Panggung hiburan rakyat.
1: Panggung hiburan rakyat. Oh, pajan. Tadi kau kahana le, apa? Ayu kau menyona gegean
0: lama. Menyona yang kita yang hana terlibat yang kongkol nanti nak kalah le kau kan?
1: Ya, yang kena. Kita
0: di media yang tiga putar dua jam tiga putar. Tengok-tengok noh dah lah. Malah ke film Roma mangat kan lagi tentang agama.
1: Ya,
0: lagu-lagu di tentang lunasia misalnya la ilaha illallah hari kiamat. Di balik kerudung sahabatnya mangat-mangat. Ya, kena ingat dulu pada masa-masa muda dulu. Atai film mangat ya hana ihnya. Tak nonton. Ya ini hana ni nak do bantau rumah nak dipi, bantau dipi hana lah kesuntuk.
1: Engke, ni ini hana kibana hana spesial dari nonton bila mana.
0: Hana, hana, hana dia.
1: Nyawa je dapat dapat peng dah jah. Rame-rame lawan rumput.
0: Hana cara biji udah beda.
1: Ya iya betul betul betul. Ah, okay, siap ya Madi. Terima kasih ya Madi be.
0: Ya alhamdulillah, sama-sama lu.
1: Menyana teh haji ya, nasihat tentang agama ya yang dia.
0: Ya, nyoroma tetap pindah agama. Karena lagi apa lagi walaupun dalam perbedaan ni lagu lelah kisah tak sama ni. Jadi kita terharu je ibu. Terharu je dan mulai lagu je. Lagi di balik kerudung kan mangat. Sahabat. La ilaha illallah hari kiamat kan. Lagu-lagu mangat malu man.
1: Betul betul.
0: Ay begini nanti ingat kenapa kau lun guru lain nak tun 60 kan tun guru.
1: Ya ya ya.
0: 18 tun 80 18 tun umu. Ini ke jalan Pah Nampu kan. Belum tuju Pah Nampu. Makan tinggal tengok kan dah tar tak lu dulu ke berangkat dulu. Masuk nak tinggal lu mentok. Ya. Yang lagi yang Rohan Mudin nak umur lah
1: cerah. Berkat umur ya.
0: Jadi kau tak buka orang kapa je kan.
1: Ya, berkat umur.
0: Haa, waktu bawa Rohan pada ni agak pes tengok.
1: Ya, betul-betul.
0: Lanjumnya itu pun habis.
1: Ya.
0: Lagi pun ya.
1: Siap ya Madi. Terima kasih ya Madi ber.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu pun lagu Nur Putra Gerona?
0: Lagu Aceh memang dulu agak berat baju. Nur Cok baju Abdullah apa kan. Jak kuliah Abdullah AF.
1: Abu Bakar Ayah?
0: Gara-gara ajak kuliah.
1: Gara-gara ajak kuliah. Gara-gara ajak kuliah. Cenderung ulah bah. Abdullah Agi.
0: Abdullah Agi. Ya,
1: ya. Nyakam rumpok. Nurbikir Abu Bakar Ayah pun tak salah. Salim-salim silakan ya Madi.
0: Sama. Kedro ni semoga kedro sabdi panjang umur ya.
1: Amin.
0: Mudah rezeki. Selamat dunia akhirat. Nah.
1: Amin.
0: Manjana rezeki betul. Ya. Tuan Ususi kira-kira hukum. Hukum kelima bagi tu Islam.
1: Ya. Betul-betul.
0: Dan tu. Yang lain-lain mandu yang kaya yang mana ya. Yang mantan. Terima kasih.
1: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yahmadi dari Labuy. Semoga mu bahagia tabe Yahmadi be. Dilikut Yahmadi kagepreh ba 886. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam warihlon.
1: Iya. Nah, ayah gas ah.
2: Naso.
1: Ayah gas ah.
2: Yo banuo, ko.
1: Banuo ini tak gah atau banuo 60?
2: Banu dalam pulau aktivitas ada bongkok ya
1: bawah. Iya iya. Menyek.
2: Ya seperti itu yang ini.
1: Ya ya ya. Usaha yang baik kendu konya ya gas. Usaha yang baik kendu konya.
2: Ya lah ya tengah ai kami cari juga benar.
1: Betul betul.
2: Ya ai kasi ada piu.
1: Ya.
2: Banyo kai lagi tiga ngono kan magali. Tak mau ya cokro ju. Nu ham de mewa.
1: Mana.
2: Hai kanangkut hanangkut ya kan jadi ya ke pinjam ada berabung kirim-kirim laut.

0: anak-anak pun
1: Tak
0: beda.
1: Ya, ya, ya. Okey, Yah Gas. Yah Gas ni orangnya tentang filem, Yah Gas, budaya nonton filem. Terus nak galak nonton filem.
0: Beli galak. Ya roh tenang kan nonton ba bisko roji.
1: Heeh.
0: Ni mesti di muta filem pop video.
1: Ya.
0: Ya kayak tengok video ka kali ada juga nah, dia gerti dia juga pintu. Filem yang paling galak, filem dangdut.
1: Dangdut. Film dangdut, film Roma Irama.
0: Betul, mandu-mandu. Kalau mandu-mandu film kali nonton ni Roma Irama. Darah muda, cinta segitiga, pengorbanan, kita tua, pokoknya mandu lah. Yang paling gelak, gelak di sana. Ramai dah tahu nonton ni Oji, ramai tak. Punya India, film yang tu, Amca Besan. Film-film pokok ni film-film jamu. Film kisah-kisah percintaan lah.
1: Man nasihat yang temeng dari film-film yang nonton yang putra menurut Ron?
0: Iwan?
1: Nasihat atau hikmah atau intisari yang jat necok dari filmnya?
0: Maksudnya, ini yang anak-anak mencuma di. Itu yang tak, yang paling-paling tu. Yang tadi tak ingat dia buat lagu-lagu macam dengan
1: oh benar.
0: Ah, itu lagunya. Yang dia tu macam orang pun kata ikat lah.
1: Oh benar. Dia.
0: Yang intisarinya.
1: Intisari jian lagi. Masa nasihat kan dalam film kan nak pesan yang disampaikan. Mata je ku renggit pakiban dengan kiban cara terhargai urung. Kan le macam-macam lah film. Nah pesan-pesan nasihat ke peduinan kan?
0: Ya,
1: yang disampaikan.
0: Ya. Balik-balik yang lantuan berkata lah. Tapi tu dalam hal ini. Yang semua nantuan pun sengaja. Apa ni nak? Kata lu ni. Kita juga kak. Oh, lega itu. Dia baru jaga hal ini.
1: Okey, siap.
0: Mak urut kan ni urut nantuan ni.
1: Dan
0: malam, mandu malam. Ya, orang betul. Ya, orang ada apa di mana-mana lah. Kan, kaya ada mak. Bahan yang tiket you. Dia juga tiket orang-orang. Dah mong.
1: Pokoknya baik tinggal ya.
0: Baik tinggal.
1: Baik tinggal minta minat ya. Baik lewat macut.
0: Pula zaman dah. Film di Nyo. Kan pun asin. Dan dia beringin lah. Nyo. PHR.
1: PHR.
0: PHR. Panggung Hibra Rakyat. Yang pilihan. Dia si permainan. Ada murah. Ada istilah di. Kelas kan pendek ya. Ya dia lagi hebat dengan nonton bola kan. Okay. Hanya baklat. Ada mak ada murah.
1: Oh, ya, ya, ya.
0: Mami, itu ujian ke aku.
1: Me, payung, makasih.
0: Malam, dia pun macam orang-orang yang
1: betul. Okey lah, ya, Gas. Terima kasih, ya, Gas, ber. Lagu pun lagu, Nur Putra Geron.
0: Lagu?
1: Ya,
0: lagu. Lagu pun lagu. Karame awak lagi, eh?
1: Ya, karame, benar.
0: Bunyi sama.
1: Kiban?
0: Bulan Purnama.
1: Judul je apa?
0: Cut Kemala. Nah.
1: Cut Kemala. Ulil Purnama.
0: Bulan Purnama.
1: Bulan Purnama. Cut Kemala yang ke lagu.
0: Ya, Cut Kemala kan cio kalau nak.
1: Cut Kemala dengan Cut Mala nak sama?
0: Lain sang.
1: Lain sang.
0: Cut Kemala.
1: Bulan Purnamanya kan berempok ba?
0: Kamu tengok ampok.
1: Kah. Salam-salam.
0: Salam yang macam mana?
1: Iya, alhamdulillah, Buno.
0: Demalun anak Solto kata mau pergi ke Batu Wor, punya tu. Aduh,
1: alam ini tak maju. Yang kena rasa kiron, anak trek mana pre?
0: Anak trek apa?
1: Iya.
0: Dan depan kan mana pre?
1: Iya. Okay.
0: Kali yang pertama pun ke dua nuru sehat lalu.
1: Amin ya Allah.
0: Mudah harap tinggi. Betul yang tercapai yang terkait yang saya katakan.
1: Amin.
0: Satu itu robak biru. Aku Pak Amri kan ada mau.
1: Pak Amri kali guno.
0: Pak Amri, Bang Basri. Ada lagi. Bang Rudi dan Tuan Agung juga.
1: Siap, makasih Ahgas.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ahgas dari Lampulo Arihlon. Tak dengar dua buah lagu ilai. Lenyan tu baru datuk acara Sireboh.

0: rasa Warihlon yang mantang setia sajian kamu BRRI Proper yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembui leheblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Kapoh 12 lewat 12 lewat 30 detik ya Warihlon ya. Jadi mantong po 12 paha Warihlon ya. Terima kasih untuk drone yang sabi setia pantau kamu di pat mantang dan semoga kamu bahagia dengan acara Serbu edisi Uronyo ya Warihlon ya. Kali kita bahas tentang masalah film, budaya nonton film. Jadi nonton filmnya kajik ke sabo budaya bagi kita nyo ya karena nata pubut lang fiuroro. Hal-hal yang biasa tapi buat fiuroro. Warihlon ya. Bagi wari-wari buno yang kau bergabung macam-macam ke nonton film ya dana katente filmnya na manfaat untuk dan nonton ya nah yang penyampaian pesan jihan ke peduk le ya produser film di dalam film gak nyan dalam seni gak nyan nyan untuk disampaikan ke para penonton oleh lo dan filmnya sendiri selain sebagai hiburan nilai-nilai yang jet acok nah pesan-pesan yang jet tangkap dari filmnya nasihat-nasihat yang mungkin jet tak gunakan dalam kehidupan tiburoro dengan Warihlon dengan tak nonton film pih kita nyopi menambah wawasan ya lagi film-film ilmuan mesu kiban cara kerja sabo virus atau penyakit pe yang dibahas dalam filmnya ya jadi gentik dijelaskan secara detail lah dong ya gepedih pak kiban menyo penyakit lagi yo kiban cara kerja ji di dalam tubuh geranyo dan pe ubat ji mana ya nah dalam film-film jadi wawasan geranyo pengetahuan geranyo akan bertambah alenya masalah sejarah nasyid dalam film-film ya alenya na kisah-kisah nyata tentang budaya jid dah tupalah hal-hal yang mungkin hana ta secara kiban ya Warihlon masa hana ta baca tok masalah budaya hana ta baca tok menan ya budaya apa mesti age adat yang na di Aceh mungkin atau mungkin budaya sopan santun dalam film pih pasti naga pake ya budaya-budaya legian ya alenya Warihlon dengan nata nonton film pih ladum geranyo bisa meningkatkan empati jadi dengan acting dari para artis aktris ngo aktor nyan nya acting jigat biasanya terbawa ya menghayati filmnya ya jadi empati katanya nyan jet meningkat Warihlon karena jet tak pahami sudut pandang halnya perasaan dari tokoh lam ceritanya halnya Warihlon dengan ta nonton film pih ladom geranyo jet ta tumbuhkan inspirasi lenyan motivasi geranyo mungkin na tabuh-tabuh cerita yang mehi ngan cerita geranyo ya ngan kisah hidup geranyo jet ta co sabo-sabo sehat dari nan pakiban harus bertindak katanya ya adanya perjuangan pih dalam filmnya untuk le tokoh-tokoh ya jeta cok pelajaran lah Warihlon ya keberhasilan gak nyan pagi pakiban pengalaman hudip gak nyan pakiban mana ya halenya dengan ta nonton film pih getanyo jet ta berpikir kritis Warihlon ya karena tanyo pasti ta cerna pakiban alur ceritanya ya halenya ta analisis kiban konflik di dalam ji pesan moral yang disampaikan pasti tanyo akan lebih kritis dalam berpikir halenya Warihlon dengan film pih tanyo jet ta budaya atau mungkin tradisi dari daerah atau negara lain jit ketampilkan dari film-filmnya ya jit tak lupa oh rupa ji bagian donya bagian je lagio budaya alenya Warihlon di daerahnya lagio budaya nah kepada herat film-film lah dom ya alenya Warihlon dengan nonton film pih lah dom jit ke tingkatkan kemampuan berbahasa katanya mesti dalam bahasa Aceh mungkin tanya nak kata-kata yang hantam tak dengar menyo dalam tiuroro red film nak sampaikan lah dom ya bahasa yang kajarang-jarang dipakai ha, jadi tak lupa dah mah oh nyo bahasa aja nyo tujuan kebegah ya ha, kanan. Jadi kamu pom kedai dengan bahasa-bahasa. Dengan kan cuma bahasa Aceh, bahasa Indonesia menancit, bahasa lain pih menancit ya, bahasa Inggris, bahasa Jepang, macam-macam lah warihlon ya. Dengan nata nonton film ladum danyo mepom dengan bahasanya. Jeta belajar bacut-bacut bahasanya red dan nonton buno red yang cuma tanyo pike sebagai hiburan manan ya. Alenya warihlon dengan nata nonton film pih getanyo maka akan lebih terasa kebersamaan ya. Jadi biasa nonton film nyo rame-rame pasti hayu ya warihlon ya. Jadi jet saling berbagi sudut pandang leh filmnya nabe menan ya. Alenya menye tanyo nata nonton film pih kreativitas kita nyopi makin kencang, alenya imajinasi kita nyopi makin luah manan ya. Alenya warehlon dengan nata nonton film pelajaran hudep dengan nilai moral pih ge sampaikan lagi kejujuran, mungkin kerja keras, keberanian atau mungkin lagi tanggung jawab manan ya. Alenya kepedulian terhadap sesama, lelah nasihat-nasihat yang na lah film-film biasa. Jadi kan berarti orang nonton film hana penting, hana nasihat di dalam ji pasti na warihlon ya. Munye carong dan nyata analisis pasti tatupe pe pesan moral yang terkandung dalam filmnya menan. Oke warihlon, terima kasih memandum yang kali bergabung dalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Uronyo. Terima kasih ke makcik dari Lam Ara, Kak Eli Pagei, Yahbit dari Ulekareng, Kak Yana Lambaro, Pak Jal dari Blower, Kak Fitri dari Darussalam, Bang Amir Mahmud di Ila, Nak Zalwa Ulfa dari Berawe, Bang Basri dari Kuta Sigli, Pak Amri Kuta Malaka, ngan Buno Nayah Gas dari Lampulo. Nurutup ile acara Sireboh edisi Uronyo sampo merupok klai lam acara Sireboh uke.
1: Demikian Sireboh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet budaya anu nanggrong.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki 2 baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Propet budaya anu nanggrok.

Terima kasih Pak Rehloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.46 menit waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.46 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, kelama AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini, dan semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 13.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi hari ini.
1: Budaya Tak Benta atau BBTB kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat pengakuan terhadap identitas budaya daerah. Festival ini akan dimulai pada 17 sampai 19 Juli dan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, Senin kemarin mengatakan bahwa usulan tersebut telah diajukan sejak akhir 2025 dan kini masih dalam tahap kurasi untuk penetapan WBTB tahun 2026. Menurutnya, Rontek memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat sebagai kesenian tradisional yang berawal dari tradisi membangunkan warga untuk sahur saat Ramadan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih, bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD, sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar?
1: Iya, baik, alhamdulillah. Iya.
2: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Nah, oh, oke. Okay. Ya? Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya. Mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke, okay,
2: iya.
1: Deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis ya.
2: Sudah dong.
1: Oke, okay, tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya. Kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa Dei juga.
1: Dei ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk sampai pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
1: sampai suhu sarara. Oke. Okay.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke okay deh.
2: Cukup panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau Dei aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau
1: Dei. Oke, deh, siap. Terserah. Baik, langsung aja mungkin ya ke narasumber, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
2: Oke, dan sampai suhu sarana dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sampai suhu sarana dimanapun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa, SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukan. Bukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di, karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya, kebetulan sekarang lagi mempersiapkan ya pelaksanaan festival.
2: Betul
3: yang
2: sekali.
3: Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2026.
2: Ini kan sudah jadi apa ya? Oleh saya bilang memang event tahunan ya untuk
3: ya,
2: Sigi
3: tahunan
2: sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya. Apa ini sudah mendekati waktunya
3: ya,
2: untuk event?
3: Iya betul. Kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
2: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya kalau bicara tahun kemarin tahun ini? Apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, atau tentunya pasti ada. Nah, Danau Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua masuk event Karisma Event Nusantara.
2: Oh, Ken ya?
3: Ya, okay. Masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken. Di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi, alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Iya.
3: Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya, karena di dalam kawasan taman nasional. Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat, yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa, kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya,
2: ya betul
3: untuk
2: sekali.
3: Datang ke Lindu.
2: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya.
3: Betul. Gitu.
2: Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya, harus naik gunung turun gunung.
3: Betul.
2: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda ya, karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
3: Baik.
2: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya. Maafalah mungkin seperti itu. Jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
3: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali. Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
2: Oke.
3: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau kita jalan naik ojek saja itu bisa 6-7
2: Betul.
3: Jam ya, kalau sekarang
2: dengan medan
3: satu
2: yang
3: jam
2: sangat
3: setengah kita dari Palu ini hitungan hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu satu jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
2: Oke, gitu. Jadi sebenarnya tidak boleh, tidak perlu khawatir lagi ya,
3: betul,
2: kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah seperti apa sih promosi yang dilakukan oleh teman-teman dari pariwisata
3: ya,
2: Sigi?
3: Baik ya, pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas. Kemudian baik juga melalui video testimoni, di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
2: hari ini,
3: hari ini ya. Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
2: betul,
3: ya
2: betul,
3: kita
2: sekali
3: mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan ya untuk menyebarkan informasi untuk datang ke Festival Danau Lindu.
2: Baik. Nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di Festival Danau Lindu
3: ya,
2: nanti?
3: Baik. Jadi kita beragam konten tentunya di pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di Festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan, Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
2: Oke.
3: Konten jelajah wisata alamnya. Kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas. Ya, iya. Sebagai salah satu konten dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Okay. Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya kami di tahun ini juga akan insya Allah ini bukan ya mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik ya akan kami mendatangkan guest star.
2: Oke. Okay. Ya,
3: kita akan insya Allah mendatangkan Enau. Untuk datang menyapa masyarakat.
2: Iya, iya, iya. Di Kabupaten Sigi. Berarti memang yang lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
3: Seperti itu mungkin.
2: Oke. Okay.
3: Tapi apa namanya konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Ya, kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
2: Okay.
3: Di sana ada utadada, ada ayam panggang, biromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus, kemudian juga ada ayam masak bambu, ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawiraya.
2: Okay. Seperti itu. Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu
3: ya.
2: Atau seperti apa, bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar
3: ya, jadi untuk konten jelajah baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dan Mahini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Okay. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal.
2: Yeah.
3: Untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
3: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu,
2: okay. Ya,
3: pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, ya. Masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi.
2: Yeah.
3: Artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya, seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
2: Okay.
3: Jadi setelah kita kurasi, ternyata teman-teman atau masyarakat Lindu khususnya anak muda juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti itu.
2: Oke, oke, oke. Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
3: Ya, ya untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata.
2: Okay.
3: Jadi ya festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Yeah. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral.
2: Okay.
3: Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi, termasuk Kota Palu,
2: iya,
3: Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja.
2: Okay.
3: Karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu.
2: Okay.
3: Sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh. Dibanding tahun lalu, untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu.
2: Okay.
3: Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan.
2: Okay.
3: Seperti itu.
2: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti horse.
3: Ya.
2: Kuda, karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget, viral sekali, banyak orang yang datang ke sana ke Lindu hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih bisa cerita?
3: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana.
2: Okay.
3: Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar.
2: Yeah.
3: Nah, setelah kita melihat bahwa ini, wah, ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, yeah, ada yang mengatakan bahwa nggak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke yeah, Australia, cukup di Lindu saja rupanya. Ya, bahkan ada ketika kita foto Padangnya ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini?
2: Yeah, nah, yeah, yeah,
3: ini. Jadi
2: yeah, yeah,
3: itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
2: View-nya luar biasa.
3: Ya, view-nya luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata,
2: okay,
3: yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti itu.
2: Yeah. Oke, okay, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana memastikan, pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
1: Iya.
2: Bagaimana
1: kalian
2: melihat ini?
1: Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
2: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, iya. Nanti
2: ya, kita ngobrol ini.
1: Iya. Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat
2: boleh,
1: pendengar
2: boleh,
1: juga
2: boleh.
1: Ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya?
2: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-0387-5.
1: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya, untuk telepon belum bisa di 0812-1124928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Abang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Ya. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke, berarti bangga menjadi orang Lindu ya,
3: bangga
2: seperti itu ya.
3: Orang.
2: Kita ke penelpon dulu, sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Ah, terputus.
1: Terputus ya, iya.
2: Terputus.
1: Oke, baik. Mungkin
2: silakan ada yang bergabung di Jakarta?
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
4: Halo,
1: Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Cigu.
4: Nah, tahu juga dia sudah hafal. Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Iya.
4: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
4: Selamat siang Kakak Ratu Becky, cantik.
2: Selamat siang, halo Cek Gu.
4: Halo juga, ya, ini temannya Kakak Oderina ini. Selamat asli. Selamat sehat ya Kakak Ratu. Sehat selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh cantik kali narasumbernya ini, Bapak ya?
2: Iya, Bapak Muhammad Din.
4: Assalamualaikum Bapak Muhammad.
3: Waalaikumsalam Bu
4: Arista. Wah, ya. Pak pinjem dong kopi yang di kepalanya Pak, cantik kan?
3: Boleh.
4: Aduh, cantiknya ceria-ceria. Ini temanya luar biasa ya, temanya ini apalagi festivalnya Danau Lindu itu ya, benar ya?
1: Iya betul.
4: Bapak. Benar. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di Guru dipanggilnya Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa Kakak ya? Bapak aja.
2: Bapak aja.
4: Panggil Bapak ya, Bapak. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya Pak, itu danau itu ya. Terus, aduh saya sih cuma lihat yang orang-orang di sana aja tuh, luas sekali, terus tingginya, tinggi sungainya berapa ini ya. Nah, yang saya pertanyakan seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak saat itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya, itu pertanyaan dari Cibir ya Bapak. Sudah paham Bapak, sudah jelas?
2: Oke.
3: Okay. Oke, terima kasih Bu.
2: Terima kasih banyak Cikgu.
4: Terima kasih Bapak, sehat selalu Ratu Belkis yang cantik.
3: Amin.
4: Yang ganteng-ganteng juga narasumber ini Bang Noe.
1: Iya. Yeah.
4: Bapak Muhammad, selamat siang bagian apa? Selamat siang bagian timur juga sama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah.
2: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya. Yeah.
2: Silakan Kak Din,
3: ya, baik.
2: Saja.
3: Jadi untuk
2: aksesnya,
3: ya aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali. untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan

0: banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat.
1: Adabnya
0: masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
1: Oke. Nah, jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
0: ya kayaknya ya. Itu. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon,
1: ya betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Nah, kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
0: Burung gitu. Alo atau rangkong,
1: rangkong
0: biasa.
1: Ya, rangkong itu. Sulawesi.
0: Rangkong Sulawesi.
1: Ada tarsius juga.
0: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya.
1: Makaka. Ya, wah.
0: Seperti itu kan. Jadi, jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lora Dindo.
1: Nah, makanya itu. di ini juga ada bird watching tadi ya.
0: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam,
1: salah
0: dan itu include dengan birdwatching ya seperti itu.
1: Oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
0: Ya seperti ya memang paket wisata. Jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar.
1: Okay.
0: Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
1: Oke. Nah, kita ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu ya.
2: Boleh, silakan. Iya.
1: Oke, halo.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Kakak Balki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang Noel yang ganteng kacamata.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
3: Ini dengan Bang siapa yang langsung siang ini, Mbak Balki.
1: Dengan
0: Pak Din. Din.
3: Pak Din, selamat ya. Siang Pak Din.
0: Selamat siang Bapak.
3: Pakai tutup kepala itu.
0: Ya, ini namanya Siga.
3: Nonton langsung melalui lipcatnya nih di palu ini. Yang mau saya tanya begini, Bang, siapa tadi? Bang Din ya?
1: Bang Din ya.
3: Iya, Bang Din. Jadi apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
1: Oke.
3: Di Danau Lindu itu selain festival gitu, yang kedua itu berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din?
1: Okay.
3: Bang Din ya, itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
1: Leman?
0: Makasih.
2: Oke, Bang Leman.
1: Terima kasih Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja Pak Din ya. Silakan Kak Din.
0: Ya, apa yang saja yang ada di festival nanti.
1: Betul,
0: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya, ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komunitas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau, yang nantinya kerbau hasil sembilan itu akan dikonsumsi bersama-sama.
1: Okay, jadi
0: itu.
1: Makan besar
0: ada
1: gitu.
0: Makan adat, ya ada okay. Makan adat juga.
1: Masak
0: ada,
1: berarti ada masak juga.
0: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen, itu akan ada di festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya,
1: okay.
0: Ada berbagai macam
1: kuliner. Jadi festival kuliner khas Sigi. Makanan ya, ya seperti itu ya.
0: Ya. Artinya
1: festival kuliner.
0: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di

0: festival itu benar-benar menikmati, ya benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu, karena Lindu pasti bikin rindu.
1: Yeay, luar biasa. Ya, tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke. Dan
2: Dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
1: Belum ada penelpon sih.
2: Belum ada.
1: Silakan
2: ya.
1: Silakan kalau di Jakarta ada penelpon.
2: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini. Oke, pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam festival Danau Lindu, apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan? Dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
1: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya, silakan.
0: Baik, boleh. Jadi goalsnya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan, bukan hanya di Kabupaten Sigi tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah. Okay. Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik. Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Barat, Kalimantan, ada bahkan Semarang ikut ya satu cross country-nya. Wow. Seperti itu. Jadi melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu. Seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
1: Betul sekali. Nah, seperti itu. Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya.
2: Iya, boleh.
3: Okay. Halo.
4: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ya, dengan Mbak siapa ini?
1: Ini dengan siapa dulu dong?
4: Ini sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
1: Oke, Pak Andre di Palu. Saya Ratu di Palu juga.
4: Oh, Mbak Ratu ya.
1: Iya, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
4: Iya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
1: Oke.
4: Okay. Ya, jadi saya tetap mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, bukan Palolo saya.
1: Oke. Okay. Ya,
4: jadi sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
1: Oke. Okay.
4: Masih naik kuda itu masih dingin sekali di sana itu. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penebangan-penebangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitupun di Palolo. Karena Palolo itu kan sambung menyambung dengan Balai Taman Nasional toh.
1: Iya.
4: Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ini supaya baik melalui pemerintah maupun Kadis Pariwisata dan juga Kehutanan supaya disampaikan kepada masyarakat di sana itu supaya mengurangi penambangan hutan secara liar.
1: Baik.
4: Mungkin itu saja. Sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Terima kasih. Iya, selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk festival ini.
2: Mm-hmm.
1: Ya kaitannya dengan iklim ya. Jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
0: Ya, memang kalau kita bicara iklim, ya dulu Lindu itu dingin sekali.
1: Betul, sekali.
0: Ya, sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya bahwa masyarakat Lindu sangat konsisten terhadap konservasi.
1: Yeah.
0: Nah bahkan betul dulu kita masih jalan kaki, naik kuda. Sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4.
1: Ya.
0: Nah, saya cerita sedikit bahwa membuka akses skala sekarang yang ada itu melalui pembahasan yang sangat
1: panjang
0: dan sehingga ada kesepakatan yang dibuat atau itu tawaran masyarakat Lindu bahwa ya boleh dibuka jalan menuju Lindu tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Okay.
0: Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat ya. Okay, seperti itu.
1: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya?
0: Seperti itu. Jadi memang ada kesepakatan sampai di poin-poin tersebut mereka sudah menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
1: Oke, oke. Berarti ada apakah diterapkan GIFU juga di sana atau penerapan ini?
0: Ya di sana masih
1: hukuman.
0: Masih ada hukum. Ya masih hukum, artinya mereka hukum memberikan adat, sanksi
1: ya?
0: Adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
1: Oke, okay. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
2: Betul.
1: Luar biasa. Okay. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
2: Sudah pukul ini ya, di waktu Indonesia Barat, hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai Festival Danau Lindu ini. Silakan.
1: Oke, silakan Kak Dian.
0: Ya, jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026, sesuai dengan moto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya Lindu itu pasti bikin rindu.
2: Rindu.
0: Apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Siginya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua seperti itu.
1: Bye.
2: Amin. Siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
0: Ya.
2: Okay, deh. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Iya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
6: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
5: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah. Gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi. Kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
6: Itu dia masalahnya. Kalau kita gak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
5: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
6: Betul Juk, kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
5: Setuju gue Yan. Maka nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
6: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
3: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
7: Kearifan Lokal Nusantara.
8: Maromu. Maromu adalah kearifan lokal dari Nyata Toro, Sulawesi Tengah. Merupakan sistem kerjasama yang berlaku dalam pengelolaan tanah atau hutan bagi masyarakat adat Ngata Toro. Sistem ini mengandung nilai saling membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain dari awal pengelolaan hingga panen. Sistem Maromu dilakukan secara bergiliran dari satu keluarga atau pribadi kepada yang lain. Pengelolaan tanah atau hutan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan.

0: Brite jam 14.
1: Abangko, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar bisnis matching peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN batch 31 di Balai Kota Jakarta sejak Senin kemarin hingga 16 Juli mendatang. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jakarta, Elizabeth Ratu Rantealo, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah pertemuan antara produsen nasional dengan pengguna barang dan jasa dari pemerintah, BUMD, dan sektor swasta. Menurutnya, bisnis matching merupakan langkah strategis untuk memperluas kerjasama sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di tengah tantangan ekonomi global.

Beralih ke berita yang lain, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bontang mengusulkan pembangunan lapas baru di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mengatasi kepadatan penghuni dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Pelaksana tugas Kepala Lapas Kelas 2A Bontang, Huzaifah Makmur, menyampaikan usulan tersebut saat audiensi dengan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, di Senin kemarin. Menurutnya, jarak Sanggata ke Bontang yang cukup jauh menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam proses pengiriman tahanan. Pembangunan lapas di Kutai Timur diharapkan dapat mengurangi beban lapas Bontang sekaligus mempermudah pembinaan warga binaan asal Kutai Timur. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik, serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Proput budaya anu nanggrok.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkeraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Girang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

Gunongan. Gunongan merupakan simbol dari kekuasaan cinta Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya yang cantik jelita, Putri Pang atau Putra Pang, yang berasal dari Pahang, Malaysia. Alkisah, Putra Pang seorang sering merasa kesepian di tengah kesibukan sang suami sebagai kepala pemerintah. Bangunan gunongan tidak terlalu besar, bersegi 6, berbentuk seperti bunga dan bertingkat dengan tingkat utama

0: Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh Urung Tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih warahiloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Selasa 14 Juli 2026. Bagi warahiloni yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Iya, Kak Hayati.
2: Iya.
1: Kemana tadi pagi?
2: Tadi pagi ada kesibukan, jemur-jemur.
1: Oh, jemur-jemur hari ini sudah mulai ya. Tapi tadi di kami ini Kak mendung, di Kakak panas ya tadi ya?
2: Kami panas sekali di Korea.
1: Begitu.
2: Jam 1 udah siap tadi.
1: Jam 1 baru siap. Pantes lah ya, gak bisa masuk ke Sirebo ya.
2: Iya.
1: Gak apa-apa deh, sehat kan sekeluarga?
2: Alhamdulillah, sehat sekeluarga.
1: Alhamdulillah. Dek Khaira udah berangkat ya Kak ya?
2: Dek Khaira besok.
1: Besok, oh tanggal iya. 15. Itu berangkat sendiri ke Langsa, ke Losmawe?
2: Enggak, diantar lah.
1: Oh diantar, iyalah. Hari pertama ya Kak ya. Siapa aja yang pergi antar?
2: Sama dedinya.
1: Dedinya, berdua toh. Oh iyalah, hati-hati nanti di jalan ya.
2: Amin. Mudah-mudahan Dek Kera belajarnya lancar ya.
1: Iya, jadi anak yang solehah. Baik. Amin. Kak Hayati. Kak Hayati, iya. Lagu apa nih kita putarkan sore ini?
2: Hari ini cuma kamu ya.
1: Cuma aku? Iya. Cuma kamu dari Ridho Rhoma.
2: Ridho ya?
1: Biasanya kan? Atau
2: ada cover.
1: Oh, mau yang cover?
2: Iya.
1: Oh, boleh. Siapa nih?
2: Boleh aja.
1: Boleh-boleh saja. Dari siapa nih cuma kamu?
2: Coba tengok tuh sebentar yang coveran ya.
1: Cuma kamu lagu dangdut ada dari siapa yang coveran ya? Ada ini sih, ada.
2: Pokoknya cewek ya.
1: Oke, siap. Oke, nanti kita...
2: Jangan Nurul Jumita tuh.
1: Jahat kali Kak Hayati. Kenapa sih Kak Hayati kayak gitu? Nurul gak ada loh kayak gitu. Mainnya gak seru. Ih Kak Hayati. Nurul tersungging ini ya. Padahal suara Nurul juga bagus kalau gak didengarin.
2: Nanti orang Libya tuh yang matiin radionya kan Kak Hayati.
1: Oh Kak Hayati gak matiin ya? Cuma buang aja.
2: Kayati kompor gas.
1: Kompor gas jahat kali Kayati. Padahal Nurul padahal mau ngajuin diri tadi.
2: Itulah.
1: Cuma gak jadilah diginiin. Sakit hati dengar.
2: Awe di kocan ya.
1: Ya jahat kali. Ini ada orkestra di entah seru entah enggak. Gak tahu deh. Tapi viewersnya 1 juta. Coba kita cek ya. Boleh
2: tapi kalau enggak bagus janganlah. Biar yang lain aja.
1: Yang lain aja. Oke, nanti coba kita carilah yang paling best untuk Hayati.
2: Pokoknya yang ide best lah.
1: Ide best ya, siap. Ya ide best pokoknya kita putarkan. Untuk Hayati yang ide best khusus ya. Cuman sebetulnya malas doh, enggak mau lagi. Yang enggak the best aja lah. Kecewa Nur.
2: Gak usah kecewa lah.
1: Gak mau. Gak usah kecewa. Mainnya di ulu hati ya.
2: Sakitnya aku di sini ya.
1: Itulah jahatnya ya Allah.
2: Gak apa-apa, sekali-kali kan bisa.
1: Ya, sekali-sekali.
2: Sakitnya di ulu hati.
1: Kirain sesekali bisa nyanyi, kan tetap gak dikasih kesempatan.
2: Kalau nyanyi jangan dulu lah.
1: Jangan dulu.
2: Siap dulu.
1: Oh iya, iya. Siap.
2: Nanti siapa yang nyanyi, siapa yang nyiar itu kan.
1: Oh iya, iya, iya. Udah deh, terserah.
2: Enggak, jangan prasangka yang buruk dulu lah sayangku. Ini udah dirayu lagi ya.
1: Iya, biar diputar lagunya. Emang kayak gini Kak Ayati, kalau ada maunya aja.
2: Gak apa-apa, nanti kami bawa jamblang ya.
1: Oke, nurut tunggu deh ya. Sogoan jamblangnya.
2: Tapi gak janji.
1: Udah tahu kok. Udah biasa dikecewakan. Oke Kak Ayati, salam-salamnya buat siapa nih Kak?
2: Yang pertama buat Dek Nurul, semoga ceria selalu ya.
1: Amin ya Allah. Kak Ayati juga ya.
2: Candaan-candaan tuh jangan dimasukin ke dalam hatinya tuh.
1: Enggak, hati ngapain dia hati, masukin ke perut biar kenyang.
2: Habis tuh buat yang di Lebanon tuh ya. Kakak kita, kalau Kak Ayati, Kak Na gitu Kak kan. Kakak yang tersayang lah.
1: Ya, siap.
2: Besti yang tercinta gitu kan.
1: Oke, beres.
2: Ayo tuh buat Dek Nur juga, Dek Nur yang tersayang juga kan. Yang ada nih yang tersayang, lebih tersayang lagi Mak Dah ya.
1: Mak Dah baik.
2: Di Kling tuh Mak Dah bersama kawan-kawannya ya.
1: Oh iya iya iya.
2: Semoga semangat tuh kawan-kawannya ya, kerjanya ya.
1: Semangat Mak Dah, sesekali bergabung Mak Dah.
2: Iya, Mak Dah tuh malu dia.
1: Oh iyalah.
2: Buat Cik Mama juga Dek Nurul, buat Pak Amri, semua-semua ya.
1: Iya baik, nanti dirayu lagi Mak Dahnya supaya mau gabung ya.
2: Iya, iya, iya, iya. Okay, ada tuh lagunya di... yang bagus.
1: Ini dari versi dangdut ya, versi Bollywood ya.
2: Coba ya dulu nanti ya.
1: Oke, siap.
2: Kalau enggak apa sebeng lah olain ya.
1: Oke, siap.
2: Yuk, yang is the best hari ini enggak ada persiapan loh sayang.
1: Iya, enggak masalah.
2: Iya, makasih banyak ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hayati dari Korea. Di belakang Kak Hayati 0651470555 kembali berbunyi. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdut adalah kita.
1: Ayah gas.
0: Ya, betul.
1: Tumben bisa gabung di Pro Dangdut ya, gas.
0: Itulah sekali-sekali kan kita kawanin apa kan?
1: Apa tuh? Kawanin apa? Kawanin apa? Kawanin gas.
0: Iya, kawanin ya Syah Nurul.
1: Oh, kawannya Nurul.
0: Iyalah, nanti jangan kesepian sendirian.
1: Iyalah, makanya sering-seringlah gabung ya, guys.
0: Itulah, kalau ada waktu tetap kita gabung. Jadi kalau enggak ada waktu gimana mau kita gabung? Nanti dari pesan gas lagi. Halo, tolong antarlah gas. Jam 3 sudah antar gas.
1: Oh, iya iya iya. Enggak sempat ya.
0: Itulah, enggak sempat. Kalau enggak, suka kali. Ayah aja suka kali dangdut.
1: Wih,
0: baik. Kalau ada keyboard-keyboard, ada orang nyanyi sana, sudah ada
1: ayah
0: lagu dangdut. Lagu dangdut kan? Akiknya terangkat-angkat.
1: Wih, enggak terangkat-angkat ya? Duduk aja situ, nongkrong ya?
0: Suka kali, ya. Gimana ada dengar ini, ada keyboard kan? Udah datang, kami datang terus.
1: Wih, iyalah. Hobinya ya?
0: Suara, itu hobi kali.
1: Ya, ya,
0: dari dulu, dari semenjak berapa ya? Tahun 90.
1: Oh iya, udah lama lah, sampai sekarang gak bosan-bosan ya guys ya?
0: Kemudian gara-gara itu sampai putus.
1: Hah? Apa?
0: Sampai putus.
1: Putus apanya?
0: Putus sama bini.
1: Oh.
0: Gara-gara naik ke pentas.
1: Oh iyalah.
0: ini yang kedua ini.
1: Oh iya nah, baik itulah. baik.
0: Pokoknya kalau dia bilang jangan apa, jangan naik. Kalau naik nanti udah.
1: Berarti nah, harus nurut karena kan lebih penting mana ya kan?
0: Betul, tapi kan kayak mana orang kan ada hobi masing-masing.
1: Baik
0: ada
1: ya
0: guys. Ada mancing, ada ini, ada itu kan. Semua ada. Kayak orang mancing, ngapain mancing? Kau beli ikan kan banyak. Itu apa mancing? Tapi hobi ini.
1: Oh iya.
0: Ah, itulah.
1: Baik ya guys. Lagunya lagu apa nih kita putar?
0: Lagu. Selamat jalan aja ya.
1: Selamat jalan dari siapa?
0: Nana Mardiana.
1: Selamat jalan Nana Mardiana. Oke, Nurul cari dulu.
0: Iya.
1: Salam-salam silahkan.
0: Salam-salam buat Nurul, sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya yang masuk urusan siapa? Cik ini.
1: Kak Hayati.
0: Oh, Kak Hayati. Iya. Kak Hayati di mana? Di Impura?
1: Di Korea.
0: Oh, di Korea. Kak Ayah sini. Cik ini. Kak Tiana. Cik Mat. Cutnya Ci. Abu Si. Radhi Vidya Jaya dan semua-semua ya.
1: Baik, terima kasih ya, Gas.
0: Sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, Gas dari Lampulo, Warihlon ya. Kita dengarkan dulu lagu Kak Ayati tadi ya, versi Bollywood nih. Ada Cuma Kamu.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Demikian Warehlon, dua nomor lagu permintaan Kak Hayati dari Korea, juga ya Gas dari Lampulo. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada lagi dah.
0: Iya Pak Amri.
1: Iya Pak Amri ya.
0: Gimana kabarnya Pak Amri sore ini?
1: Insya Allah sehat deh.
0: Alhamdulillah. Hari ini panas nggak di Kota Malaka?
1: Panas deh.
0: Panas. Berapa derajat panas hari ini?
1: 32 nih.
0: 32. Oh, di sini udah mendung nih Pak.
1: Iya. Ini masih bisa jemur-jemur nih.
0: Masih bisa jemur-jemur. Oh iya. Di sini dari tadi pagi berawan terus mendung, berawan mendung gitu. Tapi ini kayaknya mau hujan deh.
1: Iya deh.
0: Iya, itulah. Ini udah ada angin-angin kayak angin mau hujan ini.
1: Ini tapi enggak deh.
0: Enggak ya, panas ya.
1: Masih panas nih.
0: Oh iya, enggak apa-apa deh. Kopi, udah kopi.
1: Enggak usah ngopi lagi ini.
0: Oh iya, teh aja ya.
1: Teh aja.
0: Baik Pak Amri.
1: Air gula.
0: Oh air gula, air putih banyak kan ya.
1: Iya. Tapi air nggak bisa banyak minum lagi ini deh.
0: Oh ya, kata dokter kayak gitu.
1: Iya. Satu hari satu malam paling banyak 2 liter.
0: Semua orang juga begitu. Satu hari satu malam 2 liter.
1: Paling banyak ini karena udah pas hari nyentuh nih.
0: Oh gitu.
1: Iya. Oh. Udah lama dari tahun 2001 dulu deh.
0: Ya. Dari
1: ini
0: 2000
1: kan?
0: Gimana, sudah mulai membaik nggak?
1: Sudah mulai membaik, tapi belum 100% nih, masih 50% nih.
0: Masih 50%, kalau dari kapan tuh Pak? Dari kemarin ya?
1: Udah lama?
0: Oh,
1: masih iya. Bagus suara Pro 1 nih, masih.
0: Iya, kemarin tuh sama ya?
1: Hah?
0: Kemarin tuh sama kualitas suaranya, Pro 1 dengan Pro 4.
1: Bulan-bulan lalu waktu kacut siaran itu masih sama kayak suara Pro 1, Pro 4 sama.
0: Oh iya.
1: Ini udah lain kali, makanya Pak Amri bilang ya.
0: Itulah udah Nuro kasih tahu juga, mungkin itulah lagi ditindak mungkin pelan-pelan.
1: Ya sekian lagi ini bilang, baru berarti sembuh 50% nih, belum sembuh 100% nih.
0: Oh iyalah, pelan-pelan ya.
1: Itu udah bisa didengar nih, udah lumayan lah. Daripada kemarin-kemarin nih gak dengar apa-apa semalam.
0: Yeah.
1: Waktu balak itu pantun.
0: Oh, yeah.
1: Gak dengar perompa.
0: Mungkin ini juga kan angin juga kan?
1: Mungkin ya.
0: Karena selama ini kan angin lumayan kencang ya Pak Amri ya.
1: Ya, mungkin alatnya udah haus sikit-sikit ya.
0: Mungkin.
1: Minta minum juga ada ya.
0: Bisa jadi. Ini lagu-lagu apa kita putar untuk Pak Amri?
1: Ini termiskin di dunia dari.
0: Dari Hamdan TT.
1: Boleh, dari Megita boleh.
0: Pak Amrinya maunya dari siapa? Dari Hamdan atau Megi?
1: Hamdan aja.
0: Oke, sudah ada ini. Salam-salamnya silakan.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Salam-salamnya buat Denorul, sehatlah, semoga sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin ya Allah. Pak Amri juga.
1: Kemudian Kemat, ya biulai kasih. Pada Pak.
0: Iya.
1: Kali kaya di Korea, kain yang lamer. Itu aja deh Noro, terima kasih banyak.
0: Baik, sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka. Di belakang Pak Amri yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Warelu sayang.
0: Udah Kak Yana. Gimana kabarnya sore ini?
2: Baik.
0: Masih segar tadi pagi ya?
2: Masih.
0: Habis kemana tadi?
2: Ada deh.
0: Jauh jalan-jalannya ya.
2: Jauh dikit.
0: Iya. Panas enggak Kak di sana Kak?
2: Enggak. Adem, sejuk.
0: Iya, sama di sini juga udah kayak gitu.
2: Itulah. Bersahabat gitu. Hari ini harinya.
0: Iya, itulah. Ini kalau jalan-jalan pas sekali. Cuman
2: tapi dari kemarin loh, dari kemarin.
0: Dari kemarin ya?
2: Cuacanya enak kayak gini, enak untuk keluar gitu maksudnya. Makanya Kak Yana enggak di rumah lagi udah 2 hari kan.
0: Kemarin tuh takut sama matahari udah kayak vampir ya.
2: Daripada ntar meleleh, kuping gak kak sebelah. Jari-jari langduk biji kan meleleh.
0: Iya, itulah.
2: Kayak es gitu kan.
0: Mendingan di rumah kak ya, cari aman.
2: Karena kayaknya kan dari lilin.
0: Dari lilin. Hati-hati Kak Yana ya. Hati-hati kalau ada yang nyalain kompor.
2: Itulah kebakar. Makanya Kak Yana takut kemarin tuh. Pas udah 2 hari gini cuacanya adem-adem ini, Kak Yana ya cawasnya terus.
0: Udah menghilang dari rumah. Mana ada.
2: Hilang dari rumah sejenak gitu.
0: Mudah-mudahan besok masih kayak gini ya.
2: Mudah-mudahan sampai kapan-kapan kayak gini.
0: Matahari juga perlu loh untuk jemur baju.
2: Kalau kini cuaca kering juga loh. Pagi dijemur kalau nggak kering hari ini besok juga kering di pot-pot angin gitu kan.
0: Iya sih, cuman gak enak, beda.
2: Cuman Desi yang palak dia. Kalau cuaca kayak gini, kalau kayaknya minta doa cuaca kayak gini terus sampai kapan-kapan meretet ya.
0: Udah di rumah Kayana aja yang kayak gini ya. Gak ada hujan lagi nanti di rumah Kayana.
2: Rumah Kayana aja punya. Biar aja panas, panasan gitu kan. Kayak Desi kan.
0: Iya, yeah, karena butuh biar, kan.
2: Biar meleleh dia.
0: Kak Hayati kalau nggak ada apa sinar matahari nggak ini beliau
2: dia tahan lantai ibarat kayu apa tuh kalau dibakar kan nggak mempan dia.
0: Iya siap. Kayu basah, mahoni apa
2: gitu kan? Bukan kayu kering, kayu basah.
0: Oh kayu basah, iya deh siap. Kak Yana mau lagu apa hari ini?
2: Hari ini dari Dekti coba kamu ya?
0: Iya betul.
2: Dari siapa tuh tadi? India tadi ya?
0: Iya.
2: Kak Yana coba kamu juga.
0: Dari?
2: Tapi dari Mega Mustika ya?
0: Mega Mustika? Cuma kamu. Mega Mustika. Tapi beda kan musiknya?
2: Beda dong.
0: Cuma Mustika net
2: tulisnya. Judulnya aja yang sama.
0: Baik, sih udah dapat.
2: Oke deh. Salam pertama buat Nurul keluarga. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin ya Allah. Kak Yana juga ya sekeluarga.
2: Amin. Terima kasih Nurul.
0: Sama-sama.
2: Terus buat Dekti. Semoga sehat dengan neneknya, dengan mas boynya.
0: Papi katanya.
2: Papi. Kayaknya gak tahu berapa. Bukan papi, Daddy.
0: Daddy, salah.
2: Semua salah kita. Daddy.
0: Oh iya, betul.
2: Sama daddy-nya, sama mamihnya, sama anak mamihnya juga.
0: Iya.
2: Buat Kak Eli juga, buat Kak Ngom. Semoga sehat juga. Kak Ngom apa ya dipanggilnya? Nini.
0: Aduh.
2: Nini kayak nenek gitu, Nini. Gitu.
0: Oh, Mimi. Ya ya ya.
2: Bukan Nini.
0: Nini kan?
2: Nini N.
0: N kan, Nini kan. Tadi Nurul bilang Nini. Enggak tahu Kak Yana jawab apa. Jadi Nurul ubah jadi Mimi.
2: Enggak, makin salah. Waktu Nurul bilang Nini, Kak Yana teringat Nini Pelet.
0: Oh, Nini. Kok boleh gitu ih. Nanti dengar sama
2: benar dulu ada film Nini Pelet, ada sinetron Nini Pelet.
0: Iya. Nanti Nini. didengar sama apa? Ngom nanti di Pelet. Soalnya masakan Ngom jadi kayak Pelet loh. Masakan
2: dia,
0: Ngom.
2: Dia nggak pakai pelet karena nama dia Nini aja nggak pakai pelet, makanya dia nggak ada pelet.
0: Masakannya kayak di pelet enak kali.
2: Kayaknya nggak ke pelet kok.
0: Oh iyalah,
2: Nurul aja yang
0: beda selera.
2: Bener.
0: Kayak anak kan suka yang asin ya?
2: Oh, enggak, karena suka yang pedes.
0: Oh, yang pedes.
2: Pedes ya. Manis gitu. Oh, yang suka asin.
0: Enggak dong.
2: Terus buat Kak Eli juga, buat semuanya aja deh.
0: Baik, terima kasih.
2: Nurul. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya baru pulang karena cuacanya enak katanya untuk jalan-jalan. Oke, kita dengarkan dulu lagu Pak Amri tadi ya, Hamdan ATT, Termiskin di Dunia.

0: sama teman.
1: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
2: Diam di tempat, tangkap mereka.
3: Ya Pak.
4: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warehlon 2 nomor lagu permintaan Pak Amriku Tamalaka, juga Kak Yana dari Libya. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita, Dek.
0: Kak Inong.
1: Tuhan, Dek.
0: Gimana kabarnya hari ini, Kak Inong?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sayang.
0: Kemana tadi pagi? Kok gak masuk?
1: Pagi ada, cuma ini gak bisa masuk tadi pagi.
0: Oh, kenapa? Ada kegiatan ya?
1: Kegiatan.
0: Oh iyalah, rame kayaknya di situ ya.
1: Iya, ini lagi duduk-duduk juga sama kawan-kawan.
0: Oh, sama kawan-kawan. Salam buat kawan-kawannya ya.
1: Oh, oke deh.
0: Itu di rumah, di mana?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Kawan-kawan datang ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Mau ditemenin pakai lagu apa nih, Kak?
1: Ini lagu Sampong Terus.
0: Lagu Iis Ariska. Oh, iya iya, siap. Iis Ariska.
1: Tapi yang ini sakit, yang agak sakit-sakit sikit
0: ya. Agak sakit-sakit sikit. Kemarin Tabir Asmara kan?
1: Iya, kemarin yang enak itu kan. Ini jangan. Ini agak ini sakit, agak ini sikit, agak gimana kita bilang? Pokoknya
0: mau punya dikit. Oh iya, ada mulut manis hati berduri, boleh?
1: Oh boleh, itu pas kali itu.
0: Iya. Udah.
1: Ambil aja durinya, kita taruh di mulutnya.
0: Gula. Jangan manis sekali mulut ya.
1: Manis sekali mulutnya, kita lancap aja tuh.
0: Iya. Siap.
1: Oke. Ya, ini salamnya untuk Nurul, selamat bertugas sampai tuntasan si Nurul.

0: Iya.
1: Habis itu Cik Mat kita, Kak Yana, Kak Hayati juga. Habis itu untuk siapa lagi ya? Untuk Pak Chon, untuk Pak Amri, untuk Kak Eli, untuk semua-semua aja lah ya.
0: Baik, terima
1: itu
0: kasih.
1: Itu aja Kak Inong. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Inong dari Lamreung, Warehlon ya. Di belakang Kak Inong, silahkan 0651470055 sudah kembali berbunyi. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Kanda.
2: Iya.
0: Suaranya kayaknya kurang ini deh.
2: Kurang jelas ya?
0: Bukan kurang jelas, suaranya jelas, tapi kayak bindeng kayak gitu. Kanda lagi kurang sehat ya?
2: Iya.
0: Kenapa Kanda, sakit kepala atau apa? Atau masih yang urat-urat itu?
2: Iya, betul.
0: Tapi obatnya udah habis ya?
2: Udah, tinggal ngambil lagi nanti.
0: Nanti tanya lagi sama dokternya, kenapa ya? Iya kan? Takut juga kita.
2: Iya, betul memang.
0: Karena udah sampai habis obatnya, tapi belum kayak perubahannya nggak signifikan kan?
2: Iya.
0: Sehat-sehat ya, Kanda ya?
2: Alhamdulillah ya, makasih ya.
0: Sama-sama. Sedang apa nih Kanda?
2: Gak ada, lagi golek-golek aja tempat tidur.
0: Oh iya, baru bangun?
2: Memang gak tidur.
0: Oh memang gak tidur, golek-golek aja. Kan mana tahu, bertanya lebih baik daripada terasumsi sendiri kan.
2: Iya benar.
0: Lagu-lagu apa sore ini?
2: Lagu apa ya? Dari rindu aja lah sih, merindu aja.
0: Merindu?
2: Apa rindu apa merindu?
0: Kerinduan.
2: Oh kerinduan, alah. Nama holi kah?
0: Iya, itulah maklum ya, golek-golek sih di awan. Oke, sudah ada Kanda, salam-salamnya silahkan.
2: Ayo. Salamnya Mbak Nurul dulu pertama.
0: Terima kasih.
2: Semoga selalu ya.
0: Amin ya
2: Allah. Aduh, saya gak lupa lihat si Nurul Suni dari hari ke hari dia aja.
0: Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa. Ya memang itu ibadah. Tapi kan capek juga lah ya. Dari jauh gitu. Terus
0: selagi kita bisa.
2: Buat Pak Amir, buat Kak Inong, buat grup silaturahmi ya. Buat semua-semua aja lah.
0: Baik, terima kasih Kanda.
2: Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lumbata. Kita hadirkan dulu Iis Ariska untuk Kak Inong tadi ya, dari Lamreung. Mulut manis hati berduri. Dan ada Rido Roma dengan kerinduan untuk Kanda.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Publo Lampu Drinnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Publo motor Hansip Peng makaji Lon ke Publo Lampu Drinnya.
0: Kepa ni Publo Bang Man? Lampu Drinnya aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang kajet ni Publo motor. Bek ni Publo hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampu Drin Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena Publo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu Publo tu mah.

Demikian warihlan dua nomor lagu permintaan Kak Inong dari Lamreung dan juga Kanda Jariah dari Lumbata. Semoga sudah berbahagia. Pukul 16.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di Prodangdut edisi hari ini. Yang belum sempat bergabung di hari ini, gak apa-apa ya Warihlon ya, masih ada hari esok untuk kembali bergabung. Insyaallah besok kita akan jumpa kembali di Prodangdut. Dan terima kasih tadi yang sudah bergabung, ada Kak Hayati dari Korea, Ayah Gas dari Lampulo, ada Pak Amri dari Kuta Malaka, Kak Yana dari Libya, Kak Inong dari Lamreung, dan juga Kanda Jariah dari Lumbata. Kita tutup dulu Prodangdut untuk edisi hari ini dengan satu nomor lagu pilihan terakhir ya, untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Insyaallah bentar lagi Nurul pilihin ya Warilun ya. Dan terima kasih untuk semua-semua Warih yang sudah bergabung.

Terima kasih Pak Rihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh pukul 16.08 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.12 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah tahta adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

0: Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan bersama RRI Korwilser Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Polres Aceh Tengah sisir kawasan diduga tambang emas ilegal di kawasan aliran sungai Jambu Aye. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Meski kewenangan ada di pemerintah pusat, namun Bahlil menyatakan bagi hasil ini bisa diselesaikan secara adat dengan mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Saya katakan bahwa itu kewenangannya betul ada di pemerintah pusat, tapi sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, maka saya sudah kasih tahu Pak Gub, kita bicarakan setengah kamar. Tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh. Tidak mungkin. Saya tidak perlu ngomong di atas mimbar ini. Tidak perlu. Tapi sudah kita selesaikan secara adat saja.
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang pembahasan terkait permintaan pemerintah Aceh mengenai pembagian hasil pada pengelolaan minyak dan gas di wilayah kerja Blok Andaman. Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespon permintaan pemerintah Aceh terkait pembagian hasil migas dengan pemerintah pusat. Menurut Bahlil, secara aturan kewenangan pengelolaan blok migas tersebut berada di tangan pemerintah pusat karena lokasinya berada di atas 12 mil laut. Meskipun kewenangan berada di pemerintah pusat, aspirasi pemerintah Aceh tetap dapat dibahas melalui komunikasi yang mengedepankan semangat kebersamaan. Bahlil bahkan bilang, soal pembagian hasil migas ini akan diselesaikan secara adat.
1: Itu kan 12 mil ke atas. Kalau 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu kosnya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas $10 per MM. Maka kita di dalam target pertama ini kan kurang lebih sekitaran, kurang lebih ya, angkanya kurang lebih sekitar 300 mm tahap pertama. Sebagian itu kita akan distribusi untuk PLN. Sebagiannya kita lagi akan komunikasikan untuk industrinya di Aceh. Salah satu diantaranya pupuk Iskandar Muda. Karena pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu kan sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman. Kira-kira itu.
2: Selain menyinggung pembagian manfaat migas, Bahlil juga menjelaskan bahwa keputusan mengenai pemrosesan blok gas wilayah Andaman di kawasan ekonomi khusus Kek Arun Loksemawe belum ditetapkan. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian proyek. Ia menjelaskan jarak lapangan gas yang berada di laut dalam membuat pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan investasi yang sangat besar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi sehingga harga jual gas menjadi kurang kompetitif. Hingga kini pemerintah juga belum menetapkan skema akhir mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan gas di daratan Aceh. Pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan WK Sud Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Kek Arun. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas Blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali.
3: Ya, bagus-bagus ya. Perlu kita kerjakan yang dahulu apa yang penting. Jadi terus untuk kita dekat, untuk kita makmurkan aja. Dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta, kalau boleh disampaikan, silakan. Supaya jangan kau buat begitu, kan? Kita sudah tahu dulu macam-macam Arun, usaha Soeharto dulu, kita jadi pelatuan terbaik minimal. Bagaimana untuk mereka tinggalkan gas di Aceh supaya jangan bawa semua.
2: Selain Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah, serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Di sisi lain, pemerintah pusat bersama SKK Migas juga menilai skema pengembangan tetap harus memperhitungkan kelayakan ekonomi proyek, mengingat pembangunan fasilitas pengelolaan di darat memerlukan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan skema pengembangan lepas pantai yang telah direncanakan. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan untuk mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberi perhatian serius, termasuk mendorong UMKM dapat semakin berkembang dan berkualitas, diantaranya Capli, Sambal Ijo Aceh yang berlokasi di Blangoi, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Capli dikenal sebagai salah satu UMKM yang berhasil mempertahankan cita rasa khas Aceh dengan kualitas tinggi. Produk ini tidak hanya digemari warga Banda Aceh, tetapi juga masyarakat berbagai daerah. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas semangat pelaku usaha dalam mengangkat kearifan lokal. Capli adalah contoh nyata UMKM yang mampu menghasilkan produk berkualitas, mencerminkan cita rasa daerah. Untuk itu pihaknya terus mendukung agar dikenal luas hingga pasar nasional.
5: Capli ini khas sambalnya Aceh dan ini paling enak kalau kita makan, apalagi kalau makan yang panas-panas pakai bakso, campuran masakan. Nah, ini ada Bang Murtala, ada Bu Yuli, owner dari Capli ini. Pokoknya ini belum ada duanya lah. Jadi kemanapun saya pergi ya, ke Jakarta, ke luar negeri, itu selalu bawa Capli ini untuk penyedap makanan kita ya.
4: Pemko Banda Aceh turut membina UMKM secara berkelanjutan demi mewujudkan kota mandiri dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Kanwil DJP Aceh terus perkuat kolaborasi antar instansi untuk tingkatkan pelayanan publik di Banda Aceh. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
6: Dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional yang jatuh setiap tanggal 14 Juli, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Aceh menggelar forum konsultasi publik bertema memperkuat kolaborasi pelayanan publik yang lebih baik untuk Kota Banda Aceh di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Banda Aceh Selasa 14 Juli 2026. Peringatan Hari Pajak Nasional menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik bagi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Ahmad Jamhari, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh lembaga pemerintah. Menurutnya pelayanan publik yang semakin baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
7: Sejauh ini sih cukup bagus ya. Mungkin kemarin ada peningkatan apa ya yang harus kita layani ketika awal-awal portek gitu kan, banyak keluhan masyarakat. Ya, tapi setelah jalan banyak ujian, jadi oh ya ternyata ini tuh kesulitan kita kemarin adalah untuk ini. Jadi sekarang makin mudah. Salah satu contoh adalah pengisian SPT ya, prepopulatif itu ya, semua bukti potong masuk. Nah, itu kan mudah, kita nggak harus mengingat-ingat ini pernah dapat penghasilan dari mana gitu kan. Tinggal ngisi aja di SPT, diklik-klik-klik, masuk itu barang.
6: Selain itu, digitalisasi sistem juga mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas perpajakan. Ia menjelaskan transformasi digital melalui sistem Cortex merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Berbagai penyempurnaan terus dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat dan para wajib pajak. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Direktorat Jenderal Pajak Aceh juga terus berupaya mencapai target penerimaan pajak tahun 2026 yang ditetapkan sebesar lebih dari 4,8 triliun. Hingga pertengahan tahun ini, realisasi penerimaan pajak di Aceh telah melampaui 2 triliun atau hampir setengah dari target yang telah ditetapkan. Melalui peringatan Hari Pajak Nasional 2026, Direktorat Jenderal Pajak Aceh berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat sehingga kesadaran membayar pajak semakin meningkat. Dengan penerimaan pajak yang optimal, berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sekaligus dirangkai dengan kegiatan gerakan ayah mengantar anak masuk sekolah, GAMAS. Informasinya disampaikan kontributor RRI, Safa Salsabila.
8: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah Senin 13 Juli 2026. Salah satu sekolah yang menggelar kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh yang juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. MPLS Ramah 2026 dirancang untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar baru melalui kegiatan yang edukatif dan menyenangkan. Kepala SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh, Safrina SPD mengatakan, pelaksanaan MPLS tahun ini berfokus pada pembentukan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.
9: Dari kegiatan Adiwiata juga ada pengenalan lingkungan sekolah. Ini untuk mengajarkan kepada anak kita tentang bagaimana budaya sekolah, bagaimana program di sekolah, bagaimana lingkungan sekolah yang harus dijaga, dan juga sekolah siaga bencana.
8: Di samping itu, Novi selaku panitia MPLS menjelaskan, selama masa pengenalan sekolah, para siswa akan memperoleh berbagai materi yang mendukung proses adaptasi dan pembentukan karakter.
10: Kegiatan atau materi apa yang diberikan kepada anak-anak? Kebetulan tahun ini semuanya materi sudah dirangkum oleh kementerian dan langsung di-share ke sekolah-sekolah. Nah, itu diantaranya ada apa aja? Ada pengenalan diri anak-anak dengan sekolah, dengan teman barunya, kemudian ada wawasan wiyata mandala, itu tentang visi misi sekolah seperti apa, kemudian bagaimana aku dan sekitarku, itu maksudnya bagaimana kelingkungan di sekolah, kemudian ada fasilitas apa aja yang ada di sekolah. Itu diperkenalkan satu-satu, anak-anak didampingi oleh panitia, baik panitia guru dan panitia OSIS.
8: Selain pelaksanaan MPLS ramah, sekolah juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Program ini bertujuan memperkuat keterlibatan keluarga, khususnya ayah, dalam pendidikan anak sejak hari pertama memasuki sekolah. Kehadiran orang tua diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri siswa, serta mempererat komunikasi antara keluarga dan sekolah. Melalui pelaksanaan MPLS Ramah 2026 dan dukungan gerakan ayah mengantar anak sekolah, diharapkan tercipta sinergi antara sekolah, pemerintah, dan keluarga dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan bagi seluruh peserta didik. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh melaporkan.
0: Orang tua siswa menilai pelaksanaan gerakan mengantar anak sekolah GAMAS memperkuat hubungan emosional antara orang tua atau ayah terhadap anak. Berikut laporan kontributor RRI, Isa Usman.
11: Suasana hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 1 Banda Aceh, Senin 13 Juli 2026 diwarnai dengan pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Gerakan ini diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional kepada anak agar lebih percaya diri saat memulai tahun ajaran baru. Sejak pagi, sejumlah ayah tampak mendampingi anak mereka di hari pertama sekolah. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, menjadi bentuk dukungan yang diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak saat memasuki lingkungan sekolah yang baru. Salah seorang wali murid, Fajar Saputra, menyambut baik pelaksanaan program GAMAS. Menurutnya, kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi momen penting untuk membangun kedekatan emosional dengan anak.
12: Ya, program mengantar anak sekolah itu di hari pertama itu sebenarnya sangat bagus ya. Karena itu bisa menambah ikatan emosional antara orang tua dengan anak. Jadi anak juga merasa diperhatikan ketika dia mendapatkan pengalaman pertama naik ke tingkat yang lebih lanjut.
11: Kehadiran ayah pada hari pertama sekolah melalui program GAMAS menjadi simbol dukungan keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa aman, semangat belajar, dan kepercayaan diri anak dalam memasuki lingkungan pendidikan yang baru. Kontributor RRI Yesa Umami melaporkan.
0: Dari Kutara Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pelepasan balon cita-cita mengudara di SD Muhammad Dialog Semawe, pertanda MPLS dimulai dengan membawa harapan dan impian. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Balon warna-warni menghiasi langit kota Lok Semawe kemarin pagi. Di bawahnya tersimpan cita-cita dan harapan para siswa baru yang mulai menapaki perjalanan pendidikan melalui masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Mengusung tema masa depan dimulai hari ini, pembukaan MPLS berlangsung penuh semangat. Puncak kegiatan ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa harapan dan impian yang telah dituliskan para siswa. Prosesi turut dipimpin Kepala Sekolah Faisal Ramon MPD, didampingi Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Semawe, M. Sahrum SPD MPD, serta anggota DPRK Kota Lok Semawe, Farhan Zuhri MPD, yang hadir selaku wali siswa. Pengawas Sekolah Disdikbud Kota Lok Semawe, M. Sahrum, mengatakan pelepasan balon cita-cita bukan sekedar seremoni pembukaan MPLS. Kegiatan itu menjadi simbol semangat dan komitmen bersama dalam mendampingi siswa meraih masa depan.
2: Di mana puncak acara pembukaan MPLS ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa ribuan harapan dan impian tertulis dari para siswa baru. Di mana di saat pelepasan penerbangan balon ini dipimpin langsung oleh kepala sekolah yang didampingi oleh pengawas pembina serta perwakilan orang tua yang juga merupakan anggota DPRK Kota Lok Semawe, yaitu Pak Farhan Zuhri. Harapan kita semua sehingga kegiatan MPLS ini berjalan dengan baik.
1: Kehadiran Farhan Zuhri sebagai wali siswa turut memberi semangat dalam pembukaan MPLS. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan berbagai pihak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang serta karakter anak. Suasana ceria bercampur haru ketika balon-balon mulai mengudara. Tepuk tangan para siswa, guru, dan orang tua mengiringi harapan yang terbang tinggi bersama balon cita-cita. MPLS menjadi langkah awal bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman-teman mereka. Lebih dari sekedar perkenalan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal perjalanan untuk membangun karakter, menumbuhkan keberanian, bermimpi, dan mempersiapkan masa depan. Hari itu, balon-balon memang perlahan menghilang dari pandangan. Namun, cita-cita di bawahnya baru saja dimulai hari ini. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: SLB Rahmatillah Melabuh lakukan kegiatan MPLS pada siswa sekolah pengantar memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah SLB Rahmatillah Melabuh lakukan kegiatan orientasi masa lingkungan satuan pendidikan atau MPLS dengan berbagai kegiatan pada siswa sekolah. Informasi disampaikan Arif Rizalul.
1: Sekolah Luar Biasa SLB Rahmatillah Aceh Barat menyambut tahun ajaran baru 2026 hingga 2027 dengan menerima sebanyak 17 peserta didik baru yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan dari berbagai tingkatan yaitu tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Dengan penambahan tersebut, jumlah keseluruhan peserta didik di sekolah SLB Rahmatillah kini mencapai 63 orang siswa. Kepala SLB Rahmatillah Eka Yulia mengatakan pihak sekolah terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi anak-anak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat mengembangkan potensi bakat dan kemandiriannya. Selain itu juga, sekolah akan terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan yang tepat, diharapkan para siswa mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta percaya diri dalam menjalani kehidupan rutinitas sehari-hari. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh. Dan saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Guna mengantisipasi adanya aktivitas tambang emas ilegal, Polres Aceh Tengah melakukan penyisiran di kawasan aliran sungai Jambu Aye yang berlokasi di Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Laporan Fitra Jayadi.
1: Polres Aceh Tengah menggelar operasi penertiban gabungan di kawasan aliran sungai Jambu Aye, Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Operasi yang dipimpin Kabak Ops AKP Hendra Gunawan Tanjung ini melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, BRIMOB, TNI, hingga Satpol PP. Tim menyisir titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi penambangan ilegal. Disebutkan Kabak Ops, operasi ini dilakukan setelah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat termasuk media sosial terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang berkedok normalisasi aliran sungai.
2: Ya, di Kecamatan Linge, Kampung Linge yang berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Perlu rekan-rekan ketahui saat ini di wilayah kita terdapat kegiatan ya, rehab rekon pasca bencana. Namun hasil mungkin pengamatan media, rekan-rekan dari media, masyarakat sekitar aktivis, terdapat juga kegiatan aktivitas tambang ilegal.
1: Sementara itu, Sekretaris Kampung Linge Muhammad Saleh menyebutkan tidak ada aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan sungai setempat. Alat berat yang bekerja murni melakukan normalisasi sungai pasca bencana. Kendati demikian, Polres Aceh Tengah menegaskan akan terus melakukan pemantauan mengingat potensi kandungan emas yang tinggi. Lokasi bekas normalisasi sungai ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah gelar sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar sosialisasi sertifikasi produk halal di Aula Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten setempat Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi jaminan produk halal JPH sekaligus mendorong daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sosialisasi yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdaka Bener Meriah Khairmansyah bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen serta upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Dalam sambutannya, Khairmansyah menekankan pentingnya peran Majelis Permusyawaratan Ulama MPU dalam memberikan panduan keagamaan terkait kehalalan suatu produk. Menurutnya, dukungan lembaga keagamaan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi halal, mengingat besarnya potensi UMKM yang dimiliki Kabupaten Bener Meriah. Ia mengatakan melalui kegiatan tersebut, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, lembaga keagamaan, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk membangun pemahaman dan persepsi yang sama mengenai pentingnya sertifikasi halal. Khairmansyah juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penetapan kehalalan suatu produk didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin ketentraman umat Islam dalam mengonsumsi maupun menggunakan suatu produk. Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulatif tetapi juga merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar, baik di tingkat regional maupun nasional. Ia berharap sosialisasi tersebut mampu mendorong semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bener Meriah untuk mengurus sertifikasi halal bagi produknya. Dengan demikian, selain memberikan perlindungan kepada konsumen, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, berkualitas, dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi jati diri Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, GAMAS, dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI. Berikut laporan Razi Arda.
1: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, GAMAS, dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI. Program tersebut merupakan tindak lanjut atas seruan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang untuk mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi anak pada hari pertama sekolah. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kota Sabang dipadati para orang tua yang mengantar anak mereka. Salah satunya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 1 Sabang, di mana para ayah tampak hadir mendampingi putra putrinya memasuki lingkungan sekolah sebagai bentuk dukungan moral dan emosional. Salah seorang wali murid, Boy Haki, mengatakan dirinya secara khusus mengeluangkan waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru. Menurutnya, kehadiran ayah menjadi bagian dari dukungan bagi anak dalam memulai aktivitas belajar.
2: Nah, hari ini saya mengantar anak ke sekolah di Min 1 Kota Sabang sesuai dengan instruksi wali kota terkait dengan GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia.
1: Hal senada juga disampaikan wali murid lainnya, Zakiul Amri Rizkina. Ia bersama istrinya memilih mengantar anak secara langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap semangat dan kesiapan anak memasuki lingkungan sekolah di awal tahun ajaran. Zakiul mengatakan, kehadiran kedua orang tua pada hari pertama sekolah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan bagi anak. Menurutnya, kehadiran orang tua di awal pendidikan anak sangat diperlukan.
2: Hari ini merupakan hari pertama masuknya anak sekolah tahun ajaran 2026-2027. Kami mengantar anak berdua sama istri ya, untuk mengindahkan instruksi wali kota. Jadi anak itu perlu diantar bersama dengan keluarga agar mereka mendapatkan kebahagiaan pada saat hari pertama mereka masuk ke sekolah.
1: Melalui pelaksanaan GAMAS dan GATI, pemerintah Kota Sabang berharap keterlibatan ayah dalam pendidikan anak dapat terus ditingkatkan, tidak hanya pada hari pertama sekolah, tetapi juga dalam proses tumbuh kembang dan pendidikan anak secara berkelanjutan. Tak hanya di Min Sabang, suasana yang sama juga tampak di SD Negeri 4 Sabang, SD Negeri 8 Sabang, TK Al-Quran Kota Sabang, dan sejumlah sekolah tingkat kanak-kanak dan tingkat dasar lainnya di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Kota Sabang, Lintas 17 bergerak menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: 5 desa di Kecamatan Rundeng minta pemerintah Kota Sebelu Salam turun tangan selesaikan sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit. Kita ikuti laporan Juprianto.
1: Ratusan kepala keluarga di 5 desa Kecamatan Rundeng Kota Sebelu Salam menuding lahan kebun mereka yang menjadi sumber mata pencarian diduga diserobot secara sepihak oleh perusahaan kelapa sawit. Tudingan itu disampaikan Bahagia Maha yang merupakan mantan anggota DPR Kota Sebelu Salam Dapil Kecamatan Rundeng. Ia meyakini bertindak sebagai perwakilan warga di Desa Lemate, Desa Dah, Desa Sibuasan, Desa Panglima Saman, dan Desa Muara Batu-Batu. Menurutnya lahan yang disengketakan tersebut juga merupakan tanah warisan leluhur mereka. Warga sempat meninggalkan kampung saat konflik Aceh tahun 1998. Setelah damai mereka kembali dan kini sebagian tanaman sudah menghasilkan.
2: Hanya lebih kurang masyarakat ini memiliki paling hebat 2 atau 3 hektar, malah ada yang setengah hektar, ada yang tidak sampai pun setengah hektar. Untuk itu kepada Bapak Presiden Prabowo dan jajarannya untuk mengevaluasi PT Alis dan menegur aparat penegak hukum yang membelai yang tidak jelas status perusahaan ini, yang mana kami ketahui perusahaan PT Alis ini baru masuk tahun 2004 dan baru memiliki PKKPR. Yang namanya PKKPR itu adalah dulu namanya izin lokasi.
1: Persoalan mencuat sejak tahun 2024, perusahaan kelapa sawit itu diduga membuka areal baru dan menerobos batas wilayah negara. Warga menegaskan mereka punya dasar hukum, sebagian lahan sudah bersertifikat berupa surat keterangan tanah dari desa dan sebagian lagi sudah naik status menjadi akta jual beli. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Koril 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

对对对对。

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر، الله أكبر.

سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hadirin sidang jamaah Khalaqah pengajian Ba'dal Maghrib yang saya muliakan, pada pertemuan kali ini lanjutan daripada fiqih berjamaah dengan kitab yang kita kaji adalah salah satu daripada kitab yang mu'tamad yang dikarang oleh ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah, dengan judul matan kitabnya adalah matan Minhajut Talibin. Itulah syarahannya yang sudah kita sebutkan adalah syarahan Jalaluddin Al-Mahalli dengan dua khasiahnya Qulyubi dan Umairah. Baiklah, pada malam ini sudah sampai pengajian kita kepada matan tentang uzur-uzur salat berjamaah. Yang pertama, illa bi'uzrin amin. Matannya ka makrin lailan kana au naharan libalihi thawba wa mithluhu as-salju yabullu thawba au rayhun asif bil lail wa kadha wa halun shadidun ala sahih au khas ka mardin limashaqqatil mashi ma'ahu wa hurrin wa bardin syadidaini lima syaqqati bil masyifihi au khas lima syaqqati al harkati fihima laylan kana au naharan kama iqtadahu kalamur rafi'i. Daripada mata malam sebelumnya, itulah kata-kata wala rukhsata fi tarkiha. Tidak ada rukhsah. Rukhsah di sini dengan makna logat suhulah. Tidak ada kemudahan pada meninggalkannya jamaah. Wa in qulna, sekalipun kita berpendapat jamaah tersebut adalah sunnah. Illa bi udhrin, kecuali dengan ada keudhuran. Udhur di sini ada dua. Amin, uzur yang am, wa khas, dan uzur yang khas. Contoh uzur yang am seperti contoh matar, hujan, aurih atau angin yang bersangatan di waktu malam, wa kadza wa halin, lumpur yang syadid karena dapat mengotori kaki atau baju. Dan ada uzur yang khas seperti maradin, sakit, lima syaqqah masyi ma'ahu, karena berat untuk berjalan kepada tempat berjamaah besertanya sakit. Wa hurrin wa bardin syadiden, termasuk udhur yang khas, panas dan dingin yang bersengatan. Jadi sebelum kita bahas tentang uzur-uzur berjamaah, terlebih baik kita mengetahui tentang definisi atau ta'rif daripada uzur. Oleh Imam Qulyubi dalam hasyiah beliau menta'rifkan, mendefinisikan ia yang dikatakan dengan uzur, wahwa ma yudhibul khusyua, barang-barang yang dapat menghilangkan khusyuk, au kamalahu, atau menghilangkan kesempurnaannya khusyuk.
Dalam hukum berjamaah sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan fardu kifayah. Itu dua pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah. Dari dua pendapat tersebut yang sudah kita maklumkan pada malam sebelumnya, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah berjamaah itu fardu kifayah. Ada pula yang mengatakan sunnah, pendapat yang kedua, berbeda dengan pendapat di luar mazhab Syafi'i. Itulah pendapat daripada mazhab Hambali atau Hanabalah. Mereka mengatakan fardu'in, seperti yang sudah kita bahas pada malam sebelumnya. Di ketika kata-kata wala ruhsata, tidak ada kemudahan pada meninggalkannya jamaah. Hukum berjamaah, ketika kita berpendapat bahwa berjamaah itu fardu, kewajiban, maka salat sendiri dihukum dengan dosa. Atau fardu kifayah, dalam suatu mahal, suatu tempat, tidak ada didirikan salat fardu, salat berjamaah pada tempat-tempat yang zahir syiar, berdosa sekalian ahlul balad. Diketika jamaah sudah didirikan oleh sebahagian manusia karena urung pedang jamaah oleh sebahagian urung pada tempat yang zahir syiar, maka gugur fardu kifayah dosa kepada sekalian ahlul balad. Ya je ke masalah pembicaraan kita nyo malamnya, yang atanya kali kita bahas pada malam sebelumnya. Yang je ke masalah malamnya, diketika dia jamaah sudah didirikan oleh sebahagian manusia, bagi kita nyo hanya tajak jamaah, hukumnya makruh. Diketika ada mbak pendapat yang mengatakan sunnah. Menyata dalam pendapat fardu'in, sebagaimana pendapat kaum madhab Hanafi, madhab Hambali, maka hukumnya dosa, sekalipun sah salat. Karena menurut pendapat madhab Hanabalah, orang Hambali, ada dua pendapat. Fardu'innya ada dua makna. Ada fardu'innya memang syarat untuk sah salat adalah salat adalah berjamaah. Ada yang mengatakan fardu'innya bukan fardu'in, sah salat, tidak tawakuf, salat di atas berjamaah. Ada dua makna fardu'in dalam madhab Hanabalah, orang Hambali. Di ketika tadang buat pendapat sunat, maka orang yang salatnya sendiri, maka hukumnya makruh. Di ketika tadang buat pendapat yang mengatakan fardu'in, maka hukumnya haram. Pembicaraan pada malamnya adalah illa bi'udrin, kecuali dengan ada keuzuran. Maka diketika tadang mbak pendapat ia menekan sunnah, diketika na'uzur, maka sembahyang secara sendiri munfarid, maka hilang kemakruhannya. Diketika tadang mbak pendapat ia menekan wajib, maka hilang keharamannya dengan sebab ada udzur. Tentang pahala berjamaah juga sudah kita bahas pada malam sebelumnya. Seseorang yang ada keuzuran tidak dapat pergi hadir ke tempat berjamaah, man sami'a nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Hadis rawahu Ibnu Hibban. Barang siapa yang mendengar suara azan maka tidak mendatangi ia, fala salatalah, maka tidak ada salat baginya. Artinya kamilah, nafi kamal, bukan nafi mahiyah, tidak ada kesempurnaan, bukan tidak ada salat, illa min udhrin, kecuali ada keuzuran. Ketika ada uzur, maka seseorang tidak dapat menghadiri salat berjamaah. Apakah pahala orang tersebut ketika salat sendiri sebab ada keuzuran? Yang kajelas hana makruh, yang kajelas karena ada uzur.
Cuma bi fadlillah, dua had kelebihan Allah Ta'ala. Dengan ada kehadiran tidak dapat hadir ke jamaah, tapi mentanggejuk pahala berjamaah. Sebagaimana pembahasan pada malam sebelumnya. Cuma oleh Imam As-Subki mengatakan, orang yang sudah beradat, penempatannya orang yang sudah beradat, kamu adat gonyan sama yang berjamaah. Kamu beradat gonyan orang yang berbuat amal kebajikan, menghadiri majelis pengajian dan lain sebagainya, kamu beradat. Dika-dika ada keuzuran, maka tidak dapat menghadiri rutinitas ibadat yang kamu menjadi adat pada orang tersebut. Maka dika-dika ada udzur, maka fahala amal yang sudah menjadi rutinitas di ketika beliau sehat, di ketika beliau tidak keadaan sibuk, maka tetap mentanggejuk pahala oleh Allah. Sebagaimana hadis, man marada au safara, barang siapa sakit adapun musafir, kutiba lahu thawabu, tetap getulih bagi urunya fahala makana sahihan au muqiman, pahala di ketika dia sahih, sehat, atau di ketika dia bermukim. Tidak dengan musafir, karena kamu musafir tinggal, hanya sempat menghadiri, hanya sempat mengerjakan segala rutinitas amalannya. Tetap oleh Allah menuliskan bagi orang tersebut fahala amal-amal, ibadat-ibadat yang sudah menjadi rutinitas di ketika seseorang sehat, ataupun di ketika seseorang dalam keadaan tidak ada keuzuran. Makanya oleh para ulama sangat-sangat menganjurkan jangan membuang waktu kepada tempat-tempat yang tidak ada faedah. Waktu yang kana tak pergunakan pada amal-amal yang baik, hal-hal yang bernilai ibadat. Karena di ketika getanyo sakit, tetap Allah mentanggejuk fahalanya dengan niatnya untuk mengerjakannya seandainya dia sehat. Nya menurut penjelasan Imam As-Subki. Ketika ada uzur, maka dihukum urungnya sembahyang secara sendiri tidak lagi dalam keadaan makruh, atau tidak lagi dalam keadaan haram karena ada uzur. Cuma yang tahu yang dinamakan dengan uzur atau yang sudah ditetapkan oleh para ulama, uzur-uzur yang dapat menghilangkan makruh atau yang dapat menghilangkan

ajak bak masjid dalam hujun jut ke basah bajeh atau sebawah-bawah bajunya, maka itu dapat dianggap nyan sabah keuzuran. Sebelum tak bahas atanyan, definisi daripada uzur yang dikatakan dengan uzur, dikarenakan yang disebut oleh Imam Nawawi dalam matan beliau nya semua sebahagian hana bandung, itulah yang dinamakan dengan uzur ma yuzhib khusyu'a, suatu perkara yang dapat menghilangkan khusyuk atau kesempurnaan khusyuk. Misal seseorang salatnya khusyuk, di ketika ada suatu keuzuran, misal salat dalam keadaan basah baju, salat dalam keadaan basah baju kebanyakan adat katanya kurang khusyuk atau dapat menghilangkan khusyuk. Menyo katanya urang hana khusyuk, na khusyuk 50% dengan dah semayang dalam keadaan berlumpur, dalam keadaan baju melehok, dalam keadaan baju basah, maka khusyuknya berkurang. Nyo jelas dapat terasakan oleh pribadi kita yo. Dah semayang dengan baju itu kering, dah semayang dalam keadaan basah, maka khusyuknya berkurang. Menyomenan oleh para ulama, Imam Qulubi mengatakan yang dikatakan dengan uzur adalah perkara-perkara yang dapat menghilangkan khusyuk atau kesempurnaan khusyuk. Angin pada waktu malam, selanjutnya uzur selanjutnya angin yang keras, badai. Jika hadir ke tempat berjamaah dalam keadaan badai, maka itu dianggap suatu masyakah. Begitu pula lumpur, jalan berlumpur hadir ke tempat berjamaah dapat mengotori baju, maka dinamakan itu sebuah uzur. Yang kedua, uzur khas. Uzur khasnya adalah pribadi, semisal sakit, kamardin, seperti sakit lima syaqqatil masyi ma'ahu, karena masyakah berjalan besertanya sakit. Sakit dianggap adalah sebagai uzur jamaah. Nyo pribadi dan nyo sakit, gak mana sakit, munyo hujan bandung merasakan hujan, ini uzur khas kamardin. Sakit iban, sakit yang dapat menghilangkan khusyuk. Tarikh khusyuk, definisi khusyuk adalah barang-barang yang dapat menghilangkan khusyuk atau kesempurnaan khusyuk. Tajak berjamaah di ketika sujud, kita dalam keadaan pilek, demam, ingus di ketika sujud, maka dapat menghilangkan khusyuk. Adapun panas dan dingin yang bersengatan, juga itu perkara-perkara yang dapat menghilangkan khusyuk. Wajuk wa atushin zahiraini, lapar dan haus yang zahir keduanya. Lapar sekedar sanggup tak tahan, gohlom lemah baurung kalon, zahir. Wateide gedanya tho yang kalan gedepe bahawa gedanya dalam keadaan lapar. Gedanya dalam keadaan dahaga. Nyan lapar dan dahaga yang katruh levelnya, maka dimasukkan dalam kategori uzur berjamaah. Tapi ada kaidnya, kala fi raudhah ka asliha wa khadharhu ta'am wasyarab wa taqat nafsuhu ilaihi fayabda fayabda'u bil akli wasyarbi fayakulu laqman tukassiru haddatal ju' illa ayyakuna ta'am mimma yu'ta alih maratan wahidatan kasawiq wal laban. Maknanya makanan yang sudah hadir

0: Hamba makanan sudah hadir, minuman sudah hadir. Watakat nafsuhu ilaihi, sedangkan nafsunya, jiwanya sangat berkeinginan. Watakat sangat berkeinginan kepada makanan dan minuman tersebut. Jamaah sudah hadir, maka dia memulai dengan makan dan minum, masuk dalam kategori, dalam definisi yang barusan. Lapar yang bersengatan, dahaga yang bersengatan, makanan sudah hadir, nya gadoh khusyuk dah temayang. Makanan karena dilika, minuman karena dilika, sangat rindu jiwa, sangat ingin jiwa kepada makanan tersebut, dah temayang dalam keadaan duk dan gerah. Dalam keadaan makanan sudah hadir, maka ingat-ingat ke makanan katanya. Duk temayang habis makanan, habis makanan, habis minuman, kurang kucung. Hanya namanya perkara-perkara yang dapat menghilangkan kucung. Wa mudafa'ah hadas, menahan hadas, kencing, berak, angin, kentut. Yang juga termasuk dalam keadaan udhur berjamaah. Maknanya, min baulin au ghaitin au raihin, kencing, berak, angin, faibda bitafrighi nafsih min zalika, kosongkan dirinya dibuat demikian. Sebelum salat, jika datang hajat, maka terlebih dahulu kosongkan, buang hajat. Buang hajat, kencing, berak, menyona angin, keluarkan angin dulu. Baik dalam semayang, tengah tatut natanya. Dikidika na urung kalian kedaya hana muka urung tun hadas dalam semayang, maka kurang khusyuk dan jelas. Jadi semua yang disebutkan oleh Imam Nawawi nya adalah perkara-perkara mayudhib khusyuk. Lianna salata tukrahu ma'a hadhil umur, salat beserta perkara ini hukumnya makruh. Nyo permasalahan datang kencing atau berak sebelum salat, menyolam semayang teruh angin, wajib tun. Karena kadang-kadang lambuk wajib. Jika seseorang sudah masuk dalam ibadat yang wajib, maka haram untuk memotongnya. Wala tabtulu a'malakum, tamang lambuk wajib, maka haram keluar, wajib tun, supaya salatnya tidak batal. Nyo permasalahan ni segolam salat. Jika datang kencing, berak, angin, maka dianjurkan, disunnahkan untuk mengosongkan jiwanya, dirinya daripada kencing dan berak. Siap kencing, siap berak, maka jamaah sudah selesai. Maka salatlah sendiri, hukumnya tidak makruh, malah mendapat pahala berjamaah. Karena seseorang yang sudah hadir ke tempat berjamaah, hadis Abu Dawud, man tawadha'a, barang siapa berwudu, fahsana wudu'ahu, dia membaguskan wudunya, thumma raha, kemudian dia berangkat, fawajadahun nas, maka dia perdapatkan manusia sudah salat, Allah mentenggejuk, atallahu lahu thawabah, maka Allah memberikan pahalanya. Oleh karena demikian, ulama mengatakan seseorang yang ada uzur, apalagi katruh pada tempat jamaah, maka diketika hendak mendirikan jamaah, datanglah uzur, maka pada waktu tersebut tunaikan uzur tersebut. Kencing, berak, tunaikan, kosongkan diri kita daripada demikian. Masalah hana merumpok semayang jamaah, hana apa-apa kan? Itu udhur, kemudahan yang sudah Allah berikan, malah Allah memberikan pahala. Salat tidak jamaah sendiri, tapi mendapatkan pahala jamaah. Nyan kali pembahasan adanya. Kama taqaddam fil akhir curut salat, fala tutlab ma'aha fadlan antal bil jamaah fiha. jangan menuntutkan paha besertanya hadas akan kelebihan daripada menuntutkan jamaah padanya. Baik dan minta pahala jamaah dalam keadaan kedaya menahan kencing dan berak. Ya, mana pemahaman ini? Yang selanjutnya, wa khuf zalim ala nafsin aw malin, kekhawatiran di atas diri kita daripada kezaliman orang yang menzaliminya, kekhawatiran di atas jiwa ataupun di atas harta. Nyutaja jamaah keadaan hana aman, nanggro dalam keadaan hana aman, takut ada kezaliman, takut khawatir kepada nyawa atau kepada harta. Nah, itu termasuk dalam kategori udzur berjamaah. Kenapa? Hilang khusyuk. Dengar dan sembahyang hana mangat hati. Dengar dan sembahyang tingat ke Honda di luar karena tempat hana aman. Liurung kemalingan pada masjid tersebut, itu udzur berjamaah. Ma yuthib khusyuk. Perkara-perkara yang menghilangkan khusyuk. Wa khuf muladzamah gharim mu'sir, orang yang berhutang tapi dia miskin, bukan orang kaya, miskin tidak membayar hutang karena miskinnya, khawatir dia kepada si gharimnya, khawatir kepada orang yang tempat dia berhutang, takut ditahan, dianggap li toke li urung yang dayo mutang dayo hana bayi hutang, takut didrop dayo. Padahal dia memang gasin, miskin. Maka ketika pergi ke tempat berjamaah, timbul kekhawatiran, hilang khusyuk. Hanya permasalahan orang miskin yang tidak sanggup bayar hutang. Orang kaya yang menunda-nunda hutang, zalim. Muktilul ghina zulmon. Orang kaya yang menunda-nunda bayar hutang itu zalim. Hanya bicaranya muksir, orang miskin. Memang miskin tidak sanggup membayar hutang dan sukar di atasnya isbatu dzalik. Untuk mengisbatkan bahwa dia itu benar-benar miskin sukar. Nyebasa gedayo hana bukti atau hana urung yang mau bersaksi bahwa dia memang orang miskin. Tinggal si gharimnya, orang yang memberi hutang kepada dirinya, tidak mempercayai hangge patih bahwanya urung gatin. Maka dalam kasus tersebut, khawatir muladzamah si gharim yang muksir, maka dianggap adalah udzur berjamaah. Wa uqubah yurja tarkuha in taghayyaba ayyaman. Ada harapan untuk diampuni daripada uqubah, misal qisas, yang ada takluk hak dengan manusia. Qisas, kita membunuh, maka hukumnya diqisas. Jika hadir ke jamaah, maka akan diqisas. Jika bersembunyi, tarkuha in taghayyaba ayyaman, beberapa hari gaib, leh terpegah pembunuhan, tapri jamaah seminggu, hana lemah urung kalon. Kadang-kadang nah harapan akan dipumaah karena menyokat trip biasa aja urung suum kalepi menyombang kejadian berat emosi. Di ketika kita yang hendak dan nampakkan diri kita yang beberapa hari, nah harapan kadang-kadang orang yang si sahib ikab tadi akan memaafkan. Maka itu dianggap salah satu udzur berjamaah. Bi'ay yu'fa anha kal qisasi majanan au ala malin wa ka hadil qadhaf. Contoh, dengan bahwa dimaafkan daripadanya ukubah seperti qisas, atau dimaafkan di atas harta atau dan seperti had tuduh. Yang dimaafkan majanan, makna dimaafkan majanan gepemaah hana gecok unta, bukan dimaafkan ala malin, orang yang sudah membunuh maka hukumnya qisas. Jika ketika ahli waris tidak memaafkan. Adapun jikalau ahli waris memaafkan, ada dua. Ada kemaafan majanan, ada kemaafan alamal. Kemaafan majanan nyubat aje pre tak tahu. Onde ke pre hana ge cok qisas dan hana ge tuntut unta. Na yu'fa alamal. Ada tapoh ngomnya ayah katanya hau dibli. Kaya yatim katanya bek le yatim mana gaknya. Bek tak kisah, telah ke unta bantu. Itu juga kemaafan. Tapi maaf bukan maaf pre bantu. Maaf cok harta bantu. Nah, dengan tinggal berjamaah beberapa hari ada harapan untuk dimaafkan. Maka itu dianggap adalah salah satu daripada uzur berjamaah. Ya, bi khilafi ma la afwa anhu. Bi khilafi ma la yaqbilul afwa. Sebalik perkara-perkara yang tidak bisa diterima kemaafan seperti had zina. Had tuduh termasuk orang yang menuduh saudaranya berzina. Ini sering ditemukan kabair. Dosa besar. Menuduh orang lain berzina. Karena untuk mengisbatkan seseorang berzina dalam agama sangat ketat. Butuh empat orang saksi yang baik-baik. Orang-orang saksinya melihat keluar masuknya kemaluan. Sangat syarat, sangat jarang diperdapatkan. Berduaan perempuan dan laki-laki itu khulwah. Ketika lafadkan mereka sudah berzina macam-macam, tanpa tersadari kita sudah mengendrai dosa besar. Menuduh orang lain berzina adalah meruntuhkan kehormatan, kemaluan saudara se-Islam. Ini sangat diwanti-wanti. Gedanya orang Islam mengeluarkan statement bahasa, apalagi menyangkut dengan kehormatan orang lain. Menuduh orang lain berzina, had tuduh. Tidak mampu menghadirkan empat orang saksi. Karab mustahil. Patah demu pedoh saksi. Dan orang yang kalanya lagi cerita puno. Bedah kekalan keluar masuknya kemaluan. Handa demu katanya. Ketika kita ada pendapatkan di kampung-kampung Dagalon, naga drop ureng, wagam ngurinang berduaan, oleh yang bau menasah, dengan proses yang menyalahi syariat, kebetul baje, tidak boleh. Malah dalam kitab, dalam bab nazir, ada dijelaskan, seandainya seseorang itu berjenggot, bedah ketanya tak cukup jenggot, itu tidak boleh. Karena itu kesunahan buat ibadat. Dan sehingga ada hadis man azaba, siapa pentong yang mengazab saudaranya bila haqqin dengan tanpa hak. Pohurung menan diperdapatkan sesuatu dalam kampung dengan berbagai macam permasalahan, khususnya khalwah, katanya cukup bagah menuduh orang lain berzina atau dah integrasi tapoh buitim akui bahawa gapnya berzina, itu salah. Tapoh ini buitim akui berzina ataupun lain cerita alam. Seandainya bagah gambil tindakan oleh orang kampung, mungkin selamat ni berzina. Awal kita jasus, awal kita intip-intip. Baik tak gerebek ini, bah pun 12 malam, bah mati lampu. Seandainya awal gerebek, gecok tindakan, selamat orang ni makzina. Cik lah mulai poh hurung. Itu salah. Tidak boleh. Ya, kembali kepada pembahasan had qadhaf. Had qadhaf di sini maksudnya adalah menuduh orang lain berzina. Menuduh orang lain mencuri. Menuduh orang lain membunuh. Itu tidak kena had qadhaf. Karena maksud had qadhaf adalah tak menuduh orang lain berzina. Karena wajib di atas kita menjaga kemaluan, kehormatan, kemaluan saudara. Ketika kita menuduh orang lain berzina, saudara kita berzina, maka kita sudah meruntuhkan kehormatan, kemaluan saudara. Ada harapan dimaafkan daripada hatudo. Intagayaba ayyaman, gaib beberapa hari tidak hadir ke tempat jamaah, ada harapan orang yang kita tuduh memaafkan, maka itu uzur berjamaah, boleh salat sendiri, tidak ada kemakruhan. Selanjutnya, wa ta'ahub lis safar ma'arifqah, bersiap-siap bagi musafir beserta rifqah, kelompok manusia, kawan, kasiap untuk berangkat, hadirlah, datanglah waktu salat berjamaah berbetulan dengan salat berjamaah. Beda gedaya lonjak jamaah ini, nyan azar berjamaah hilang kucuk, dengar rasa mayang teringat nyo payah jak tidro awaknya berangkat. Maka boleh dikidika keadaan dah siap untuk musafir, sudah siap untuk berangkat, maka itu namanya udzur berjamaah. Lil masyaqqah fi takhalluf anhum, karena enggak anggap dalam syariat kita takhalluf jalan sendiri. Rifqah, kelompok kita sudah berangkat, kita nyusul sendiri, itu dianggap masyaqqah. Maka boleh tidak salat berjamaah supaya tidak ketinggalan dengan anggota daripada musafir. Wa akli dhirih karihin, makan sesuatu yang berbau tidak sedap. Ya, seperti bawang, nyoronyo durian, nyumutin bodrin, nam gerop lomba jumpa jamaah, menghilangkan khusyuk. Termasuk bau badan yang sukar untuk diobati, itu udzur jamaah, malah udzur Jumat. Kata buf, ubat berbagai macam deodoran mantang mube badan. Nyaurungnya jut hana geja jamaah, jan jut hana ja Jumat. Maka dia urung hana ja Jumat, mungkin na udzur-udzur lagenya. Karena mengganggu. Tapi bau badan yang sudah level stadium put. Hana ubat li, deodoran hana patih mtaboh li. Nyan udzur jamaah. Wa hudzur qarib muhtadar, kerabat gedaya sudah mendekati kematian. Muhtadar, man hadarahul maut nadaa, sakit mati. Dengar tapi intat bahasa Aceh, talqin. Kayadan jamaah, kayadan Jumaat kah, jamaah kah? Budak gedaya tertinggal agaknya di tenan orang tua kadang-kadang untuk salat berjamaah. Tapi kini kita lihat pahala jamaah. Tidak. Kayak agamanya ada na aturan. Ketika kita beribadat dasar perasaan, bukan dasar ilmu. Hilang khusyuk, tinggal sembahyang, tinggal pekan meninggal pekolong. Hudur muhtadar, hudur karib muhtadar. Karabat gedaya sudah muhtadar. Muhtadarnya adalah hadarahul maut wa in kana lahu mutahidun, walaupun ada yang mengurusinya. Karame urung tinan, karame urung yang talqin, tetap karena itu kerabat kita diuzurkan berjamaah. Au maridain bila mutahidin, atau datang sakit tanpa ada yang mengurusinya. Hana urung yang urus orang sakit, kerabat kita, maka itu udzur berjamaah. Ketinggal urung sakit, tidur rumah sakit, ajak Jumat. Tawa gedaya kamacang jadi yang diik darah, impus, pergi ke toilet. Maka wadahnya enggak angkam udzur. Bisa-bisa bukan pahala kita dapatkan, karena dapat mencelakakan orang lain. Au yakni subeh, atau orang sakit tersebut ada yang mengurusinya, tapi orang sakit dengan orang yang mengurusinya tidak jina. Nyoba saja di rohung nanuk dua bo, nanuk dua he, jina agaknya dengan anak B. Walaupun ada anak A, ada anak C yang mengurusinya, tapi agaknya hana jina. Nyoba saja menyotroh anak C, anak B nya. Ha, ik kepaju bu, ik gajet kepaju bu. Maka anak B tersebut walaupun ada anak A, anak C, karena orang sakit jina dengan anak tersebut, maka dianggap itu anak tersebut udzur berjamaah, boleh tidak berjamaah dan boleh tidak ke Jumaat salat duhur mendam. Cukup sekian, ada beberapa lagi perkara-perkara yang udzur berjamaah yang cukup emang lumayan banyak yang tidak mungkin kita sebutkan karena waktu yang sangat singkat. Cukup sekian, lebih dan kurang saya minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warelon di Perpada Berada masih bersama kami RRI Program Bapak Tepan Aja. Warelon, di era internet seperti sekarang banyak orang tua yang melakukan sharenting di media sosial mereka. Sharenting adalah sharing plus parenting adalah kebiasaan membagi foto, video dan juga cerita anak di media sosial. Melansir akun Instagram internetsehat.id, tidak semua sharenting itu salah, namun jangan berlebihan. Bila tidak mempertimbangkan privasi anak, maka akan berisiko di masa depan karena jejak digital mereka. Risiko yang harus dipahami adalah jejak digital yang tidak bisa dihapus sepenuhnya. Bila ada netizen yang melakukan tanggapan layar atau screenshot, maka data tersebut masih tersimpan dan akan sangat berbahaya dijadikan manipulasi identitas dan juga gambar. Anak Anda dapat kehilangan kendali atas identitas di masa depan tentunya. Dan sebelum melakukan sharenting, Anda juga bisa mempertimbangkan dampaknya terlebih dahulu. Pikirkan kenyamanan anak, hindari membagikan data pribadi maupun lokasi, serta aktifkan akun privasi. Orang tua diharapkan lebih bijak sebelum mengunggah konten anak, karena jejak digital saat ini berdampak ke masa depannya. Lindungi privasi mereka, karena mereka berhak untuk mengelola identitas pribadi mereka sendiri tentunya. Warelon, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan dia adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Sapitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

Terima kasih Warilun di walaupun Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warilun, kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh memastikan proses pendirian perseroan perorangan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dapat menyelesaikan dalam waktu singkat apabila seluruh persyaratan administrasi telah lengkap. Dan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah legalitas sekaligus usaha memperkuat tata kelola bisnis. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kementerian Hukum Aceh, Hendy Rahman Eskom, mengatakan pendirian perseroan perorangan dapat selesai pada hari yang sama setelah dokumen persyaratan lengkap dengan sistem aplikasi yang berjalan normal. Ia juga menjelaskan pemohon juga harus menyiapkan nama perseroan terdiri atas nama minimal 3 suku kata, menentukan besaran modal usaha, alamat perusahaan, serta memilih klarifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Seluruh proses kini semakin mudah dan karena telah terintegrasi dengan nomor induk usaha atau NIB.

Terima kasih Warilun di Parpoda ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warilun dokter spesialis kulit dan kelamin Dr. Elva Wirdani MKS SPKK meluruskan sejumlah mitos yang berkembang di masyarakat mengenai penggunaan sunscreen. Dan salah satunya Warilun anggapan bahwa semakin tinggi nilai sun protection atau SPF maka semakin lama kulit terlindungi dari paparan matahari. Dr. Elva juga menjelaskan bahwa nilai SPF tidak bisa diartikan sebagai jaminan pelindung lebih lama bagi semua orang. Dan menurutnya perlindungan SPF didasarkan pada ketahanan masing-masing jenis dan warna kulit terhadap paparan sinar matahari hingga muncul kemerahan minimal erythema dos ya. Dan ia juga meluruskan anggapan bahwa sunscreen dengan SPF tinggi cukup digunakan sekali dalam sehari. Dan menurutnya efektivitas SPF akan terus menurun seiring waktu hingga masyarakat dianjurkan mengoles kembali atau reapply sunscreen setiap 2 hingga 3 jam agar perlindungan kulit tetap optimal. Dan selain itu juga Warilun, Dr. Elva menjelaskan bahwa produk SPF yang semakin tinggi umumnya menggunakan basis krim sehingga kurang sesuai bagi kulit yang berminyak ataupun berjerawat. Ia menyebutkan edukasi mengenai penggunaan sunscreen yang tepat diharapkan dapat membantu masyarakat memilih produk sesuai jenis kulit dan kebutuhan sehingga perlindungan terhadap dampak buruk paparan sinar ultraviolet dapat diperoleh secara optimal bukan hanya berdasarkan tinggi angka SPF pada kemasan. Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id. Dan Warilun, kami informasikan juga ada acara gratis tentunya di RRI yaitu dan juga bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan RI Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh buat acara nobar nonton bareng gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Dan saat ini memang sudah mulai tampak rame ya untuk nanti untuk nobar bolanya di pukul 2 dini hari. Jadi buat Warilun yang ingin bergabung silakan ya, tempat sudah disediakan. Dan tentunya Warilun yang ingin nonton di layar yang lebar ya bisa langsung ke RRI di halaman RRI Banda Aceh tentunya.

0: Terima kasih Warilun di Para Pedada Berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warilun, Komunitas Aksi Berkah Indonesia atau ABI memprioritaskan anak yatim sebagai penerima manfaat utama dari program kemanusiaannya, dan komitmen itu disampaikan Ketua Aksi Berkah Indonesia M. Asrul Ramadana dalam perbincangan ngobras bersama RRI pada salah 1 Juli 2026. Dan komunitas yang terbentuk pasca bencana, maksud kami pasca bencana di Aceh ini menjalankan sebagai agenda kemanusiaan bagi masyarakat. Dan selain anak yatim, bantuan juga diberikan kepada lansia, duafa, dan juga kelompok yang rentan lainnya sesuai dengan ketentuan organisasi. Ia juga menjelaskan bahwa calon penerima bantuan melalui proses verifikasi yang dilakukan tim sebagai bantuan sebelum bantuan disalurkan, maksud kami, dan kegiatan sosial dilaksanakan rutin setiap Jumat dengan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Termasuk pembelian perlengkapan sekolah bagi anak yatim dan duafa. Dan melalui mekanisme tersebut, ia juga berharap penyaluran bantuan dapat berlangsung secara adil, transparan, dan juga menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan di Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Komunitas ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin terlibat sebagai relawan dalam berbagai kegiatan kemanusiaan tentunya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

了。晚安。

Warelen di Warpodada berada dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

tiba kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ibtida kita menciptakan hal-hal yang baru, rekreasi yang baru. Menciptakan sesuatu yang baru, inovasi-inovasi terbaru yang tidak ada pada Rasulullah. Itu namanya bid'ah, hal-hal yang baru. Sehingga ada pertanyaan, apakah boleh kita melakukan hal yang bid'ah atau tidak? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dibagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'at. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Yang baik artinya agama membolehkan melakukan itu. Kalau kita melihat dalam kajian agama, dalam literatur agama, dengan ada dalilnya masih boleh kita melakukan itu. Ada bid'ah yang sayyi'at, yang jahat, yang jelek, itu tidak boleh dilakukan. Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Bid'ah yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, kalau Rasulullah itu naik haji pakai unta. Pakai unta Rasulullah. Kalau di Mekah masih jalan kaki. Kita sekarang naik haji pakai pesawat. Oh, kalau ada yang bilang kenapa kita pakai pesawat, enggak ada pada masa Rasulullah. Itulah masuk dalam tadi bid'ah hasanah. Artinya yang kita lakukan itu dia yang terbaru dan tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Makanya kadang-kadang ada kaidah al-muhafadzatu bil qadimi salih wal akhdhu bil jadid al aslah. Jadi memelihara yang baru itu baik dan mengambil yang memelihara yang lama itu baik, menjaga yang lama itu baik, mengambil yang baru itu yang lebih baik. Nah, kita lihat baik apa enggak. Jadi itu berbicara sedikit tentang bid'ah. Sehingga juga hadis kadang-kadang al-ittiba'u khairun minal ibtida. Mengikuti yang lama itu lebih baik daripada berbuat hal yang baru, inovasi-inovasi baru. Kadang-kadang al-ibtida'u khairun minal ittiba'. Yang baru itu lebih baik daripada yang lama. Nah, jadi ini kaidah nih. Dan kaidah itu aghlabiyah, yaitu bisa tentatif. Kadang-kadang itu juga harus mengerti kaidah itu, di mana pemakaian kaidah itu. Juga hadis, kadang-kadang ada hadis yang khas, yang khusus, tidak boleh kita global. Makanya kita perlu belajar ilmu hadis, perlu belajar ilmu hadis, karena hadis itu ada rumus-rumusnya, di mana hadis ini berlaku, di mana tidak berlaku. Jadi demikian. Pokoknya tidak boleh kita generalkan. Tidak boleh duluan digeneralkan. Jadi kita harus lihat dulu. Kadang-kadang ya khusus. Nah. Jadi Imam Al-Ghazali menyatakan ayyuhal walad,

0: wahai anakku. Fayambari, maka sepatutnya bagi engkau bahwa adalah perkataan engkau dan perbuatan engkau itu sesuai bagi syariat. Sesuai bagi syariat. Ini wajib. Wajib kita menjadikan perbuatan kita ataupun perkataan kita itu sesuai dengan syariat, baik perbuatan atau perkataan, pada semuanya. Ini yang sesuai dengan syariat itu, yang mana syariat? Ada pertanyaan. Kita harus sesuai dengan syariat. Syariat itu yang mana? Syariat itu yang pertama Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma. Yang empat qiyas. Ini dalam konteks kita mazhab Imam Syafi'i. Ada empat buku syariat, undang-undang syariat itu ada empat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Coba lihat, ada dalam Quran? Gak ada. Dalam hadis? Gak ada. Dalam ijma? Coba lihat dulu dalam ijma. Qiyas itu lah. Kadang-kadang gak ada dalam Al-Quran, gak ada dalam hadis, gak ada dalam ijma, gak ada dalam qiyas. Contoh berbicara syariat, dalam Al-Quran yang ada wala takul lahuma ufin, kita dilarang, kamu jangan mengatakan kepada orang itu hanya sedikit itu aja enggak boleh kita katakan. Ini yang ada dalam Al-Quran, kita tinju orang tua kita, mohon maaf, kita tampar orang tua kita, boleh apa enggak? Oh, boleh. Sebagian kata apa? Enggak ada dalam Al-Quran. Yang ada cuman uf. Kan begitu. Kalau secara bahasa. Secara bahasa demikian. Mohon maaf kalau kita sepak. Enggak ada juga dalam Al-Quran. Allah enggak melarang, yang dilarang cuman uf. Nah, maka di sinilah berlaku qiyas. Itu substansi ayat yang mengatakan wala takul lahuma ufin, itu bukan ufnya. Kita dilarang menyakiti orang tua. Dilarang menyakiti orang tua. Iza. Iza itu menyakiti. Ala ilmu usul fi iza, menyakiti. Jadi kalau menyakiti itu kan secara bahasa itu khusus, tapi dia maknanya umum. Dalam konteks iza menyakiti, apapun perbuatan kita yang menyakiti orang tua kita itu haram, bukan hanya pada ufnya. Apalagi kalau kita tampar itu malah lebih mubalaghah, lebih aula. Makanya ada qiyas aulawi, itu lebih, artinya lebih aula dengan haram. Ini masuk dalam kategori qiyas. Makanya empat sumber daripada agama kita, syariat kita, perbuatan kita, perkataan kita, bergeraknya kita, diamnya kita harus sesuai dengan salah satu empat ini. Ini baru ada rekomendasi dari sahibus syari, sahibus syari, pemilik syariat. Itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma, sesuai dengan qiyas. Kalau pemilik syariat yaitu Allah dan Nabi Muhammad. Nah, ini ini pemilik syariat. Kita enggak mungkin tanya kepada Allah, kita enggak mungkin tanya kepada Rasulullah. Ya, kita melihat apa yang ada di dalam empat ini. Nah, kemudian kita mungkin enggak bisa melihat Al-Qur'an karena kita enggak tahu tafsirnya, enggak bisa belajar ilmu hadis, enggak bisa ijma, enggak bisa kias. Nah, semuanya itu diimplementasikan di dalam kitab-kitab karangan-karangan ulama yang mutabar, baik ulama-ulama dahulu dan juga ulama-ulama kontemporer yang hidup masa sekarang. Kita membaca kitab karena dalam kitab itu adalah manifestasi daripada ayat Al-Quran, hadis dan ijma. Nah, kita membaca. Kalau bisa kita baca, kalau nggak bisa kita baca, kita suruh baca pada orang yang bisa baca. Nah, jadi perbuatan kita dan perkataan kita harus sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena ilmu dan amal, bila tanpa kita mengikuti syariat, maka dia akan dalal, sesat. Kan sesat. Nah, arti sesat, kita tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini kalau dalam kategori tasawuf nanti, kita sudah jauh daripada sebuah tujuan yang mulia. Kita pergi ke Medan, tetapi sampainya lagi bukan ke Medan kita, ke Aceh Selatan. Adapun ke Langsa, sudah sesat. Dalal itu lawan daripada hidayah, terpetunjuk. Makanya hidayah diddud dalal, lawan sesat. Kalau hidayah, kita masih berada pada jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus untuk menuju kepada Allah. Makanya hidup ini adalah gambaran kita menuju kepada Allah. Kalau hidup tidak benar, maka dia akan sesat. Tetapi banyak orang, bahkan kadang kita, yang tidak sadar bahwa kita sudah sesat. Nah, nah nanti kita coba tanya kepada diri sendiri, ya Allah, saya ini sudah sesat atau belum? Atau tanya kepada diri sendiri. Nah, kita akan tahu sesat dan tidak sesat, ataupun kita akan tahu kita sudah sesat kalau kita sudah tahu mana jalan yang benar. Kalau kita belum tahu mana jalan yang benar, ya kita enggak tahu bahwa kita sudah sesat. Ana ada duri dah jalan yang mudui, upanin ada duri jalan yang salah. Maka untuk kita mengenal jalan yang salah, cari dulu jalan yang benar. Kalau sudah tahu jalannya ini yang benar, sehingga kita tahu bila kita berjalan pada jalan yang lain, maka kita namanya sesat. Cuman untuk kita tahu mana jalan yang benar, ya belajar. Inilah kita wajib menghadiri majelis ta'lim. Kalau bila satu minggu sekali kita hadir, itu belum, masih minim kali ya. Satu minggu sehari kita hadir majelis ta'lim, ini masih kurang ya. Kemudian sepatulah engkau itu jangan tertipu dengan keanehan-keanehan ya, dan yang ajaib-ajaib daripada para ahli-ahli sufi. Kita jangan tertipu. La taghtarra bi syathi sufiyati wa tammatihim. Jadi jangan tertipu dengan keanehan dan hal-hal yang takjub para ahli sufi. Nah, kita melihat kadang-kadang yang terjadi pada ahli sufi itu begini begitu. Kita jangan ini, jangan tertipu. Jangan ini, kita melihat mereka melakukan ini, ya kita pun ikut-ikutan. Jangan, kita tidak boleh ikut-ikutan dalam agama. Karena apa? Bahwa sungguh perjalanan ini tarikat, ini jalan, artinya jalan yang membawa kita kepada Allah Ta'ala. Li'anna suluka bihadi tarik yakunu bil mujahadah. Karena jalan, berjalan dengan ini jalan, jalan apa? Jalan syariat, jalan yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Kita berjalan kepada Allah ini bil mujahadah, dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, dengan memerangin hawa nafsu. Bil mujahadah wa qat'i syahwatin nafsi, dan memotong keinginan-keinginan jiwa, memotong hawa nafsu, wa qatli hawaha, dan membunuhnya hawa nafsu, membunuhnya hawa nafsu bisayfir riyadhah, dengan pedang riyadhah. Nah, artinya di sini mananya riyadhah itu berusaha, usaha itu laksana pedang. Kalau kita tidak berusaha melawan hawa nafsu, kita belum membunuh hawa nafsu. Ini cerita mujahadah ini, para sahabat sedang pulang bersama Rasulullah setelah perang Badar Kubra. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kayaknya ini enggak ada lagi perang yang lebih besar ya. Namun perang Badar itu besar dan banyak korban. Rasulullah menjawab, ada perang lagi yang lebih besar. Perang apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Jadi untuk kita berjalan kepada jalan Allah, menuju kita kepada Allah, harus melalui beberapa tahap. Di antaranya kita berperang melawan hawa nafsu, dan perang itu diakui oleh Rasulullah bahwa perang yang terbesar lebih besar daripada perang Badar. Kalau perang Badar itu musuh kita terdeteksi oleh kita, tapi kalau perang melawan nafsu, hawa nafsu, di mana nafsu itu? Nggak nampak dengan mata kita. Jadi kita mau pukul pakai apa? Ketimbang M6 lah. Dengan AK-47, anak pun dari mbak. Tidak terdeteksi. Ini perang yang lebih besar. Jihadun nafsi, jihadul a'zam. Gajib ada hadis, al jihadu ma'al kufari yasirun li dhuhuri hilihim wa difa'ihim li marratan wahidah wa qawnihim mar'ina mahsusina yusahil khalasa min siamhim wa ramahihim bi khilafin nafsi. Dalam hadis, perang beserta orang kafir itu mudah karena nampak senjata mereka itu, dan mudah kita menolak mereka itu beberapa kali, dan keadaan mereka itu bisa dilihatkan, senjata mereka itu terlihat oleh kita. Bikhilafin nafsi, menyalahi perang melawan nafsu. Yang mana nafsu itu? Kalau kita tanya, kita punya nafsu. Yang mana nafsu kita? Sehingga kita perlu perang mereka. Apakah diri kita? Kalau bahasa Arab nafsu, nafsi, nafsi kan diri. Secara etimologi bahasa, nafsi, nafsi, diri kita sendiri. Yang nafsu yang mana? Kita. Kalau perang kita ya, apakah kita membunuh kita sendiri? Nah, itu. Maka ini perlu kita belajar lagi. Kemarin kita menyatakan ada lagi nafsu itu secara garis besar dibagi tiga. Ada nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Kemarin waktu pertemuan baru-baru ada kita jelaskan bahwa nafsu itu tiga. Tiga ini tidak sama dengan lampu yang di jalan. Ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Dia beda-beda. Tapi ini satu. Three in one. Tiga dalam satu. Ini satu nafsu kita. Dia bisa berubah jadi amarah, bisa jadi lawamah, bisa menjadi mutmainnah. Ini dia. Ini kita. Kita. Makanya dalam statement ulama tasawuf itu fil qalbi lumatani. Dalam hati itu ada dua gerbang. Satu gerbang dihuni oleh malaikat malaim. Satu lagi dihuni oleh setan khanas. Ini dalam jiwa kita. Ini juga kita belum tahu yang mana jiwa kita. Jiwa kita yang bukan raga kita. Makanya dalam lagu Indonesia Raya kemarin kita menjelaskan, yang pertama bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jadi ada dua. Ada dua dimensi pada kita. Ada badan kita, ada badan, ada jiwa. Kalau W.R. Supratman itu pengarang lagu Indonesia Raya, yang pertama kita bangunkan bukan badan, tapi jiwa. Kalau jiwa sudah bangun, badan pasti terbangun. Tetapi metode kita pada hari ini salah. Kita duluan membangunkan badan. Jiwa kita terbangun atau tidak? Kita pun gak tahu. Kalau ditanya, apakah Anda bisa melihat jiwa Anda? Bagaimana kita melihat jiwa kita? Ini harus kita tahu. Sehingga langkah kita selanjutnya itu tahu. Nah. Jadi ini kalau tadi ada malaikat malaim, tadi sebelum kita ke masjid. Waduh, kita hari ini salat jamaah di Masjid Raya. Ini bisikan malaikat. Kadang-kadang ada bisikan, Allah enggak usah salat di masjid dan salat di rumah aja. Itu udah bisikan setan. Karena salat di masjid itu lebih baik daripada salat di rumah. Oh, kami di rumah juga jamaah. Tetapi kita dalam syariat, dalam fikih kita, kita lebih afdal salat jamaah yang banyak daripada sedikit. Apalagi jamaah yang banyak itu di masjid. Nah, inilah perlu kita dalam tahap ini untuk kita menuju kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah, untuk beragama dengan agama Allah. Ingat, kita perlu perjuangan. Makanya mujahadah. Bagaimana kita mujahadah? Adalah dengan kita melawan hawa nafsu. Karena nafsu itu secara hakikat dia tidak baik. Allah dia lawan. Allah dia lawan. Nah, apalagi kita, apalagi kita. La bitammati wa tarhadi sufiyati. Jadi kita melawan hawa nafsu bukan dengan keanehan dan perbuatan yang tidak berguna. Nah, ini dalam beragama, bukan dengan perbuatan yang aneh-aneh dan perbuatan yang tidak berguna. Ini banyak terjadi dalam konteks kita bisa melihat kecanggihan IT, teknologi nampak pada kita. Hari ini apa yang terjadi di Amerika? Hari ini apa yang terjadi di Papua? Hari ini apa yang terjadi di Kalimantan? Banyak kita melihat di medsos itu, di media sosial itu, hal-hal yang aneh-aneh. Kadang-kadang itu tidak ada dalam ajaran agama kita. Bukan begitu beragama. Memang kalau ingin terkenal, kalau ingin viral, ya buatlah yang aneh-aneh. Tetapi ingat, kadang yang aneh-aneh bukan bagian daripada agama kita. Na'udzubillah. Ini. Ya. Kemudian sambungan sedikit lagi. Dan ketahui olehmu bahwa lisan yang tidak dikendalikan, hati yang tertutup, yang telah dipenuhi kelalaian, wasyahwati alamatus syakawah, dan syahwat merupakan tanda-tanda celaka. Hatta la taktulan nafsa bisidikil mujahadati, sehingga ketika kamu tidak memerangi nafsumu dengan melakukan mujahadah yang benar, yang serius, la yahya qalbuka bin awaril ma'rifah, maka hatimu tidak akan hidup dengan cahaya-cahaya yang ma'rifah. Kita tidak mengontrol hati kita, tidak mengontrol syahwat kita, sehingga kita tidak melakukan mujahadah yang benar, maka hati kita akan tertutup. Nah, hati kita akan buta. Hati kita tidak ada cahaya ma'rifah. Kan kita sering menolak, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. A'tini, ya Allah berikanlah kepada aku cahaya ma'rifah. Karena dengan cahaya ma'rifah itu, cahaya hati itu, kita akan bisa melihat bagaimana jiwa kita. Melihat jiwa kita bukan dengan mata kepala. Melihat jiwa kita adalah dengan mata hati. Sehingga bila mata hati itu buta, lahum qulubun la yaqawna biha, punya hati tidak bisa memahami, maka kita akan keluar daripada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Para jemaah sekalian, sekali lagi marilah kita kembali menjaga diri kita, bermujahadah melawan hawa nafsu kita dengan mengikuti salafus saleh, orang-orang yang dahulu, tidak terlepas kita daripada Al-Quran, kitab ijma' dan qiyas, berada pada jalan yang benar, maka hati kita akan bercahaya, sinar ma'rifah akan ada dalam hati kita, dan kita akan melihat kita baik atau jahatnya kita. Sebaliknya, kalau mujahadah tidak kita lakukan dengan sebenarnya, maka cahaya ma'rifah, anwarul ma'rifah, nur ma'rifah tidak hadir dalam hati kita, akan membuat hati kita buta dan kita tidak kenal siapa diri kita. Na'udzubillah. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berbenah diri menjadi diri yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi majal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Merkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Sari berita. Polres Aceh Tengah sisir kawasan diduga tambang emas ilegal di kawasan aliran sungai Jambu Aye. Kemudian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Guna mengantisipasi adanya aktivitas tambang emas ilegal, Polres Aceh Tengah melakukan penyisiran di kawasan aliran sungai Jambu Aye yang berlokasi di Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Berikut laporan Fitra Jayadi.
2: Polres Aceh Tengah menggelar operasi penertiban gabungan di kawasan aliran sungai Jambu Aye, Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Operasi yang dipimpin Kabak Ops AKP Hendra Gunawan Tanjung ini melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, BRIMOB, TNI, hingga Satpol PP. Tim menyisir titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi penambangan ilegal. Disebutkan Kabak Ops, operasi ini dilakukan setelah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat termasuk media sosial terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang berkedok normalisasi aliran sungai.
3: Ya, di Kecamatan Linge, Kampung Linge yang berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Rekan-rekan ketahui saat ini di wilayah kita terdapat kegiatan ya, reaprekon pasca bencana. Namun hasil mungkin pengamatan media, rekan-rekan dari media, masyarakat sekitar aktivis, terdapat juga kegiatan aktivitas tambang ilegal.
2: Sementara itu, Sekretaris Kampolinga Muhammad Saleh menyebutkan tidak ada aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan sungai setempat. Alat berat yang bekerja murni melakukan normalisasi sungai pasca bencana. Kendati demikian, Polres Aceh Tengah menegaskan akan terus melakukan pemantauan mengingat potensi kandungan emas yang tinggi. Lokasi bekas normalisasi sungai ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Meski kewenangan ada di pemerintah pusat, namun Bahlil menyatakan bagi hasil ini bisa diselesaikan secara adat dengan mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh. Selengkapnya dilaporkan rekan Munjir Budiana.
4: Saya katakan bahwa itu kewenangannya betul ada di pemerintah pusat. Tapi sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, maka saya sudah kasih tahu Pak Gub, kita bicarakan setengah kamar, tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh. Tidak mungkin. Saya tidak perlu ngomong di atas mimbar ini. Tidak perlu. Tapi sudah kita selesaikan secara adat saja.
5: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang pembahasan terkait permintaan pemerintah Aceh mengenai pembagian hasil pada pengelolaan minyak dan gas di wilayah kerja Blok Andaman. Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespon permintaan pemerintah Aceh terkait pembagian hasil migas dengan pemerintah pusat. Menurut Bahlil, secara aturan kewenangan pengelolaan blok migas tersebut berada di tangan pemerintah pusat karena lokasinya berada di atas 12 mil laut. Meskipun kewenangan berada di pemerintah pusat, aspirasi pemerintah Aceh tetap dapat dibahas melalui komunikasi yang mengedepankan semangat kebersamaan. Bahlil bahkan bilang, soal pembagian hasil migas ini akan diselesaikan secara adat.
4: Itu kan 12 mil ke atas. Kalau 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu kosnya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas $10 per MM. Maka kita di dalam target pertama ini kan kurang lebih sekitar hampir kurang lebih ya angkanya kurang lebih sekitar 300 mm tahap pertama. Sebagian itu kita akan distribusi untuk PLN. Sebagiannya kita lagi akan komunikasikan untuk industrinya di Aceh. Salah satu diantaranya pupuk Iskandar Muda. Karena pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu kan sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman. Kira-kira itu.
5: Selain menyinggung pembagian manfaat migas, Bahlil juga menjelaskan bahwa keputusan mengenai pemrosesan blok gas wilayah Andaman di kawasan ekonomi khusus Kek Arun Loksemawe belum ditetapkan. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian proyek. Ia menjelaskan jarak lapangan gas yang berada di laut dalam membuat pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan investasi yang sangat besar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi sehingga harga jual gas menjadi kurang kompetitif. Hingga kini pemerintah juga belum menetapkan skema akhir mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan gas di daratan Aceh. Pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan WK Sud Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Kek Arun. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas Blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali.
6: Ya, bagus-bagusnya. Perlu kita kerjakan yang dahulu apa yang penting. Jadi terus untuk kita dekat, untuk kita makmurkan aja. Dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta, kalau boleh disampaikan, silakan. Biar jangan kau buat begitu kan. Kita sudah tahu dulu macam mana Arun. Masa sekarang dulu kita jadi penonton terbaik minimal. Bagaimana untuk mereka tinggalkan enggak di Aceh supaya jangan bawa semua.
5: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Di sisi lain, pemerintah pusat bersama SKK Migas juga menilai skema pengembangan tetap harus memperhitungkan kelayakan ekonomi proyek, mengingat pembangunan fasilitas pengelolaan di darat memerlukan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan skema pengembangan lepas pantai yang telah direncanakan. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, 5 desa di Kecamatan Runding minta pemerintah Kota Sibulu Salam turun tangan selesaikan sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit. Kita ikuti laporan Juprianto.
7: Ratusan kepala keluarga di 5 desa Kecamatan Runding Kota Sibulu Salam menuding lahan kebun mereka yang menjadi sumber mata pencarian diduga diserobot secara sepihak oleh perusahaan kelapa sawit. Tudingan itu disampaikan Bahagia Maha yang merupakan mantan anggota DPR Kota Sibulu Salam Dapil Kecamatan Runding. Ia meyakini bertindak sebagai perwakilan warga di Desa Lemate, Desa Dah, Desa Sibuasan, Desa Panglima Saman, dan Desa Muara Batu-Batu. Menurutnya lahan yang disengketakan tersebut juga merupakan tanah warisan leluhur mereka. Warga sempat meninggalkan kampung saat konflik Aceh tahun 1998. Setelah damai mereka kembali dan kini sebagian tanaman sudah menghasilkan.
8: Hanya lebih kurang masyarakat ini memiliki paling hebat 2 atau 3 hektar, malah ada yang setengah hektar, ada yang tidak sampai pun setengah hektar. Untuk itu kepada Bapak Presiden Prabowo dan jajarannya untuk mengevaluasi PT Alis dan menegur aparat penegak hukum yang membelai yang tidak jelas status perusahaan ini, yang mana kami ketahui perusahaan PT Alis ini baru masuk tahun 2004 dan baru memiliki PKKPR. Yang namanya PKKPR itu adalah dulu namanya izin lokasi.
7: Persoalan mencuat sejak tahun 2024, perusahaan kelapa sawit itu diduga membuka areal baru dan menerobos batas wilayah negara. Warga menegaskan mereka punya dasar hukum, sebagian lahan sudah bersertifikat berupa surat keterangan tanah dari desa, dan sebagian lagi sudah naik status menjadi akta jual beli. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen mendukung ekspansi usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maludia Putri.
9: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan untuk mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberi perhatian serius, termasuk mendorong UMKM dapat semakin berkembang dan berkualitas, diantaranya Capli, Sambal Ijo Aceh yang berlokasi di Blangoi, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Capli dikenal sebagai salah satu UMKM yang berhasil mempertahankan cita rasa khas Aceh dengan kualitas tinggi. Produk ini tidak hanya digemari warga Banda Aceh, tetapi juga masyarakat berbagai daerah. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas semangat pelaku usaha dalam mengangkat kearifan lokal. Capi adalah contoh nyata UMKM yang mampu menghasilkan produk berkualitas, mencerminkan cita rasa daerah. Untuk itu pihaknya terus mendukung agar dikenal luas hingga pasar nasional.
10: Capi ini khas lambangnya Aceh dan ini paling enak kalau kita makan, apalagi kalau makan yang panas-panas pakai bakso, campuran masakan. Nah, ini ada Bang Murtala, ada Bu Yuli, owner dari Capi ini. Pokoknya ini belum ada duanya lah. Jadi kemanapun saya pergi ya, ke Jakarta, ke luar negeri, itu selalu bawa Capli ini untuk penyedap makanan kita ya.
9: Pemko Banda Aceh turut membina UMKM secara berkelanjutan demi mewujudkan kota mandiri dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, seluruh sekolah di Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekaligus dirangkai dengan kegiatan gerakan ayah mengantar anak masuk sekolah atau GAMAS. Informasi yang disampaikan kontributor RRI, Safa Salsabila.
11: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah Senin 13 Juli 2026. Salah satu sekolah yang menggelar kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh yang juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. MPLS Ramah 2026 dirancang untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar baru melalui kegiatan yang edukatif dan menyenangkan. Kepala SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh, Safrina SPD mengatakan, pelaksanaan MPLS tahun ini berfokus pada pembentukan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.
12: Dari kegiatan Adiwiata juga ada pengenalan lingkungan sekolah. Ini untuk mengajarkan kepada anak kita tentang bagaimana budaya sekolah, bagaimana program di sekolah, bagaimana lingkungan sekolah yang harus dijaga, dan juga sekolah siaga bencana.
11: Di samping itu, Novi selaku panitia MPLS menjelaskan, selama masa pengenalan sekolah, para siswa akan memperoleh berbagai materi yang mendukung proses adaptasi dan pembentukan karakter.
13: Kegiatan atau materi apa yang diberikan kepada anak-anak? Kebetulan tahun ini semuanya materi sudah dirangkum oleh kementerian dan langsung di-share ke sekolah-sekolah. Nah, itu diantaranya ada apa aja? Ada pengenalan diri anak-anak dengan sekolah, dengan teman barunya, kemudian ada wawasan wiyata mandala, itu tentang visi misi sekolah seperti apa, kemudian bagaimana aku dan sekitarku, itu maksudnya bagaimana kelingkungan di sekolah, kemudian ada fasilitas apa aja yang ada di sekolah. Itu diperkenalkan satu-satu, anak-anak didampingi oleh panitia, baik panitia guru dan panitia OSIS.
11: Selain pelaksanaan MPLS ramah, sekolah juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Program ini bertujuan memperkuat keterlibatan keluarga, khususnya ayah, dalam pendidikan anak sejak hari pertama memasuki sekolah. Kehadiran orang tua diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri siswa, serta mempererat komunikasi antara keluarga dan sekolah. Melalui pelaksanaan MPLS Ramah 2026 dan dukungan gerakan ayah mengantar anak sekolah, diharapkan tercipta sinergi antara sekolah, pemerintah, dan keluarga dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan bagi seluruh peserta didik. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.